0: 873 kali, 04 kali 846. Kemudian bisa juga dikirimkan melalui aplikasi Telegram dan juga Clubhouse. Untuk Telegram dikirimkan nomor kosong ke channel kami, yaitu @livesuaraaliman846am ya. Kemudian untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Kemudian untuk format atau urutan penulisan request yang benar, request diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa. Kemudian alamat Anda ditulis di daerah mana dan diakhiri dengan nama kotanya, ya. Kemudian setelah itu ditulis nama surah yang diinginkan, surah apa. Kemudian yang terakhir adalah nama qari-nya siapa. Kemudian setelah itu untuk surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30 ya. Mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat hingga surah An-Nas ya. Kemudian setelah itu untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, surah-surah yang kami sediakan dari juz 29 dan 30 saja. Mulai surah yang ke-67 yaitu surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian untuk batasan waktu dalam mengirimkan request yaitu pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian barat ya. Baik, ikhwatul iman, itulah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Anda yang ingin mengirimkan request. Dan kini kami akan memeriksa request-request yang sudah dikirimkan di pagi hari ini ya. Dan kami awali dengan request-request yang dikirim melalui aplikasi Clubhouse dan juga Telegram ya. Dan seperti biasanya belum ada request yang dikirim dari dua media tersebut. Karena itu kita berpindah ke media yang lain yaitu SMS dan WhatsApp. Untuk SMS belum ada request yang dikirimkan melalui SMS ya. Untuk SMS belum ada request yang dikirimkan. Kemudian kita berpindah ke WhatsApp ya. Untuk WhatsApp sudah ada beberapa request yang sudah masuk. Yang pertama request dikirim oleh Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun dan surah At-Taghabun dengan qari Ustaz Abdul Qadir. Kemudian dari kami Syanur, Marisa Ayu dan Ayu Nadira yang merequest yang beralamatkan di Jalan Dr. Wahidin Gresik dan di Wiguna Regency Surabaya. Yang direquest adalah surah Al-Munafiqun, surah At-Taghabun, Al-Kafirun dengan qari Syekh Mishari Rashid Al-Fasi. Kemudian surah Al-Muzammil dan surah Al-Qiyamah qari'nya Ustaz Abdul Qadir. Berikutnya dari Ibu Yusuf dan Ibu Mulyadi di Telogo Anyar dan di Simbatan Lamongan, masing-masing merequest surah Al-Jumu'ah, Al-Mulk, Al-Waqi'ah dan surah Al-Jin qari'nya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Kemudian Nabi Faiz di Gedangan Sidoarjo merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Baiklah ikhwatul iman, para pendengar siaran Radio Suara Al-Iman, segera kami siapkan surah-surah tersebut diawali dengan surah-surah dengan qari Al-Ustaz Abdul Qadir yaitu mulai surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Jumu'ah dan selanjutnya. Dari studio Radio Suara Al-Iman, saya Abu Ayyub Al-Athari mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Khutul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini yang telah kita lewati satu putaran ya, dan kita akan memasuki putaran berikutnya insyaallah ta'ala setelah kami bacakan request-request yang sudah masuk kembali. Request berikutnya dikirim oleh Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Waqi'ah dengan Qari Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian berikutnya request dikirimkan oleh Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Al-Ma'arij dengan Qari Muhammad Taha Al-Junaid. Kemudian request berikutnya belum ada ya, baru dua saja yang barusan masuk. Kita akan segera menyiapkan surah-surah tersebut. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah, kami mohon maaf karena sempat terhenti beberapa saat ya. Dan alhamdulillah sudah tersambung kembali dan kami akan segera melanjutkan untuk membacakan request-request yang sudah masuk kembali apabila ada ya. Dan kita melihat dari layanan WhatsApp ya, ternyata belum ada yang masuk kembali, maka kami akan segera memilihkan surah-surahnya akan kami hadirkan berikutnya hingga ada pendengar yang merequest nanti. Baiklah khotul iman, para pendengar setia Radio Surah Al-Iman, kami pilihkan surah Al-Waqi'ah dengan Qari Al-Ustadz Mukhlas As-Sakalani. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

0: sabar.
1: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Segera kami siapkan soro-soro berikutnya, karena belum ada request yang masuk kembali. Kami akan segera memutarkan satu surah atau beberapa surah untuk Anda, dan kami pilihkan satu surah dengan qori Syekh Hani Arifai, surah Al-Fajr, disusul dengan surah-surah yang lain insyaallah taala. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini. Saat ini di studio telah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Dan insyaallah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Dan kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
4: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari

0: 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali pada kesempatan pagi hari ini untuk kita mendengarkan kajian-kajian Islam ilmiah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, tentunya dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Para pecinta Al-Iman TV maupun radio suara Al-Iman dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Senang sekali kita bertemu kembali pada kajian program Cahaya Pagi. Pada kesempatan kali ini insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita atau kajian kita bersama guru kita Al-Ustaz Muhammad Azhari LCMA Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau akan membahas, insyaAllah akan membahas tema fikih wanita. Dan kita sapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir bersama kami di studio Al-Iman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: InsyaAllah, bagaimana kabar Ustaz pada pagi hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat, semoga antum dan seluruh kru Al-Iman dan juga seluruh pendengar maupun pemirsa sehat semua.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, pada kesempatan pagi hari ini tema yang akan kita angkat apa Ustaz?
1: Insyaallah kita akan mempelajari tentang rukun dan syarat nikah. Apa saja rukun dan syarat nikah ya, sehingga akad nikah yang dilakukan seseorang ini menjadi sah dan tidak terhindar dari perusak-perusaknya.
0: Seperti yang disampaikan Ustazuna Ustaz Muhammad Azhari LCMA Hafizullah Ta'ala, salah tema yang akan kita angkat pada kesempatan kajian pagi hari ini yaitu rukun dan syarat nikah. Tak lupa nanti setelah sesi pertama beliau Ustaz Muhammad Azhari menyampaikan materinya, kita beranjak ke sesi kedua yaitu bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk berinteraktif bersama beliau atau bertanya terkait materi yang disampaikan, bisa langsung saja di 0873x04x846 dan insyaAllah sudah tampil di layar TV para pemirsa. Dan marilah kita dengarkan untuk sesi yang pertama ini, maka kita berikan untuk waktu dan tempat kepada Ustaz Muhammad Azhari LCMA Hafizahullah Ta'ala. Untuk waktu tempat kami persilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa atba'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah kita akan lanjutkan kembali pada pagi hari ini kajian yang disarikan dari kitab Fiqhun Nikah wal Ishrah Bainaz Zawjain, Fikih Nikah dan Kehidupan Rumah Tangga, karya Profesor Dr. Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili Hafizahullah Ta'ala, salah seorang dosen di Universitas Islam Madinah dan juga pengajar di Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Para ulama mengatakan bahwasanya yang namanya akad nikah ini memiliki rukun dan juga syarat. Ya, sebagaimana sholat ada rukun dan syaratnya, begitu pula akad nikah ada rukun dan syaratnya. Apa perbedaan antara rukun dengan syarat? Para ulama menjelaskan kalau rukun ini adalah sesuatu yang ada di dalam prosesi tersebut. Jadi rukun ini adalah hal-hal yang berada di dalam prosesi tersebut. Kita ambil contoh misalnya rukun sholat. Rukun sholat itu diantaranya adalah membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, sujud. Ya, jadi hal-hal yang berada di dalam sholat. Ini namanya rukun. Sedangkan syarat, maka ini dilakukan sebelum seseorang melakukan prosesi tersebut. Di antara syarat sholat misalnya adalah menutup aurat. Ya, ini harus dilakukan sebelum sholat. Dari sebelum sholat harus dilakukan, harus dipersiapkan. Kemudian juga menghadap kiblat. Kemudian harus masuk waktu. Ya, jadi rukun dan syarat dua-duanya hukumnya wajib. Ya, sama-sama wajib. Hanya saja perbedaannya, kalau rukun ini berada di dalam prosesi tersebut, berada di dalam ibadah tersebut, berada di dalam akad tersebut, sedangkan kalau syarat ini harus dipersiapkan sebelumnya. Ya, Ini yang dimaksud dengan rukun dan syarat, ya. Meskipun yakni agak berbeda, tapi ulama sepakat dua-duanya hukumnya wajib, dua-duanya harus direalisasikan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang rukun nikah atau rukun akad nikah. Para ulama menjelaskan rukun akad nikah ini ada empat. Yang pertama adalah az-zawj, yaitu suami. Yang kedua adalah az-zawjah, yaitu istri. Yang ketiga adalah al-ijab, yaitu lafadz yang dilontarkan oleh wali untuk menunjukkan apakah calon suaminya ini setuju atau tidak. Ini namanya ijab. Ya. Kenapa dinamakan ijab? Diambil dari kalimat aujaba yujibu, artinya mewajibkan. Ya. Maksudnya apa? Minta komitmen dari calon suaminya. Ya. Minta apakah kamu bersedia untuk menjadi suami dari si wanita ini. Ya. Mewajibkan. Ya. Karena ketika akad ini sudah disetujui, maka akad ini akan menjadi wajib. Akadnya akan terikat. Ya. Itulah kenapa dinamakan ijab. Sedangkan yang keempat adalah al-qabul, yaitu adalah lafadz yang diucapkan oleh calon suami menunjukkan akan ketersediaan dia, ya, menunjukkan akan yakni menerimanya dia terhadap akad nikah tersebut, ya. Jadi ada empat, yang pertama suami, yang kedua istri, yang ketiga ijab, dan yang keempat adalah qabul. Nah, yang pertama dan kedua yaitu az-zawj wa zawjah, suami dan istri, ya. Maka para ulama menjelaskan ini harus ditentukan orangnya, ya. Maksudnya orangnya harus jelas yang mau nikah ini siapa, ya. Fulan mau menikahi fulanah, ya. Abdullah mau menikahi Fatimah, harus jelas orangnya, ya. Harus ditentukan, ya. Maka tidak boleh kemudian misalnya seorang wali mengatakan ketika akad nikah, misalnya dia bilang, saya nikahkan engkau dengan anakku, ya, padahal anaknya banyak, putrinya banyak. Ini tidak boleh, tidak jelas, ya. Jadi harus ditentukan siapa yang mau nikah, yang dinikahin siapa nih, ya. Nah, dan para ulama mengatakan cara yang paling tepat, ya, untuk menentukan siapa yang akan dinikahi, yaitu bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan isyarah, dengan ditunjuk. Ya, ini kalau memang anaknya ada di hadapannya. Ya. Atau yang kedua adalah bilism, yaitu dengan namanya. Ya, contoh dengan isyarat, misalnya si wali mengatakan, saya nikahkan engkau dengan anakku ini. Ya, yang ditunjuk anaknya, anaknya di dekatnya misalnya, putrinya. Ya. Atau yang kedua adalah dengan nama. Saya nikahkan engkau dengan anakku Fatimah. Ya, dia punya putri. Beberapa putri, ada yang namanya Fatimah, ada yang namanya Zainab, ada yang namanya Maryam, ditentukan pakai nama. Saya nikahkan engkau dengan putriku Fatimah. Ya. Nah, jadi ini hal yang harus terpenuhi berkaitan dengan suami dan istri. Jadi harus jelas yang mau nikah siapa, harus ditentukan. Nah, atau seandainya seorang wali mengatakan, saya nikahkan engkau dengan putriku dan dia hanya punya satu orang putri, maka ini boleh. Ya. Nah, jadi misalnya ada bapak cuman punya putri satu tok, anak perempuan satu tok. Kemudian bapak itu mengatakan, saya nikahkan engkau dengan putri saya. Ya sudah, sah. Karena dia hanya punya satu orang putri. Nah. Kemudian yang selanjutnya, rukun yang ketiga dan keempat yaitu ijab dan qabul. Ya. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya yang namanya ijab adalah lafaz yang keluar dari wali si wanita. Ya. Karena lafaz tersebut menjadikan akad ini wajib, menjadikan akad ini menjadi tetap. Ya. Sedangkan qabul, yaitu adalah lafadz yang keluar dari suami atau wakilnya. Seandainya si laki-laki mungkin ya tidak bisa hadir, maka bisa diwakilkan oleh wakilnya. Ya. Dan para ulama mengatakan, hakikatnya ijab dan qabul ini sebenarnya satu rukun. Ya. Jadi kalau mau disimpelkan, ya rukun nikah sebenarnya bisa kita katakan tiga. Ya, jadi suami, istri, ijab dan qabul. Ya. Kenapa? Karena ijab qabul ini satu paket. Ketika di sana hanya ada ijab, kemudian qabulnya tidak ada, ya akadnya tidak sah. Ya. Nah, jadi ini ya para ulama mengatakan bahwasanya ijab dan qabul ini merupakan satu paket sehingga mereka mengatakan ya ini sebuah rukun yang sama. Nah, makanya para ulama mengatakan Seandainya wali mengatakan, saya nikahkan anakku Fatimah, kemudian calon suaminya nggak langsung jawab, ya, agak mikir dulu misalnya, loading dulu. Kemudian walinya kepikiran, ah nggak jadilah. Ya. Terus dia dia mengatakan, afan nggak jadi saya nikahkan. Boleh seperti ini. Ya. Kenapa? Karena belum ada kobulnya. Selama belum ada kobul, maka status anaknya, status putrinya belum sah menjadi istri dari laki-laki tersebut. Ya. Ini berkaitan dengan ijab dan kobul. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan hendaknya apabila mungkin ya, yang namanya ijab dan kobul ini sebaiknya menggunakan bahasa Arab kalau bisa. Ya, kalau memang orang yang melafadzkannya ini paham maknanya, minimal maknanya lah. Mungkin katakan dia mungkin tidak paham arti perkatanya, ya, zawajtuka ibnati dan sebagainya. Tapi dia paham, ini lafadz menunjukkan bahwasanya aku mau nikahkan anakku. Begitu pula calon suaminya paham ketika dia mengatakan qabiltu nikaha bimahri kadza wa kadza. Dia tahu ini lafadz menunjukkan bahwasanya aku terima akad nikahnya dengan mahar sekian dan sekian. Ya. Nah, jadi kalau memang bisa, kalau memang memungkinkan, maka para ulama mengatakan afdolnya menggunakan bahasa Arab. Sama saja, apakah yang melakukan akad nikah tersebut orang Arab ataupun orang ajam? Tidak ada bedanya. Afdolnya adalah menggunakan bahasa Arab. Dengan syarat apa? Sekali lagi, selama dua orang tersebut, si wali dan calon suami dari putrinya ini paham mengenai makna lafaz tersebut, dan juga orang-orang yang di sekitarnya. Ya, mungkin para saksi lah, atau penghulunya lah. Insya Allah kan ini lafaz yang umum gitu loh, bukan bahasa Arab yang bahasa Arab yang jarang gitu loh. Udah orang sudah sering dengar ya, zawajtuka ibnati Fatimah bimahri kadza wa kadza, kemudian calon suaminya mengatakan qabiltu nikaha bimahri. Jadi bukan suatu hal yang aneh, bukan suatu hal yang susah dipahami ya. Jadi kalau ini memang memungkinkan, maka afdolnya menggunakan bahasa Arab. Kemudian juga para ulama mengatakan afdolnya ijab ya, terutama ijab ini, atau ya ijab dan kabul ya, afdolnya adalah menggunakan lafadz zawaj atau nikah ya. Jadi zawajtuka ibnati misalnya, saya nikahkan kamu dengan putriku, atau ankahtuka ibnati misalnya ya, saya nikahkan kamu dengan putriku, anakku. Jadi kalau bisa pakai lafadz zawaj dan nikah. Ini ulama sepakat. Kalau akadnya menggunakan kalimat zawaj, zawaja yuzawiju, menikah, atau nikah, maka ini ulama sepakat boleh ijab kabulnya. Ya. Adapun selain menggunakan kalimat zawaj dan nikah, maka di sana ada khilaf. Ya. Contoh misalnya, walinya mengatakan, saya berikan anak saya kepadamu dengan mahar sekian dan sekian. Nah, ini ada khilaf di kalangan ulama, ya. Atau misalnya dia pakai lafadz hibah. Saya hibahkan putri saya kepadamu dengan mahar sekian dan sekian. Meskipun pakai lafadz hibah, tapi hakikatnya adalah nikah, ya. Karena tidak ada menghibahkan anak, itu tidak ada, ya. Nah, cuman mungkin mau pakai ya lafadz yang keren lah, atau lafadz yang anti mainstream lah, ya, biar beda misalnya. Maka kita katakan sebaiknya ketika akad nikah ini menggunakan kalimat zawaj atau kalimat nikah. Karena ini adalah dua lafadz yang disepakati oleh para ulama akan keabsahannya. Dan di antara dalil yang menunjukkan akan penggunaan dua lafadz ini dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, Allah SWT berfirman, surat An-Nisa ayat yang ketiga, Allah mengatakan, Fankihu ma tabalakum minan nisa. Fankihu, maka nikahilah apa-apa yang kalian inginkan dari para wanita. Matsna wa tsulatsa wa ruba', 2, 3 atau 4 ya. Di sini Allah menggunakan kalimat nikah. Berarti ketika orang ingin melakukan akad nikah dan menggunakan kalimat nikah, maka ini termasuk lafaz yang disepakati karena sama Allah dipakai ya. Begitu pula kalimat zawaj ya. Dalilnya dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Al-Ahzab ayat 37 Allah mengatakan, menceritakan tentang proses pernikahan Nabi SAW dengan istrinya Zainab. Ya. Yang mana Zainab ini, Zainab bintu Jahsy ya, dahulu adalah mantan istri dari Zaid bin Harisah. Ya, Zaid bin Harisah ini adalah dulu sempat jadi anak angkatnya Nabi SAW sebelum Islam membatalkan. Dalam Islam tidak ada yang namanya anak angkat. Ya, maka sempat jadi omongan di kalangan orang-orang musyrik. Ini gimana nih Muhammad? Ya, kok nikahin anak apa istri dari anak angkatnya? Ya, maka Allah mengatakan bahwasanya itu bukan hal yang terlarang, bahwasanya itu bukan suatu hal yang buruk. Ya, maka Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 37, falamma qada zaidun minha watara, maka ketika Zaid bin Harithah telah yakni selesai hajatnya, ya selesai hajatnya dari istrinya, sudah tidak ingin beristri lagi dengan si Zainab, zawajnakaha, kata Allah, kami nikahkan engkau dengan dia, kami nikahkan engkau dengan Zainab. Ya, di sini Allah menggunakan kalimat zawaj, menunjukkan bahwasanya kalimat zawaj termasuk kalimat yang sah apabila digunakan untuk akad nikah. Nah, bismillah. Baik. Baik. Kemudian, apabila memang si wali dan calon suaminya ini tidak paham bahasa Arab, atau untuk melafatkan bahasa Arab ini mungkin masih agak kesulitan, ya mungkin di pelosok, ya belum kenal dengan bahasa Arab, begitu pula para saksinya juga nggak terlalu paham bahasa Arab, maka dibolehkan menggunakan bahasa selain Arab, tapi usahakan kalau bisa yang maknanya ini diambil dari kalimat zawaj dan juga nikah, seperti tadi saya nikahkan putri saya, itu lebih bagus, ya. Nah, dibanding menggunakan kalimat-kalimat yang apa namanya seperti tadi, saya serahkan putri saya berikan putri saya, ya ini meskipun ada khilaf di kalangan ulama, ya tapi yang lebih afdol hendaknya kalau misalnya tidak pakai bahasa Arab maka usahakan menggunakan kalimat nikah atau pakai kalimat yang artinya nikah, misalnya kawinkan juga bisa, ya karena kawin ini kan diambil maknanya dari nikah gitu loh, ya saya kawinkan putri saya, atau saya kawinkan engkau dengan putri saya misalnya. Nah, jadi ya ini bagi yang memang tidak menggunakan bahasa Arab. Kemudian selanjutnya itu tadi berkaitan dengan ijab, ya. Adapun qabul, maka kalau lafadz qabul ini para ulama mengatakan dia lebih longgar, ya. Jadi mau pakai kalimat apapun yang menunjukkan bahwasanya dia menerima akad tersebut, ini boleh-boleh saja, ya. Misalnya pakai kalimat tazawwajtuha, ya, saya nikahi dia, ya, atau pakai kalimat qabiltuha, saya terima akad nikahnya, ya. Atau pakai kalimat apalah, oke, baik, itu sudah bisa, ya. Nah, jadi untuk masalah qabul ini perkaranya lebih longgar, ya. Adapun untuk masalah ijab, maka seperti tadi kita sebutkan, usahakan menggunakan lafaz, yakni nikah atau zawaj, atau kalau pakai bahasa Indonesia bisa pakai kalimat kawin dan yang lain sebagainya. Ya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama mengatakan, ya, para ulama sepakat bahwasanya yang namanya ijab dan qabul ini harus dilakukan di satu majlis, ya, harus di satu tempat. Gimana kalau misalnya orangnya jauh, walinya misalnya jauh, atau calon suaminya jauh, maka solusinya adalah diwakilkan. Ya, walinya mungkin bisa mewakilkan ke penghulu, atau diwakilkan ke wali yang lebih jauh. Bapaknya misalnya sedang di luar negeri, kebetulan pamannya di Indonesia, wakilkan ke pamannya, ya, atau ke penghulu. Ya, calon suaminya mungkin di luar negeri, tidak bisa hadir di majelis, wakilkan ke salah seorang dari siapapun, ya, tidak harus kerabatnya, yang penting ada perwakilan, ya, ada memang diwakilkan secara benar kepada seseorang, ya. Jadi intinya yang namanya ijab dan qabul harus dilakukan di majelis yang sama, ya. Kemudian selanjutnya yang terkadang menjadi permasalahan, apakah qabul ini harus dijawab langsung atau tidak, ya. Nah, jadi berkembang ya di kalangan masyarakat sebuah pemahaman yang namanya ketika wali sudah mengatakan ijab maka calon suami harus mengatakan qabul secepatnya, ya, atau harus satu nafas misalnya, ya, kepotong sedikit apa loading sedikit tidak sah misalnya. Baik. Dalam hal ini, ya, para ulama berbeda pendapat, ya. Sebagian ulama mengatakan yang namanya qabul ini harus segera dijawab, ya, dan jangan sampai ada jeda kecuali sesuatu yang merupakan uzur syar'i, ya, dan tidak terlalu lama. Contoh, ketika si wali mengatakan, ya, zawajtuka ibnati Fatimah, saya nikahkan kamu dengan putriku Fatimah dengan mahar sekian dan sekian, ya. Kemudian mungkin si apa calon suaminya nyalakan mic dulu, ya, atau pas bilang saya terima nikahnya agak ngambil nafas dulu, atau mungkin sempat batuk atau sempat bersin terus mengucapkan alhamdulillah, terus dilanjutkan lagi dengan mahar sekian dan sekian, maka ini tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia dipisahkan dengan sesuatu yang ada uzurnya dan jedanya tidak terlalu lama, ya. Beda kalau tidak ada uzurnya, misal lagi ijab, kemudian ketika momen kobul si calon suami mengatakan saya terima nikahnya, datang temannya, assalamualaikum, ya, dijawab waalaikumsalam, ahlan, kaifahal, gimana kabarnya, sehat, gimana keluarga. Nah, ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena terpotong dengan uzur yang bukan syar'i, ya. Nanya kabar, nanya keluarga, ini lagi momen sakral kok kamu malah mentingkan temanmu. Nah, katakan, oh dia menjawab salam, ya cukup diwakilkan, kan jawab salam kepada khalayak, tidak wajib, bukan fardu ain, fardu kifayah. Ya. Nah, jadi ini pendapat yang pertama, yaitu selama terpotongnya tidak terlalu lama, ya, dan juga karena hal yang syar'i, bersinlah, batuk, atau mic-nya agak macet, atau butuh ambil nafas, nervous kadang, ya, namanya calon suami pertama kali nikah, ya, maka ini tidak apa-apa, ya, dan ini insya Allah pendapat yang lebih tepat, meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya yang namanya ijab dan qabul ini tidak harus secara langsung, ya, tapi sekali lagi, wallahu alam, pendapat yang insya Allah lebih tepat bahwasanya ijab dan qabul ini hendaknya langsung, ya, selama memang apa namanya tidak dipotong dengan hal-hal yang di luar yang berkaitan dengan akad nikah dan juga tidak terlalu lama. Wallahu a'lam. Baik. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita masuk ke syarat akad nikah. Kita sudah selesai membahas tentang rukun akad nikah. Kemudian kita akan bahas tentang syarat akad nikah. Para ulama menjelaskan syarat akad nikah ada 4, ya, mirip seperti rukun tadi, ya, cuman rukun tadi kan apa yang ketiga dan keempat jadikan satu paket aja. Ya, adapun syarat akad nikah maka ada 4. Yang pertama adalah ta'yinu az-zaujain, ya, suami istrinya harus ditentukan. Ya, ini bedanya sama rukun. Kalau rukun suami dan istrinya harus ada, ya, harus ada. Ya. Tapi kalau syaratnya harus ditentukan. Ya, harus ditentukan mana yang mau nikah. Syarat yang kedua, ridho az-zaujain, keridhoan dari kedua mempelai. Suami istrinya harus saling ridho, bukan karena terpaksa, ya, enggak ada yang karena memang yakni enggak enak dan yang lain sebagainya. Syarat yang ketiga yaitu adalah al-wali, harus ada walinya. Nikah harus ada walinya. Nanti kita jelaskan urutan wali bagaimana, ya. Baik. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu adalah asy-syahadah, harus ada saksinya. Ya. Jadi inilah 4 syarat nikah. Ya. Yang pertama adalah suami istrinya harus ditentukan, ya. Yang kedua, kedua mempelai harus saling ridho. Yang ketiga harus ada walinya. Yang keempat harus ada saksinya. Ya, ini syarat sebelum akad nikah sudah harus dipersiapkan hal ini, ya, di luar akad nikah tersebut. Baik. Berkaitan syarat pertama sudah jelas, sudah kita jelaskan juga ketika membahas tentang rukun, ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah ridho kedua mempelai, ya. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya yang namanya nikah ini tidak boleh ada salah satu pihak yang terpaksa. Kita sudah jelaskan dalam hadis Khansa bintu Khidam al-Ansariyah disebutkan bahwasanya beliau dahulu pernah menjanda, kemudian dipaksa oleh ayahnya untuk menikah. Kemudian beliau tidak mau, ya. Jadi beliau maksudnya apa ya? Terpaksa gitu loh, ya. Maka beliau pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah SAW pun membatalkan akad nikahnya. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya akad nikah apabila didasari atas keterpaksaan, ya, makanya kemarin sudah kita sampaikan, kalau memang tidak cocok sampaikan, ya, jangan kemudian wah nggak enak sama bapakku, nggak enak sama waliku karena mereka dah effort nyarikan buat aku nggak enak, ya. Yang akan menjalani hidup adalah Anda, bukan bapaknya Anda, ya. Anda yang akan menjalani hidup selama bertahun-tahun, maka sampaikan. Kalau memang tidak cocok, kalau Anda memang tidak masuk dengan kriteria calon suami maupun calon istri, sampaikan. Ya, jangan sampai nanti habis akad nikah baru sampaikan, waduh terpaksa dulu begini dan begitu. Ya, nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya yang namanya akad nikah harus didasari atas saling ridho. Nah, begitu pula dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan ada seorang budak wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan bahwasanya ayahnya memaksa dia untuk menikah, ya. Jadi dinikahkan dengan orang dengan paksaan ayahnya, ya. Fa khayyarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan dia khiyar. Khiyar itu adalah opsi, ya. Jadi oleh Nabi dikasih pilihan, kamu mau lanjutkan pernikahanmu atau tidak. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ketika ada pernikahan yang seperti ini, tidak otomatis pernikahannya batal. Tapi dikasih opsi, gimana nih? Kamu ridho enggak dengan pernikahan ini? Meskipun mungkin awalnya terpaksa, tapi kalau dia ridho ya sah-sah saja, ya. Tapi kalau memang dia enggak ridho, dia pengen fasakh, dia pengen cancel akad nikah tersebut, maka ini juga boleh tentunya dengan melibatkan hakim, ya. Enggak boleh kemudian si wanita mengatakan, oh dulu aku nikahnya terpaksa, udahlah. Aku mau pisah aja, terus pergi, tidak boleh, ya. Ini bukan perceraian, ini juga bukan khulu, ya. Ini namanya adalah fasakh. Fasakh itu kayak seolah-olah pernikahannya tidak ada, kayak seolah-olah kayak belum pernah terjadi pernikahan, ya. Nah, jadi ini harus melibatkan hakim. Nah, karena kalau tidak melibatkan hakim masalah, ya. Nanti setiap perempuan mengklaim kalau dirinya dulu terpaksa nikah, ya. Nah, jadi harus melibatkan. Kemudian syarat yang ketiga yaitu adalah wali, ya, harus ada wali. Maka seorang wanita yang menikahkan dirinya sendiri, ya, saya nikahkan diri saya denganmu, ya, atau nikahkan saudarinya, nikahkan putrinya, nikahkan ibunya, tidak boleh, ya. Sesama wanita tidak bisa menjadi wali atas yang lainnya. Atau dia dinikahkan oleh yang bukan walinya. Ya, ini yang kadang ada case seperti ini, ya, subhanallah. Seorang wanita dinikahkan oleh ustadznya. Seorang wanita dinikahkan oleh temannya. Ini tidak boleh. Meskipun mereka adalah laki-laki, tapi mereka adalah bukan walinya. Ya, nah, maka yang namanya wali ini harus kerabat. Ya. Dan secara spesifik adalah harus asobah. Apa itu asobah? Asobah adalah kerabat laki-laki, ya, dari kerabat laki-laki yang mendapatkan warisan. Ya, asobah adalah kerabat laki-laki yang mendapatkan warisan. Nanti kita sebutkan urutannya. Nah, dan para ulama mengatakan urutan wali, ya, dimulai dari yang paling prioritas. Yang pertama adalah bapak, ayah. Ini paling prioritas, paling utama. Kalau tidak ada bapak, maka yang kedua adalah kakek. Ya, di sini tak sebutkan pendapat yang rojihnya saja. Meskipun ada khilaf, ya, ada yang bilang yang kedua itu anak, ya, tapi kita langsung yang rajih, yang kedua adalah kakek. Kenapa kakek? Karena kakek ini ibaratnya adalah seperti ayah, ya. Makanya dalam bahasa Arab kalimat abun ini bisa disebut sebagai kakek juga, ya. Nah, kemudian yang ketiga ini ada khilaf, yaitu adalah anak, ya. Menurut jumhur ulama, menurut kebanyakan ulama, anak bisa menikahkan ibunya, ya. Tapi menurut sebagian ulama, dan dalam hal ini adalah mazhab Syafi'iyah, anak tidak bisa menikahkan ibunya. Terus gimana solusinya? Solusinya adalah dikembalikan ke KUA. Solusinya dikembalikan ke pemerintahan. Ada sebuah kaidah yang mengatakan, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim, keputusan pimpinan keputusan pemerintah ini mengangkat khilaf yang ada di kalangan ulama. Ketika misalnya KUA mengatakan, oh tidak boleh anak jadi wali, ya sudah kita taat kepada mereka. Ya, cari wali yang lain setelahnya. Ya, nah, seperti itu. Baik. Kemudian setelah anak, ya, maka para ulama mengatakan yaitu adalah saudara. Saudara kandung dan saudara sebapak. Ya. Nah, adapun saudara seibu, maka dia tidak berhak jadi wali karena lewat jalur ibu. Ya, sedangkan yang boleh jadi wali adalah mereka yang jalur dari bapak, ya. Makanya paman, paman yang boleh menikahkan keponakannya adalah paman dari bapak, yaitu am. Sedangkan paman dari ibu yaitu adalah khal, maka ini dia tidak berhak menjadi wali, ya. Karena dua alasan, yang pertama dia dari jalur ibu, yang kedua dia bukan termasuk asabah. Dia bukan termasuk kerabat laki-laki yang mendapatkan warisan. Dia termasuk namanya adalah dzawil arham, ya. Jadi kerabat laki-laki yang yakni melalui jalur ibu dan dia tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, ya, jadi itulah apa namanya urutan wali, ya, ketika wali tersebut yakni dimulai dari prioritas, ya, bapaknya qadarullah bapaknya meninggal berarti pindah ke kakeknya. Kakeknya sudah meninggal berarti anaknya. Anaknya misalnya tidak punya anak berarti ke saudaranya. Saudaranya tidak punya misalnya pamannya, pamannya tidak ada ke paman, ya. Nah, ini adalah apa namanya afan. Jadi setelah saudara, afan ya. Jadi setelah saudara adalah keponakan dulu. Ya, urutannya seperti ini. Jadi setelah saudara kandung dan saudara sebapak itu adalah keponakan terlebih dahulu. Setelah keponakan baru paman, ya. Setelah paman baru adalah sepupu, ya. Nah, jadi ini adalah urutan wali dalam pernikahan. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, kalau memang tidak ada semua, seorang wanita yang hidup sebatang kara misalnya, maka yang terakhir adalah sultan, yaitu pemerintah. Ya, pemerintah, ya, kalau di Indonesia ya mungkin KUA merupakan wali bagi wanita yang tidak memiliki wali atau wanita yang dia adalah anak zina, ya. Anak zina langsung, otomatis walinya adalah pemerintah. Tidak bisa kemudian, oh ada saudara kandungnya, oh ada pamannya, tidak. Ya, anak zina otomatis walinya adalah pemerintah. Wallahu'alam. Baik, terus gimana kalau misalnya ada seorang wanita yang tinggal di daerah yang minoritas? Ya, di negara-negara barat lah, di Eropa. Yang mana mungkin untuk urusan pernikahan ini tidak ada badan tertentu. Sebagaimana kita tinggal di Indonesia, kita bersyukur. Di negeri yang alhamdulillah mayoritas kaum muslimin, yang mana untuk menikah ini ada pemerintahnya, ada yang badan yang mewadahinya. Ya, terus gimana kalau saudara atau saudari kita yang tinggal di daerah minoritas, ya? Maka para ulama mengatakan yang bisa jadi walinya, ini tentu ketika tidak ada wali, ya, ketika dia sendiri di situ kemudian tidak punya wali. Terus gimana? Masalahnya tidak ada pemerintah yang mengayomi gitu loh, ya. Maka para ulama mengatakan dia bisa menunjuk badan atau lembaga islami yang ada di daerah tersebut, ya. Mungkin ada lembaga dakwah negara apa gitu, ya. Yayasan dakwah negara apa, misalnya Jerman, Belanda dan sebagainya, ya. Nah, dia bisa minta tolong ke lembaga tersebut kemudian bisa menikahkannya, ya. Taib, gimana kalau misalnya lembaga dakwahnya juga tidak ada, benar-benar di terpencil pelosok banget, ya. Maka para ulama mengatakan dia bisa menunjuk imam masjid yang ada di situ. Pergi ke masjid, minta tolong imamnya untuk dinikahkan. Gimana kalau ternyata tidak ada sama sekali imam masjid? Terakhir, paling mentok, benar-benar hidup, yakni hanya beberapa orang saja. Maka para ulama mengatakan, barulah dia bisa memilih laki-laki siapapun untuk menikahkan dia. Ya, ini urutan paling bawah. Ya, maka tidak boleh kemudian dari awal, oh ada pendapat yang mengatakan, kalau hidup sendirian boleh milih laki-laki buat nikahkan dia, tidak boleh. Ya, ini pendapat ketika wali-wali tadi tidak ada, ketika pemerintah tidak ada, ketika lembaga dakwah islami tidak ada, barulah yang terakhir, ya, di kondisi yang sangat insidental, ya, seorang boleh memilih laki-laki untuk menjadi walinya. Wallahu a'lam. Iya, jadi seperti itu, ya, yang mungkin dapat disampaikan insyaallah. Ya, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Baik, kita berikan jazakallahu khairan kepada guru kita Ustaz Muhammad Azhari RCMA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan materinya pada kesempatan pagi hari ini, yaitu terkait dengan rukun dan syarat nikah. Dan kami membuka bagi para pendengar maupun para pemirsa pada sesi kedua ini, yaitu yang ingin mencoba untuk berinteraktif atau bertanya jawab terkait materi yang disampaikan, bisa langsung saja di 0873 kali 04 kali 846. Taib, sambil menunggu interaktif yang masuk, kita bacakan pertanyaan yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, agak keluar sedikit. Masih banyak ditemui Ustaz, sebagian pasangan ketika ada orang tua yang meninggal, mereka langsung nikah siri di samping mayit orang tuanya Ustaz, dan ini bersifat siri. Kemudian akan diulang nikahnya dengan nikah resmi pemerintah. Bagaimana dengan hal ini Ustaz? Barakallahu fikum.
1: Iya, tentu yang namanya wali ini harus hidup ya. Yang namanya wali ini harus orang hidup. Makanya insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan sebutkan syarat-syarat wali. Syaratnya harus

0: perasaan ya. Waduh, ini apa namanya, biar orang tuaku tahu, ayo kita nikah dulu di sini, nanti baru ke KUA. Ya jangan ya. Yang namanya ibadah harus dibangun di atas dalil, bukan sekedar perasaan ya. Nah, jadi tidak boleh seperti itu ya. Langsung saja, kalau memang orang tuanya sudah meninggal, cari wali yang terdekat ya. Mungkin dia punya saudara kandung, mungkin dia punya tadi anak ya, kalau disetujui oleh KUA, atau mungkin ada paman ya. Jangan memaksakan diri, jangan hanya mengambil atau menimbang perasaan semata tanpa melihat kepada dalil. Wallahu'alam.
1: Dapat dipahami bagi para pendengar maupun para pemirsa dan memberikan manfaat bagi kita semua. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustadz, apakah diperbolehkan seorang ayah mewakilkan kepada penghulu untuk akad nikah padahal ayah tersebut ada di sebelah penghulunya Ustadz? Barakallahu fiik.
0: Iya, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Mungkin si ayah khawatir agak, yakni berat ya, ketika mengucapkan ijab, atau mungkin si ayah yakni tidak biasa, boleh-boleh saja ya. Yang penting memang ada perwakilan tersebut memang benar dari ayahnya, dan juga si ayah meridhoi perwakilan tersebut ya, maka boleh-boleh saja seperti itu. Wallahu'alam.
1: Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kemudian kita bertanya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, saya pernah dengar salah satu istri berkata, kurang lebih saya nikah sama dia tidak berdasarkan cinta. Bagaimana keadaan ini, Ustadz? Apakah si istri ini mengkhianati suami?
0: Iya, jadi kembali ke hal tadi ya. Ketika ada seorang wanita mengatakan hal tersebut, maka sekali lagi tidak otomatis pernikahannya batal, ya. Tidak otomatis pernikahannya batal. Makanya tadi di hadis yang kedua kita sebutkan, Nabi SAW memberikan opsi kepada si wanita tersebut, ya. Kamu mau lanjut nikah atau tidak, ya. Dan yang namanya pernikahan ini yang penting ridho, tidak harus cinta, ya. Kadang mungkin awal belum terlalu cinta, tapi dia dia ridho. Harap dibedakan antara ridho dengan cinta, ya. Kadang kita beli sesuatu itu ya ridho gitu loh, tapi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu senang sebenarnya dengan sesuatu tersebut, ya. Beda dengan terpaksa. Terpaksa ini aslinya kita nggak mau, aslinya kita menolak, tapi dipaksa. Ini yang nggak boleh, ya. Nah, jadi berkaitan dengan perkataan seperti tadi, ya, ini janganlah buru-buru kemudian, ini nasihat buat suaminya ya, jangan buru-buru kemudian suaminya bersikap, wah, oh, berarti istriku ini terpaksa nikahnya, ya, berarti sudahlah, pisah aja, berarti khawatir nikahnya tidak sah, tidak, ya. Bisa jadi dia mengungkapkan hal itu mungkin karena baru-baru ini, dahulu mungkin dia aslinya ridho, ya, cuman mungkin ya karena ada permasalahan dan sebagainya, akhirnya dia terlontarkan kalimat seperti itu. Intinya jangan buru-buru ya, karena kita ketahui di antara ujian yang ada di diri seorang wanita adalah dari lisannya, ya. Maka jangan sampai kemudian suami terlalu tergesa-gesa, akhirnya mengambil tindakan yang yakni berdasarkan amarah dan ketidaksabaran, ya. Kemudian yang kedua, nasihat bagi si wanita juga tadi ya, sebaiknya lebih menjaga ucapannya, ya. Jangan sampai kemudian apa namanya, terlontar kalimat-kalimat yang buruk. Ada sebuah kisah, mungkin para jamaah pernah mendengar, bahwasanya ada seorang yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian orang itu mengatakan, yakni saya ingin menceraikan istriku, ya. Maka Umar bertanya, ada apa kok kamu tiba-tiba pengen ceraikan istrimu? Maka orang itu mengatakan, aku sudah tidak cinta lagi, ya. Maka kata Umar bin Khattab, ya, apakah, yang artinya apakah setiap rumah tangga harus dibangun di atas cinta? Yang namanya rumah tangga ini tidak harus dibangun di atas cinta, ya. Tidak setiap rumah tangga harus dibangun di atas mahabbah, tapi yang benar setiap rumah tangga harus dibangun di atas maslahah, ya. Yaitu kepentingan. Kita lihat, apalagi ada punya anak, ya, khawatirnya kalau pisah dan sebagainya anaknya lebih terbengkalai, khawatirnya anaknya tidak teruruskan, ya. Dan ketika dalam rumah tangga rasa cinta itu mulai menipis ya, atau terkikis, maka mintalah kepada zat yang memberikan cinta, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang memberikan cinta adalah Allah Azza wa Jalla. Tidakkah Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat, walakinallaha habbaba ilaikumul iman, tapi Allah mencintakan kepada kalian, Allah membuat kalian cinta kepada

0: iman, ya. Nah, jadi intinya perkataan seperti ini hendaknya disikapi dengan kepala yang dingin dari pihak suami maupun dari pihak istri, ya. Cobalah tetap dipertahankan, cobalah tetap diperbaiki, ya. Semoga dengan kesabaran tersebut sama Allah diberi yang terbaik. Wallahu a'lam.
1: Baik, ya. Segala khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Dan kita bacakan pertanyaan terakhir di sini. Izin Ustaz, apakah betul ketika seorang perempuan hamil tidak boleh dinikahi sampai lahir, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya? Ustaz, mohon penjelasannya. Terima kasih.
0: Iya, jadi di antara akad nikah yang tidak boleh dilakukan, ya, ada beberapa akad nikah yang tidak boleh, ya, seperti nikah ketika masa iddah dan sebagainya, termasuk adalah menikahi wanita yang sedang hamil, ya. Menikahi wanita yang sedang hamil ini tidak boleh dilakukan sampai si wanita melahirkan bayinya. Kenapa? Karena hamil ini hakikatnya masih dalam masa iddah, kan, seperti itu, ya. Masa iddah ini kan ada beberapa, di antaranya masa iddahnya perempuan yang ditinggal mati suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Ada masa iddahnya wanita yang menopause, tidak haid lagi ataupun belum haid, yaitu 3 bulan, ya. Ada masa iddah wanita yang normal biasa, yaitu 3 kali haid, sebagai ulama mengatakan 3 kali suci. Ada masa iddah wanita hamil, yaitu sampai kapan? Sampai melahirkan bayinya, ya. Maka siapapun dia, apakah yakni laki-laki yang menghamilinya, na'udzubillah min dzalik, ataupun orang lain, maka tidak boleh menikahi wanita yang masih dalam mengandung bayinya. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Muhammad Asyari yang telah menyempatkan waktunya untuk memberi jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para pendengar maupun pemirsa. Mungkin ini yang bisa kami angkat dari sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Sebelum kita tutup pertemuan kita dalam program Cahaya pagi ini, kita mendengarkan ringkasan atau nasihat oleh Ustaz Muhammad Asyari. Silakan, Ustaz.
0: Ya, intinya apabila kita ingin sebuah pernikahan yang diberkahi oleh Allah, pernikahan yang menjadi gerbang kebaikan bagi hari-hari selanjutnya, marilah kita perhatikan hal-hal yang Allah perintahkan untuk diwujudkan dalam nikah ini, ya. Allah memerintahkan yang namanya nikah harus ada wali. Allah perintahkan dalam nikah harus ada saksi. Allah perintahkan dalam nikah dua-duanya harus kedua mempelai harus saling ridho, ya. Ya, ini sebab-sebab keberkahan. Sebagaimana sholat, kalau mau sholatnya diterima harus penuhi syarat dan rukunnya, ya, biar sholatnya berkah, biar sholatnya dapat pahala diterima oleh Allah. Begitu pula yang namanya pernikahan, kalau kita pengen pernikahan kita berkah dan diterima oleh Allah sebagai sebuah ibadah, maka penuhi pula rukun dan syarat-syaratnya. Jangan dilanggar hanya karena cinta buta, hanya karena perasaan, ya. Nah, jangan dahulukan hal-hal tersebut daripada dalil. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Muhammad Azhari LCMA hafizahullah taala yang telah memberikan materinya pada kesempatan pagi hari ini dengan bertemakan rukun dan syarat nikah. Semoga apa yang disampaikan beliau memberikan kita manfaat dan juga memberikan ilmu tambahan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus saksikan kajian bersama beliau Ustaz Muhammad Azhari LCMA hafizahullah taala terkait pembahasan fikih antara suami dan istri setiap hari Jumat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Kami mewakili kurang bertugas, mohon maaf apabila ada kota yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.

qasat sodakotun min malin. Sedekah tidak pernah mengurangi harta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata. Anfik ya bna Adam yunfak alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, engkau akan diberi infak. Bersedekahlah, engkau akan diberi sedekah oleh Allah. Ini sangat jelas sekali hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, bahwa orang yang berinfak akan diberi infak oleh Allah. Orang yang bersedekah akan diberi sedekah oleh Allah.
1: Dalam Al-Quran yang mulia terdapat ayat-ayat yang banyak yang berisi anjuran untuk menafkahkan harta kita di jalan Allah, untuk memberikan apa yang kita miliki, dan janji yang Allah berikan untuk orang yang melakukan hal tersebut, serta keterangan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti apa yang kita keluarkan dengan yang lebih baik. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan apa-apa yang kalian nafkahkan, maka Allah akan menggantinya.

dan ayat yang lain yang artinya, dan apa-apa yang kalian nafkahkan maka itu untuk kalian sendiri, juga ayat yang lain, dan apapun yang kalian nafkahkan berupa kebaikan maka itu akan dibalas dengan sempurna kepada kalian, dan kalian tidak akan dizalimi.

0: Dan ayat yang lain yang artinya, dan apapun yang kalian nafkahkan berupa kebaikan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ini semuanya memberikan dorongan dan anjuran kepada kita semuanya untuk menafkahkan harta kita, memberikan yang baik dari yang kita miliki, jika kita ikhlas dan semata-mata mengharap ridha Allah dari apa yang kita lakukan tersebut.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu firman-Nya dalam surat Saba, "Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuhu," dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu, termasuk perbuatan seorang hamba. Jadi apa yang dia infakkan karena Allah, apa yang dia sedekahkan karena Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan ganti kepadanya. Allah Ta'ala akan memberikan ganti, bahkan berlipat ganda kepadanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kaya, dia memiliki segala-galanya. Maka tidak boleh seorang ragu dalam pemberian sedekah dan infak.

0: Yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir, 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui.
1: Suara Al-Iman, Radio Suara Al-Iman, sarana Radio penyubur Suara keimanan. Al-Iman.
2: Perlu kita camkan, masalah nafkah bukan masalah banting-ngebanting tulang. Masalah nafkah masalah takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga.
3: Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih larazaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana.
2: Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, walau kuntum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Tadlu khimasan wa taruhu bitana. Burung keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari. Lihat, Nabi katakan burung pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Ada burung pulang jam 12 malam? Ada burung pulang jam 10 malam? Enggak. Burung pulang sore dan kenyang dan bawa rezeki buat anak-anaknya. Keberkahan, hadirin. Ini bukan kuantitas berapa lama kita bekerja, tapi kualitas iman dan takwa kita dan ikhtiar yang maksimal. Dan ikhtiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam, sampai jam 2 malam, lalu weekend kita pakai untuk nambah-nambah atau cari sampingan, sehingga kita lupa ngaji, kita lupa belajar, kita lupa ibadah. Ini gak berkah. Ingat, burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore. Pulang sore. Makanya hadisnya, wataruhu bitana, pulang sore dalam kondisi tenang, kenyang, dan bisa kasih buat anak-anak. Berkah soalnya, karena takwa, karena ikhtiar, karena burung gak maksiat, karena burung gak nipu orang, gitu. Karena burung berzikir kepada Allah. Setiap binatang berzikir apa enggak kepada Allah? Berzikir. Kita lupa zikir, lupa ngaji, akhirnya kita diperbudak oleh dunia. Hadirin, Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa gak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja gak punya waktu. Oh, sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul. Umatnya banyak. Lalu kepala negara. Lalu pemegang kunci Baitul Mal, Menteri Keuangan. Lalu yang berikutnya panglima perang, kalau bahasa kita panglima TNI. Itu masih sempat belajar dengan malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan, enggak sempat belajar, subhanallah. Ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1, dan banyak yang jomblo enggak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini bukan nyari itu, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Gak bisa demikian. Dan semakin kita diperbudak dunia, semakin sengsara. Makanya sebagian para ulama dulu itu cari nafkahnya setiap hari hanya 2 jam bisa eksis. Syekh Albani itu kan tukang jam, dan beliau gak kerja setiap hari. Dan kalaupun kerja paling hanya 2-3 jam, selesai tutup toko, baca, belajar, dan seterusnya. Keberkahan ini yang hilang. Maka yakinlah, kita harus kembali kepada bagaimana mengatur waktu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.
5: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.

0: Sesungguhnya Zat yang mencipta alam semesta dan yang mengatur zakat raya telah mengistimewakan sebagian hari di atas hari-hari yang lain. Di antaranya adalah hari Jumat. Allah Azza wa Jalla memerintah umat Islam untuk mengagungkannya dengan beragam amalan yang disyariatkan. Padahal umat sebelum kita dari kalangan Yahudi dan Nasrani telah diperintah untuk mengagungkannya, namun mereka menyelisihinya. Orang Yahudi memilih hari Sabtu, dan orang Nasrani memuliakan hari Minggu. Hari Jumat adalah hari yang mulia, dan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia memuliakannya. Keutamaan yang besar tersebut menuntut umat Islam untuk mempelajari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya.
1: Berikut ini Radio Suara Al-Iman akan mempersembahkan kepada Anda kumpulan hadis-hadis fadilah Jumat yang kita ambil dari Sahih Muslim Kitabul Jum'ah. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jum'ah. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قالا أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل.
3: Dari Nafi' dari Abdullah ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian hendak menunaikan salat Jumat, hendaklah ia mandi terlebih dahulu.
2: Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Laits, ha, wa haddatsana Ibn Rumh, akhbarana Laits 'an Ibn Shihab, 'an Abdullah ibn Abdullah ibn Umar, 'an Abdullah ibn Umar, 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam أنه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
3: Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda di saat berada di atas mimbar, barang siapa di antara kalian ingin mendatangi salat Jumat, hendaklah ia mandi.
2: وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. قال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل.
3: Dari Ibnu Shihab telah menceritakan kepadaku Salim bin Abdullah dari bapaknya bahwa ketika Umar bin Khattab sedang berkhutbah pada hari Jumat di hadapan jamaah, masuklah seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun memanggilnya seraya berkata, "Sudah jam berapakah ini?" Laki-laki itu menjawab, "Aku sangat sibuk hari ini. Aku tidak sempat pulang sehingga ketika kedengaran azan, tidak ada yang dapat aku lakukan kecuali berwudu." Umar berkata, "Engkau hanya berwudu? Bukankah engkau tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk mandi?"
2: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah baligh.
2: Haddatsani Harun bin Sa'id Al-Aili wa Ahmad bin Isa qala haddatsana Ibn Wahb akhbarani Amr an Ubaidillah bin Abi Ja'far anna Muhammad bin Ja'far haddathahu an Urwah bin Zubair عن عائشة أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا.
3: Dari Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata ada orang-orang yang bergiliran datang untuk menunaikan salat Jumat dari rumah-rumah mereka di pegunungan. Mereka datang dengan memakai mantel lalu dipenuhi debu hingga berbau tidak sedap. Beberapa orang di antara mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu berada di dekatku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada mereka, alangkah baiknya jika kalian pada hari ini mandi yang bersih.
2: Bab at-thayyib was-siwak yawm al-jum'ah. Wa haddatsana 'Amr ibn Sawad al-'Amiri, haddatsana 'Abdullah ibn Wahb, akhbarana 'Amr ibn al-Harith أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة.
3: Dari Abdurrahman bin Abi Said Al-Khudri dari bapaknya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah baligh. Begitu pula bersiwak, memakai wewangian ataupun parfum yang ia dapatkan meskipun dengan wewangian atau parfum wanita.
2: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi seperti mandi janabah pada hari Jumat kemudian ia pergi ke masjid pada waktu yang pertama, maka pahalanya seolah-olah ia seperti berkurban seekor unta. Siapa yang pergi masjid pada waktu yang kedua, maka pahalanya seolah-olah ia berkurban dengan seekor sapi. Dan barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang ketiga, maka seolah-olah pahalanya seperti berkurban dengan seekor kambing. Dan barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang keempat, maka seolah-olah pahalanya seperti berkurban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang tiba di masjid pada waktu yang kelima, maka pahalanya seolah-olah seperti berkurban dengan sebutir telur. Apabila imam telah keluar, atau apabila imam telah naik mimbar, para malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah.
2: باب في الساعة التي في يوم الجمعة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حا. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها.
3: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat, maka beliau bersabda, di dalamnya terdapat satu waktu Tidaklah seorang muslim mendapati waktu itu lalu berdoa memohon kebaikan kepada Allah, kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya. Qutaibah menambahkan di dalam riwayatnya bahwa beliau Rasulullah memberikan isyarat dengan tangannya, yakni waktunya sempit.
2: حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها يزهدها.
3: Dari Abu Hurairah ia berkata, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu waktu, tidaklah seorang mukmin mendapati saat itu dengan berdoa memohon kebaikan kepada Allah, kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya. Kemudian beliau memberikan isyarat dengan tangannya, yakni mempersempitnya.
2: Babu fadli yaumil jumu'ah. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها.
3: Dari Ibnu Syibah telah mengabarkan kepadaku Abdurrahman bin Al-A'raj bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari adalah hari Jumat, karena pada hari itulah Adam diciptakan. Pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan daripadanya.
2: Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Al-Mughirah ya'ni Al-Hizami, 'an Abi Zinad 'an Al-A'raj عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة.
3: Dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari adalah hari Jumat, karena pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan daripadanya, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat.
2: Babu hidayati hadhihi al-ummati liyaumil jumu'ah. Wa haddathana Qutaibah ibn Sa'id wa Zuhair ibn Harb, qala haddathana Jarir 'an al-A'mash 'an Abi Salih 'an Abi Hurairah, qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال يوم الجمعة فاليوم لنا وَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى.
3: Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita umat Muhammad adalah yang terakhir datang ke dunia, tetapi yang terdahulu diadili pada hari kiamat. Kita adalah yang paling dahulu masuk surga, padahal mereka diberi kitab lebih dahulu dari kita, sedangkan kita sesudah mereka. Lalu mereka berselisih, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kita, yakni kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan. Inilah hari yang mereka perselisihkan, sedangkan Allah telah menunjukkannya kepada kita. Beliau bersabda lagi, maka hari ini, yakni hari Jumat, adalah untuk kita. Esok, yakni hari Sabtu, untuk kaum Yahudi. Dan lusa, yakni hari Ahad, untuk kaum Nasrani.
2: وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق.
3: Dari Abu Hurairah, dari Rabi' bin Hirasi, dari Hudzaifah, keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menyesatkan orang-orang yang sebelum kita tentang hari Jumat. Bagi orang Yahudi, jatuhnya pada hari Sabtu. Dan bagi orang Nasrani, jatuhnya pada hari Ahad. Lalu Allah menunjuki kita, yaitu pada hari Jumat. Karena itu, terjadilah berturut-turut 3 hari berkumpul, yaitu Jumat, Sabtu, dan Ahad. Hari kiamat kelak, mereka pun mengikuti kita juga. Kita yang terakhir ke dunia, tetapi kitalah yang lebih dahulu diadili sebelum umat-umat yang lain.
2: باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة. حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام.
3: Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mandi kemudian mendatangi Jumat, lalu ia salat semampunya dan diam, yakni mendengarkan khutbah hingga selesai, kemudian ia lanjutkan dengan salat bersama imam, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah dilakukan antara hari itu dan hari Jumat yang lainnya, dan bahkan hingga lebih 3 hari.
2: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى.
3: Dari Abu Salih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian mendatangi Jumat, mendengarkan khutbah tanpa berkata-kata, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah ia lakukan antara hari itu dengan hari Jumat yang lainnya ditambah 3 hari. Dan barang siapa yang memegang-megang batu kerikil, maka ia telah berbuat kesia-siaan.
2: باب التغليظ في ترك الجمعة. وحدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
3: Dari Zaid bahwa ia mendengar Abu Salam, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Hakam bin Mina bahwa Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah keduanya telah menceritakan kepadanya bahwa keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbarnya, hendaklah orang yang suka meninggalkan salat Jumat menghentikan perbuatannya, ataukah mereka ingin Allah membutakan hati mereka dan sesudah itu mereka benar-benar menjadi orang yang lalai.
2: باب التحية والإمام يخطب. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا قال قم فاركع.
3: Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah pada hari Jumat, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadanya, apakah kamu telah menunaikan sholat wahai fulan? Laki-laki itu pun menjawab, belum. Beliau bersabda, bangun dan sholatlah.
2: Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Ishaq bin Ibrahim. Qala Qutaibah haddatsana وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال أصليت؟ قال لا قال قم فصل الركعتين وفي رواية قتيبة قال قم صل ركعتين.
3: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Ishaq bin Ibrahim. Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami, dan Ishaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Amru. Ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, seorang laki-laki masuk masjid sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah Jumat. Maka beliau pun bertanya, apakah kamu telah sholat? Laki-laki itu menjawab, belum. Maka beliau bersabda, bangun dan sholatlah dua rakaat. Dan dalam riwayat Qutaibah, صلاتlah dua rakaat.
2: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد وهو ابن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين.
3: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Telah menceritakan kepada kami Su'bah dari Amru. Ia berkata, saya mendengar Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW berkhutbah seraya bersabda, jika salah seorang dari kalian datang untuk mengerjakan sholat Jumat sementara imam telah keluar atau naik mimbar, hendaklah ia sholat dua rakaat.
2: Bab salati ba'dal jum'ah. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة.
3: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Suhail, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian telah menunaikan salat Jumat, maka hendaklah ia salat empat rakaat setelahnya.
2: Wa haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Amr an-Naqid. Qala haddatsana Abdullah ibn Idris an Suhail an abih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sallaitum ba'da al-jum'ah fa sallu arba'a. زاد عمرو في روايته قال ابن إدريس قال سهيل فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian ingin salat sunnah setelah menunaikan salat Jumat, maka salatlah empat rakaat. Amru menambahkan di dalam riwayatnya, Ibnu Idris berkata, Suhail berkata, jika kamu terburu-buru karena suatu keperluan, maka sholatlah dua rakaat di masjid dan dua rakaat di rumah.
1: Baru saja Anda simak hadis-hadis Fadilah Jumat. Semoga bermanfaat. Nantikan hadis-hadis Fadilah Jumat berikutnya. Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Adabun Islamiyah.
1: Adab penghafal Al-Quran.
5: Sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala, kalam yang paling mulia dan paling agung. Para penghafalnya adalah semulia-mulia manusia. Mereka adalah pemimpin umat manusia, terutama jika mereka beradab dengan adab Al-Quran dan berusaha menjadi ahli Al-Quran. Mereka adalah ahli Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlina minan nasi, qila, man hum ya Rasulullah? Qala, hum ahlul Qur'ani, ahlullahi wa khasatuhu." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wali-wali dari golongan manusia. Rasulullah ditanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penghafal Al-Qur'an mereka adalah wali Allah dan orang-orang terdekatnya." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Akan tetapi, yang berhak menyandang kedudukan yang agung ini adalah orang-orang yang beradab dengan adab-adab penghafal Al-Qur'an. Di antara adab-adab tersebut adalah: pertama, niat yang saleh. Hendaknya tujuan seseorang menghafal Al-Qur'an, mengajarkannya kepada manusia serta membacakannya kepada mereka adalah semata-mata untuk mengharap wajah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ia tidak menghendaki materi dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan tiap-tiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis ini merupakan dalil bahwa semua amalan yang disyariatkan harus memiliki niat yang saleh. Tidak pantas seorang penghafal Al-Qur'an yang mengajarkan kepada manusia, membacakannya kepada mereka dan menghafalkannya bertujuan untuk meraih kedudukan di tengah-tengah manusia dan untuk mendapatkan tempat di depan atau tujuan-tujuan duniawi lainnya. Semuanya itu haram dan tidak dibolehkan. Di samping ini termasuk perbuatan riya dalam beramal. Kedua, berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an. Hendaknya seorang berakhlak dengan akhlak yang telah disuruhkan dan diperintahkan oleh Al-Qur'an. Ahli Al-Qur'an adalah manusia yang paling dituntut untuk berakhlak dengan akhlak yang paling mulia dan adab-adab yang tinggi, seperti kedermawanan, pemurah, tangan yang terulur, wajah yang bersahabat, memuliakan tamu, menolong orang yang membutuhkan, menahan gangguan, menundukkan pandangan, penyantun, penyabar, berwibawa dan lain-lain. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menjawab, "Akhlak beliau adalah Al-Qur'an." Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya adalah beramal dengannya, memperhatikan batasan-batasannya, mengambil iktibar atau pelajaran dari tamsil-tamsil atau perumpamaan dan kisah-kisahnya, mentadabburinya, membacanya dengan tilawah yang baik dan benar dan sebagainya. Ketiga, berusaha membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Membaca dan mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain termasuk sebaik-baik amal. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Utsman radhiyallahu anhu. Penghafal Al-Qur'an sebaiknya berusaha untuk membacakan dan mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia, sebab sesungguhnya mereka akan memperoleh pahala atau balasan yang sangat besar dan mereka pun berhak menjadi umat yang terbaik. Hendaklah para penghafal mendorong manusia untuk mempelajari Al-Qur'an, menasihati mereka dengan Al-Qur'an, berlaku lemah lembut terhadap mereka, membuat mereka cinta kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala menurut kadar kemampuan masing-masing dan bersikap tawaduk terhadap mereka, serta jangan membanggakan diri di atas mereka. Keempat, memelihara adab-adab membaca Al-Quran. Hal ini telah dibahas secara terperinci di dalam pasal adab-adab membaca Al-Quran. Para penghafal Al-Quran adalah orang yang paling dituntut untuk beradab dengan adab ini. Di antara adab membaca Al-Quran adalah bersuci, khusyuk, tadabbur, tartil, membaguskan suara, menghadap kiblat, menangis ketika membaca, dan adab-adab yang lainnya. 5. Sungguh-sungguh dalam mengerjakan qiyamul lail. Tidak pantas bagi penghafal Al-Quran untuk tidur memejamkan matanya sepanjang malam. Akan tetapi, hendaklah ia berusaha mengerjakan qiyamul lail atau solat malam. Sebab, ia tahu akan keutamaan qiyamul lail dan kemuliaan orang-orang yang mengerjakannya. Demikian juga ia menghafal firman Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Adz-Dzariyat 17-18. Dia juga menghafal firman Allah Subhanahu wa taala. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-nya? Az-Zumar ayat 9. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seorang penghafal Al-Qur'an hendaklah dikenal dengan malamnya ketika manusia tidur, dengan puasa siangnya ketika manusia bangun tidak berpuasa, dengan sedihnya ketika manusia gembira, dengan tangisnya ketika manusia tertawa, dengan diamnya ketika manusia bersenda gurau, dan dengan tawaduknya ketika manusia berbangga-bangga. Mukhtasar Qiyamul Lail, karya Al-Marwazi. 6. Banyak berpuasa. Memperbanyak puasa dilakukan selama tidak membuat seseorang lemah untuk mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, dan amal-amal lainnya. Sebab, sesungguhnya penghafal Al-Quran adalah manusia atau seorang yang paling utama berusaha melembutkan hati dan melatih dirinya untuk melakukan qiyamul lail. Adapun puasa adalah obat yang paling mujarab untuk mengobati jiwa dan sebagai sarana dalam membiasakannya melakukan hal itu. Sebagaimana puasa juga merupakan amal taqarrub atau mendekatkan diri yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan pula oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya seorang penghafal Al-Qur'an dikenali dengan siangnya ketika manusia berbuka atau tidak berpuasa. 7. Banyak bersedih. Dasar atau dalil banyak bersedih adalah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang telah lalu. Dapat dikenali dengan kesedihannya ketika manusia bergembira. Hal itu disebabkan dia lebih mengetahui hari berbangkit dan hari akhirat, surga dan neraka yang tidak diketahui oleh selainnya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala selalu terpampang di hadapanmu, mudarat banyak tertawa dan pahala menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dia adalah orang yang paling pantas untuk menangis. Telah disebutkan sebelumnya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang penghafal Al-Qur'an dikenal dengan tangisnya ketika manusia tertawa. 9. Banyak diam. Para penghafal Al-Quran tidak banyak bicara selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang penghafal Al-Quran menghafal ayat-ayat Allah yang memerintahkan untuk berzikir, mengetahui keutamaan yang sangat besar yang akan diperolehnya dan mengetahui bahayanya lisan. Tentunya ia juga menghafal firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat orang-orang mukmin yang beruntung.
6: Walladzinahum 'anil laghwi mu'ridun,
5: dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Al-Mu'minun ayat 3. Oleh karena itu, ia menahan lisannya dari kata-kata yang tidak berguna dan lebih memilih diam daripada berkata-kata. Telah berlalu perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang penghafal Al-Qur'an dikenal dengan diamnya ketika manusia bersenda gurau. Fudhal bin Iyad berkata, penghafal Al-Quran adalah pembawa panji Islam, maka tidak pantas ia bermain-main bersama orang yang bermain-main, lupa bersama orang yang lupa, dan lalai bersama dengan orang yang lalai, sebagai bentuk pengagungan terhadap hak Al-Quran. At-Tibyan An-Nawawi. 10. Tawadhu. Janganlah seorang penghafal Al-Quran menyombongkan diri, takabur atau sombong, dan bangga dengan dirinya sendiri atau dengan dunia dan materinya yang fana. Sebab tentunya ia menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan hal itu dan menjelaskan akibat buruk orang-orang yang sombong dari kalangan orang-orang terdahulu serta yang lainnya. Selain itu, juga menjelaskan pujian terhadap orang-orang yang tawadhu karena di dalam hatinya terdapat pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang penghafal Al-Quran juga memiliki pengetahuan tentang tujuan penciptaan manusia dan mengenali takdirnya. Telah disebutkan pula dalam perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang telah lalu dan dikenal dengan tawaduknya ketika manusia berbangga-bangga. Ke-11. Tidak bergantung kepada manusia. Tidak sepantasnya seorang penghafal Al-Quran meminta-minta kepada manusia. Tidak pantas pula ia merendahkan dirinya kepada mereka. Janganlah ia menggantungkan hajatnya kepada mereka. Namun, hendaklah mencukupkan diri dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pengagungan, penghormatan serta pemuliaan terhadap kitab Allah. Fudhal bin Iyad berkata, seharusnya penghafal Al-Quran tidak menggantungkan hajatnya kepada penguasa dan orang-orang di bawahnya.

berkata, "Wahai para pembaca Al-Quran, angkatlah kepala kalian, telah jelas jalan bagi kalian, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan, janganlah kalian menjadi beban bagi manusia." At-Tibyan An-Nawawi. Ke-13. Memperbanyak tilawah Al-Quran dan mengulang-ulangnya. Hendaklah seorang penghafal Al-Quran menjadi orang yang paling banyak membaca Al-Quran karena ia mengetahui tentang keutamanya. Di samping itu, pengagungannya terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala yang tersimpan dalam rongga hatinya sangat besar. Oleh sebab itu, ia harus banyak membaca Al-Quran terus-menerus setiap waktu, terutama pada malam hari, karena ia mengetahui besarnya pahala orang yang bangun membaca kitab Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui anjuran dan dorongan tentang amalan tersebut. Semua itu demi mengharapkan pahala dan balasan dan untuk mempertahankan atau menjaga hafalan kitab Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Telah ada perintah untuk mengulang-ulang dan mengkaji ulang Al-Qur'an supaya tidak lupa dan hilang. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'ahadul Qur'ana fa wallazi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha." Ulang-ulangilah Al-Qur'an demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat hilang daripada unta yang terlepas dari talinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qama sahibul Qur'ani faqra'ahu bil laili wan nahari dzakarahu, fa in lam yaqum bihi nasiyahu." Jika seorang penghafal Al-Quran bangun lalu membaca Al-Quran pada malam hari dan siang hari, niscaya dia akan selalu mengingatnya. Adapun jika ia tidak mengulang-ulangnya, niscaya dia akan melupakannya. Dikeluarkan oleh Ibnu Nasr dalam Qiyamul Lail dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana dimaklumi, membaca Al-Qur'an berulang-ulang dan membawakannya di dalam salat merupakan amal soleh yang paling agung yang patut orang lain merasa iri terhadapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fisnataini, rajulun ataahu Allahu al-Qur'ana, fa huwa yaqum bihi ana al-laili wa ana an-nahar." Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang, yaitu seseorang yang Allah berikan Al-Quran kepadanya dan dia membacanya pada waktu malam dan siang hari. Ke-14. Mengagungkan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang penghafal Al-Quran adalah orang yang paling dituntut untuk mengagungkannya pada saat kebanyakan orang-orang melalaikannya. Mereka berbicara atau tertawa ketika dibacakan Al-Quran atau sejenisnya, namun hendaklah ia diam dan menyimak ketika sedang mendengarkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Al-A'raf ayat 204. Sebaliknya, jika ia sedang membacanya, maka janganlah memutus bacaan tanpa sebab darurat. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, jika beliau membaca Al-Quran, tidak akan berbicara hingga selesai membacanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Nafi'. Ke-15. Menghiasi diri dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penghafal Al-Quran pasti membaca ayat-ayat tentang takwa, dan perintah untuk bertakwa di dalam Al-Quran sangat banyak. Dia tentu mengetahui hal itu lebih daripada yang diketahui orang lain. Maka dari itu, merekalah orang yang paling dituntut untuk memelihara ketakwaan, yaitu mentaati Allah dalam segala perkara yang diperintahkan atau dilarangnya dengan rasa cinta, takut, muraqabah, dan ketundukan. Mereka tentunya membutuhkan takwa dalam segala kondisi, di saat sendiri ataupun di tengah keramaian, lebih daripada orang lain. Hal itu tercakup di dalam adab-adab tersebut. Dengan demikian, selayaknya mereka menghiasi diri dengan takwa, memelihara ketakwaan dan merasakannya dalam setiap kondisi dan keadaan, yaitu dengan segera mengerjakan kewajiban-kewajiban dan amal-amal yang dianjurkan. Selain itu, hendaklah mereka menjadi orang yang paling jauh dari perbuatan haram, sebab di hadapan mereka terpampang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mereka mengetahui ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mendurhakai perintahnya dan melakukan apa yang diharamkannya. Alhasil,

0: mereka akan menjadi orang yang paling cepat bertaubat dari hal tersebut jika mereka terjatuh dalam perbuatan maksiat. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan tentang adab-adab penghafal Al-Qur'an yang jumlahnya ada 15 adab. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Zaid bin Harithah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, Zaid bin Harithah pantas menjadi pemimpin. Dia adalah orang yang paling aku cintai." Suatu ketika, Su'da binti Tha'labah berangkat untuk mengunjungi kaumnya Bani Ma'an. Dia membawa serta anaknya Zaid bin Harithah Al-Ka'ab. Namun begitu dia mendekati perkampungan kaumnya, tiba-tiba pasukan berkuda milik Bani Al-Qain menyerang. Mereka merampas harta, menggiring unta, dan menawan anak-anak. Di antara tawanan yang mereka bawa adalah anak Su'da, Zaid bin Harithah. Saat itu Zaid adalah seorang anak yang umurnya menginjak 8 tahun. Orang-orang yang menawan Zaid membawanya ke pasar Ukha. Mereka menjualnya. Zaid dibeli oleh seorang hartawan Quraisy, Hakim bin Hazam bin Khuwailid, dengan harga 400 dirham. Hakim juga membeli beberapa orang anak lalu membawanya pulang ke Mekah. Bibinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid mendengar kepulangannya. Maka Khadijah berkunjung untuk mengucapkan salam kepadanya dan menyambut kepulangannya. Hakim berkata kepada Khadijah, "Bibi, di pasar Uhud aku membeli beberapa anak. Silahkan pilih salah satu di antara mereka yang engkau sukai sebagai hadiah dariku." Khadijah pun mengamati wajah anak-anak itu satu persatu. Dia memilih Zaid bin Harithah karena dia melihat tanda-tanda kecerdasan di wajahnya. Khadijah pun membawanya ke rumahnya. Tidak lama setelah itu Khadijah binti Khuwailid menikah dengan Muhammad bin Abdullah. Khadijah ingin memberikan sesuatu sebagai hadiah. Maka dia tidak menemukan hadiah yang lebih bagus daripada hamba sahayanya yang berharga, yaitu Zaid bin Harithah. Maka Khadijah menghadiahkannya kepada Nabi SAW. Di saat anak muda yang beruntung ini hidup dalam pendidikan Muhammad bin Abdullah, berbahagia meraih kemuliaan hidup di sisinya dan menikmati keluhuran tabiatnya. Di sisi yang berbeda, ibunya yang terpukul oleh kepergiannya senantiasa tidak berhenti mengeluarkan air mata. Tangisnya tidak pernah berhenti dan matanya tidak pernah bisa menikmati tidur. Kesedihannya semakin bertambah manakala dia tidak mengetahui bahwa anaknya apakah masih hidup sehingga bisa diharapkan keberadaannya, atau telah tiada sehingga tidak perlu dinantikan kehadirannya. Adapun bapaknya, maka dia tidak putus asa untuk terus-menerus mencarinya di seluruh pelosok bumi. Setiap bertanya kepada setiap rombongan musafir, kerinduannya kepadanya melahirkan bait-bait syair yang menyentuh kalbu. Dia bersenandung, "Aku menangisi Zaid dan aku tidak mengetahui apa nasibnya. Apakah dia masih hidup sehingga bisa diharapkan, ataukah ajalnya telah menjemputnya? Demi Allah, aku tidak tahu, tetapi aku terus bertanya, apakah dataran rendah telah menelanmu ataukah gunung?" Terbitnya matahari di pagi hari mengingatkanku kepadanya. Bayangannya terlintas di benak ketika matahari terbenam. "Aku akan terus duduk di atas punggung unta berkelana di bumi. Aku tidak merasa bosan untuk berkeliling sampai untaku sendiri yang bosan. Kehidupanku atau kematian menjumpaiku. Setiap orang pasti mati, sekalipun harapan menjanjikan kepadanya." Di suatu musim haji di zaman jahiliyah, beberapa orang dari kabilah Zaid berangkat ke Masjidil Haram. Manakala mereka sedang tawaf di Baitul Atiq, mereka bertemu dengan Zaid. Wajah dengan wajah, mereka mengenali Zaid dan Zaid mengenali mereka. Mereka bertanya kepadanya dan dia pun bertanya kepada mereka. Musim haji pun selesai dan mereka pulang ke kampung halaman mereka. Mereka menggambarkan apa yang mereka lihat dan menyampaikan apa yang mereka dengar kepada Harithah. Harithah langsung menyiapkan kendaraannya, membawa harta yang cukup untuk menebus jantung hatinya dan belahan jiwanya. Dia mengajak saudaranya Ka'ab. Dua orang ini berjalan cepat menuju Mekah. Keduanya tiba di sana. Keduanya menemui Muhammad bin Abdullah. Keduanya berkata kepadanya, "Wahai putra Abdul Muttalib, kalian adalah tetangga Allah. Kalian membantu orang yang memerlukan bantuan. memberi makan orang yang kelaparan, dan menolong orang yang dalam kesulitan. Kami datang kepadamu demi anak kami yang ada di sisimu. Kami membawa harta yang cukup untuk menebusnya. Bantulah kami, dan terimalah tebusan dari kami. Muhammad bertanya, siapa anak kalian yang kalian maksud? Keduanya menjawab, hamba sahayamu, Zaid bin Harithah. Muhammad berkata, apakah kalian berdua berkenan menerima sesuatu yang lebih baik daripada tebusan? Keduanya bertanya, apa itu? Muhammad berkata, aku akan memanggil Zaid ke sini. Lalu kalian berdua memintanya untuk memilih, aku atau kalian. Jika dia memilih kalian, maka dia akan pulang bersama kalian tanpa tebusan. Namun jika dia memilih aku, demi Allah, maka aku tidak menolak siapa yang telah memilihku. Keduanya menjawab, pilihan yang adil dan sangat adil. Maka Muhammad memanggil Zaid. Muhammad bertanya kepada Zaid, siapa dua orang ini? Zaid menjawab, ini bapakku Harithah bin Surahil, dan ini Ka'ab pamanku. Muhammad berkata, jika kamu mau, maka pergilah bersama keduanya. Tapi jika kamu mau, maka tinggallah bersamaku. Zaid menjawab tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang, aku memilih tinggal bersamamu. Maka bapaknya berkata, celaka kamu wahai Zaid, apakah kamu memilih sebagai seorang hamba daripada bapak dan ibumu? Zaid menjawab, aku melihat sesuatu pada orang ini, aku tidak akan berpisah darinya selama-lamanya. Ketika Muhammad melihat apa yang dilakukan oleh Zaid, dia menggandeng tangannya dan membawanya ke Baitul Haram. Dia berdiri bersama Zaid di Hijr, di depan orang-orang Quraisy dan berkata, wahai orang-orang Quraisy, saksikanlah bahwa anak ini adalah anakku. Dia mewarisiku dan aku mewarisinya. Pada saat itu, jiwa bapak dan paman Zaid pun merelakan meninggalkannya bersama Muhammad bin Abdullah. Keduanya pulang ke kampung halaman mereka dengan tenang dan tenteram. Sejak saat itu Zaid bin Harithah dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Panggilan ini terus berlaku sampai Allah Azza wa Jalla mengutus Muhammad sebagai Rasul dan membatalkan pengangkatan anak. Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya,
1: "Ud'uuhum li'aba'ihim huwa aqsatu 'indallah."
0: Yang artinya, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Yaitu Zaid dipanggil dengan Ibnu Harithah. Zaid sendiri belum tahu keuntungan apa yang akan diraihnya manakala dia memutuskan untuk memilih Muhammad di atas bapak dan ibunya. Manakala dia memutuskan untuk memilih Muhammad di atas bapak dan ibunya. Dia juga belum tahu bahwa majikannya yang dia pentingkan di atas keluarga dan kaumnya adalah penghulu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang, putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia. Zaid tidak pernah membayangkan bahwa sebuah kekuasaan langit akan berdiri tegak di muka bumi, lalu mengisi di antara belahan timur dan baratnya dengan kebaikan dan keadilan, dan bahwa dia adalah salah satu dari bata pertama dalam bangunan kekuasaan yang agung tersebut. Tidak sedikit pun dari semua itu terbetik di benak Zaid. Akan tetapi, itu adalah karunia Allah yang dia berikan kepada hambanya yang dikehendakinya, dan Allah adalah pemilik karunia yang agung. Hanya beberapa tahun setelah peristiwa pemilihan ini, Allah mengutus nabinya Muhammad dengan membawa agama petunjuk dan kebenaran. Maka Zaid bin Harithah adalah laki-laki pertama yang masuk Islam. Adakah di depan kepeloporan ini masih ada kepeloporan yang diperebutkan oleh orang-orang yang memperebutkan? Zaid bin Harithah menjadi orang kepercayaan atas rahasia Rasulullah SAW. Panglima bagi pasukan dan bala tentaranya, dan salah seorang penggantinya atas Madinah jika beliau meninggalkannya. Sebagaimana Zaid mencintai Nabi SAW dan mendahulukannya di atas bapak dan ibunya, Rasulullah SAW juga mencintainya dan menyatukannya dengan keluarga dan anak-anak beliau. Beliau merindukannya jika dia pergi darinya, berbahagia jika dia pulang kepadanya, menemuinya dengan cara yang membuat orang lain iri kepadanya. Aisyah menjelaskan sebuah kejadian yang menunjukkan kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau bertemu dengan Zaid. Aisyah berkata, "Zaid bin Harithah tiba di Madinah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahku. Zaid mengetuk pintu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan tidak berbaju. Beliau hanya memakai kain yang menutupi pusar dan lututnya. Beliau bangkit ke pintu sambil menyeret kain beliau. Beliau merangkulnya dan menciumnya. Demi Allah, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpakaian seperti itu sebelum dan sesudahnya." Perkara cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Harithah sudah menyebar di kalangan kaum muslimin dan menjadi bibir mereka. Maka orang-orang memanggilnya dengan Zaid al-Hubb. Mereka menjulukinya dengan Hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menjuluki anaknya Usamah dengan Ibnu Hibbihi. Di tahun 8 Hijriah, Allah tabaraka wa taala berkehendak untuk menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang dia cintai. Kisahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Harith bin Umair Al-Azdi untuk menyampaikan surat beliau kepada Raja Busra yang mengajaknya kepada Islam. Ketika Al-Harith tiba di Mu'tah, sebelah timur Yordania, salah seorang pemuka kabilah Ghassan, Yurahbil bin Amr, mencegatnya dan menangkapnya, mengikatnya lalu memenggal lehernya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah karena itu, sebab dari sekian utusan yang beliau kirim hanya Al-Harith yang dibunuh. Maka beliau menyiapkan pasukan yang berkekuatan 3.000 orang untuk berangkat ke Mu'tah. Beliau menyerahkan pasukan ini kepada Zaid bin Harithah. Beliau berpesan, jika Zaid gugur maka kepemimpinan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah yang menggantikannya. Jika Abdullah gugur, maka biarlah kaum muslimin sendiri yang menentukan siapa panglima mereka. Pasukan ini berangkat ke Ma'an, sebelah timur Yordania. Heraklius, Kaisar Romawi, menyiapkan 100.000 bala tentara untuk membela orang-orang Ghassan, ditambah pasukan gabungan orang-orang Arab musyrik sebesar 100.000 pasukan. Bala tentara besar ini bermarkas tidak jauh dari kaum muslimin. Kaum muslim bermalam di Ma'an 2 hari. Mereka bermusyawarah tentang apa yang akan mereka lakukan. Ada yang berkata, kita menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kabarkan jumlah musuh dan kita menunggu perintah beliau. Yang lain berkata, demi Allah, wahai kaum muslimin, kita tidak berperang dengan jumlah, tidak dengan kekuatan, dan tidak dengan angka yang besar. Akan tetapi kita berperang dengan agama ini. Berangkatlah kepada Islam yang karenanya kalian meninggalkan kampung halaman kalian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin 1 dari 2 kebaikan untuk kalian, kemenangan atau gugur sebagai syahid. Kemudian 2 pasukan bertemu di Bumi Mu'tah. Kaum muslimin berperang dengan gagah berani sehingga menyengangkan orang-orang Romawi. Hati mereka dipenuhi ketakutan kepada 3.000 kaum muslimin yang berani menghadapi pasukan mereka yang mencapai 200.000 orang. Zaid bin Harithah berperang dengan pedangnya, membela panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berperang yang belum pernah disaksikan tandingannya oleh sejarah, sehingga tubuhnya ditembus 100 tombak. Dia tersungkur bergelimang dengan darah sebagai seorang syahid. Ja'far bin Abi Thalib mengambil alih panji dari Zaid. Dia mulai berperang membelanya dengan gigihnya sehingga dia menyusul sahabatnya. Selanjutnya Abdullah bin Rawaha mengambil alih. Dia berperang dengan sangat berani sehingga dia mengalami apa yang dialami oleh kedua rekannya. Setelah itu kaum muslimin menunjuk Khalid bin Walid yang belum lama masuk Islam. Maka Khalid membawa pasukan menepi dan menyelamatkannya dari kekalahan yang lebih parah dan mengerikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita Mu'tah dan gugurnya 3 panglimanya. Beliau sangat bersedih. Kesedihan yang belum pernah terlihat seperti sebelumnya. Beliau mengunjungi keluarga mereka untuk menghibur mereka. Ketika beliau tiba di rumah Zaid bin Harithah, beliau disambut oleh putri kecilnya sambil berurai air mata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut menangis sampai suara tangis beliau terdengar. Sa'ad bin Ubadah berkata kepada beliau, "Apa ini wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ini adalah tangisan orang yang mencintai orang yang dia cintai."

0: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
2: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.
1: قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا.
2: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
1: Makithina fihi abada,
2: mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadallahu walada,
2: dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak.
1: Ma

0: كَذِبًا.
1: Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.
0: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
1: Maka, apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran?
0: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.
0: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
1: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang rata, lagi tandus.
0: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.
1: Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim, itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan.
0: إِذْ أَوَى

0: arsyada.
1: Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."
0: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
1: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu.
0: ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا.
1: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
0: Nahnu

0: muda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.
0: وَرَبَطْنَا

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya, kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

0: رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.
0: وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ

0: الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.
0: وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengucurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

0: منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari."
2: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: أذكار الأمور العارضة دعاء الاستخارة
3: دعاء صلاة استخارة
4: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك

0: ويسمي حاجته.
1: يا الله, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmu pengetahuanmu, dan aku mohon kekuasaanmu dengan kemahakuasaanmu. Aku memohon kepadamu sesuatu dari anugerahmu yang maha agung. Sesungguhnya engkau maha kuasa, sedang aku tiada kuasa. Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahui. Dan engkau maha mengetahui hal yang gaib. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini lebih baik dalam agamaku dan akibatnya terhadap diriku di dunia dan akhirat, sukseskanlah untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berilah rahmat untukku. Akan tetapi, apabila engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama, perekonomian, dan akibatnya kepada diriku, maka singkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkan aku darinya. Takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian berilah kerelaanmu kepadaku.
0: Ma yaqulu fi sujud.
1: Doa sujud.
2: Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la.
1: Maha suci Rabbku yang maha tinggi, maha suci Rabbku yang maha tinggi, maha suci Rabbku yang maha tinggi.

0: atau berkata, Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya.
1: Ma yaqulu fi sujud tilawah.
0: Doa sujud tilawah.

0: Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membelah pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Atau berkata, Ya Allah, tulislah untukku dengan sujudku pahala di sisimu, dan ampunilah dengannya akan dosaku, serta jadikanlah simpanan untukku di sisimu, dan terimalah sujudku sebagaimana engkau telah menerimanya dari hambamu Dawud alaihi salam.
1: كيف يلبي المحرم في الحج أو العمرة؟
0: بجاء أن تلبيه.

0: Aku memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Aku memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Aku memenuhi panggilanmu, sesungguhnya pujaan dan nikmat adalah milikmu. Begitu juga kerajaan, tiada sekutu bagimu.
1: At-tashahhudu fi shalah.
0: Doa tashahud.

0: majid.
1: Segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpah kepada Muhammad, wahai Nabi. Begitu juga rahmat dan berkahnya. Kesejahteraan semoga terlimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ilah yang hak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya, Engkau Maha terpuji dan Maha agung. Berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya, Engkau Maha terpuji dan Maha agung.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Adab-adab harian Muslim. Etika di jalanan. Pertama, berjalan dengan sikap wajar dan tawadhu, tidak berlagak sombong di saat berjalan, atau mengangkat kepala karena sombong, atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angku. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Surah Luqman, ayat 18. Kedua, memelihara pandangan mata, baik laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan katakanlah kepada orang laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Al-Quran, Surah An-Nur, ayat 30-31. Ketiga, tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan di jalan-jalan manusia, dan tidak membuang air besar maupun air kecil di situ, atau di tempat-tempat yang dijadikan tempat bernaung bagi manusia. Keempat, menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ada seseorang yang sedang berjalan di suatu jalan, ia menemukan dahan berduri di jalan tersebut, lalu orang itu menyingkirkannya, maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya. Di dalam riwayat lain disebutkan, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kelima, menjawab salam bagi orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Ini hukumnya wajib, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya, di antaranya menjawab salam. Muttafaqun alaih. Keenam, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim, masing-masing sesuai kemampuannya. Ketujuh, menunjukkan orang yang tersesat di jalanan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, dan menegur orang yang berbuat keliru, serta membela orang-orang yang teraniaya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, setiap persendian manusia mempunyai kewajiban untuk bersedekah, dan disebutkan di antaranya, berbuat adil di antara manusia adalah sedekah, menolong dan membawanya di atas kendaraan adalah sedekah, atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah, dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Muttafaqun alaih. Kedelapan, perempuan hendaknya berjalan di pinggir jalan. Pada suatu ketika, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat campur baurnya laki-laki dengan perempuan di jalanan. Maka ia bersabda kepada wanita, minggirlah kalian, kalian tidak layak memenuhi jalan. Hendaklah kalian menelusuri pinggir jalan. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kesembilan, tidak mengebut ketika mengendarai kendaraan, khususnya di jalan ramai dengan pejalan kaki, melapangkan jalan untuk orang lain, dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lewat. Semua itu tergolong dalam tolong-menolong di dalam kebaikan. Wallahu a'lam bis-shawab.
0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ان الله خبير بما تعملون الله خبير بما تعملون.
1: Hampir tiap Jumatan orang selalu mendengarkan takwa takwa takwa.
2: Kami mewasiatkan kepada setiap orang yang mendengarkan khutbah ini, terutama kepada diri kami, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya.
1: Tapi takwa itu apa?
2: Takwa itu apa?
3: Ayyu ta'a fala yu'sa. Ayyu ta'a fala yu'sa. Wa yudhkara fala yunsa. وَيُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرْ وَيُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرْ. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر.
1: Tapi takwa itu apa?
0: Yaitu tatkala Allah ditaati dan tidak dimaksiati, senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya. Jadi ketakwaan adalah mensyukuri Allah dan tidak mendurhakainya. Ini diantara definisi yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud tentang ketakwaan.
3: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر ويشكر فلا يكفر ويشكر فلا يكفر.
4: أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى برفرمان:
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

0: dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.
1: Banyak perselisihan terjadi antara suami istri yang mungkin hanya disebabkan kurangnya keimanan mereka ataupun kurangnya ilmu serta amal soleh, sehingga perselisihan itu menyebabkan tidak harmonisnya hubungan suami istri, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan perceraian. Di samping itu, perselisihan yang terjadi antara suami istri itu dapat menyebabkan penyimpangan bagi anak-anak mereka, dan tidak sedikit pula kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi mungkin sering kita melihat ataupun mendengar. Ini disebabkan karena retaknya hubungan rumah tangga pada keluarga tersebut. Oleh karena itu, masalah-masalah seperti ini masalah yang sangat penting untuk dipelajari, karena apabila keluarga menjadi keluarga yang harmonis, maka diharapkan masyarakat pun akan menjadi masyarakat yang kuat pula. Dan hendaklah kita mengetahui hal-hal yang dengannya keluarga menjadi harmonis, sehingga kita ataupun umat Islam seluruhnya bisa menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, yang dengannya umat ini akan menjadi baik.
2: Wallahu

0: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?
1: Idza'atu sawtil iman lil mu'minina wal mu'minat.

0: Allah, hadis ini merupakan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat dari kekayaan, hakikat dari al-ghina. Kekayaan, kecukupan, kemampuan adalah dilihat dari kepuasan jiwa seseorang terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya kaya. Dia selalu puas, dia selalu bersyukur terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Cahaya Sunnah.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبينا.
1: جهيا سنة.
2: ما استمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Tidaklah terkumpul suatu kaum di salah satu masjid, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, fima bainahum, di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan. Wa ghasyatuhum rahmah, dan rahmat Allah pun akan menaungi mereka, orang-orang yang belajar agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Sungguh hati ini tidak tenang hanya sekedar dengan harta. Tidak hanya tenang atau tidak bisa tenang cukup dengan jabatan kuasaan. Akan tetapi hati itu akan tenang apabila disiram dengan kalam Allah Al-Quranul Karim, disiram dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disiram dengan ilmu-ilmu bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hati-hati tersebut akan tenang. Termasuk zikir adalah membaca Al-Quranul Karim, mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Cahaya sunnah.

0: Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya menuju surga. Wa innal malaikata, dan bahwasanya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang diperbuat oleh orang menuntut ilmu.
1: Cahaya Sunnah.

0: Fajar, kok sendirian? Nggak langsung pulang?
1: Iya, Pak. Fajar masih kepikiran. Habis ikut kajian tadi, rasanya hati ini jadi ringan banget. Kayak lega gitu, Pak.
0: Fajar, ilmu agama itu melapangkan dada, bahkan bisa terasa lebih luas daripada dunia.
1: Berarti ini tanda Allah kasih ketenangan ya, Pak?
0: Benar, karena dengan ilmu agama, kita ngerti tujuan hidup, cara menghadapi masalah, dan arah yang benar. Itu yang bikin hati nggak galau lagi ya, Fajar.
1: Kalau gitu, saya nggak mau berhenti belajar, Pak.
0: Nah, itu langkah yang tepat.
2: Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, ilmu agama melapangkan dan meluaskan dada hingga jadi terasa lebih luas daripada dunia. Zadul Ma'ad, jilid 2, halaman 23.
3: Renungan Suara Al-Iman.
2: Raffi, tugasmu belum dikerjain.
4: Nanti aja, Pak. Masih banyak waktu kok.
2: Nak, waktu itu kehidupan. Orang yang menyia-nyiakan waktu sama aja menyia-nyiakan hidupnya.
4: Iya juga ya, Pak. Rasanya tiap hari cepat banget berlalu.
2: Siapa yang menyia-nyiakan hidupnya pasti akan menyesal. Tapi nanti penyesalan itu gak akan bermanfaat lagi.
4: Berarti mulai sekarang aku harus berubah, Pak.
2: Itu baru anak ayah. Gunakan waktumu sebelum waktu itu meninggalkanmu. Syekh bin Baz rahimahullah berkata, waktu adalah kehidupan. Orang yang menyia-nyiakan waktu sama halnya dengan menyia-nyiakan hidupnya. Siapa yang menyia-nyiakan hidupnya pasti akan menyesal. Namun penyesalan itu tidak akan bermanfaat lagi baginya. Majmu' al-Fatawa, jilid 16, halaman 261.
3: Renungan Suara Al-Iman.
5: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
6: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
7: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
5: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adabun Islamiyah.
3: Adab-adab masuk rumah. Yang pertama, mengetuk pintu dengan pelan. Dianjurkan bagi seorang muslim jika ia masuk ke dalam rumahnya agar mengetuk pintu dengan pelan atau memencet bel pintu dengan tenang. Tidak perlu ia mengetuk pintu dengan keras atau mengetuk pintu sambil memencet bel terus-menerus, sebab hal itu dapat mengganggu penghuni rumah dan membuat mereka takut. Ada sebagian orang yang mengetuk pintu rumah Imam Ahmad dengan keras atau secara terus-menerus. Maka beliau bangkit dan membuka pintu seraya berkata, "Ini adalah ketukan pintu aparat keamanan." Yang kedua, memberikan isyarat kepada penghuni rumah ketika masuk. Hendaknya seseorang memberi isyarat kepada penghuni rumah apabila mereka tidak menyadari masuknya ia ke dalam rumah. Hal itu dapat dilakukan misalnya dengan berdehem atau menggetakkan kakinya ke lantai sehingga ia tidak mengagetkan orang di dalam rumah, membuat mereka takut atau mereka mengira sedang dimata-matai. Imam Ahmad berkata, jika seorang laki-laki ingin masuk ke rumahnya, maka dianjurkan baginya berdehem atau menggetakkan sandalnya atau alas kakinya. Amir bin Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya apabila ayahku masuk ke dalam rumah, beliau memberi isyarat kepada keluarga dengan isyarat yang mereka ketahui, lalu berbicara dan mengangkat suaranya hingga mereka mengenalinya. Abdullah bin Ahmad berkata, sesungguhnya apabila ayahku pulang dari masjid dan masuk ke rumah, beliau menghentakkan kakinya sebelum masuk ke dalam rumah, sehingga terdengar suara hentakan kakinya ataupun alas kakinya ketika ia masuk ke dalam rumah. Kadangkala ia berdehem agar orang-orang yang berada di dalam rumah mengetahui ketika ia masuk. Adab yang ketiga, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Mendahulukan sebelah kanan dalam segala urusan termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dalam perkara-perkara yang jelek dan sejenisnya. Adab yang keempat, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika masuk ke dalam rumah. Berzikir kepada Allah ketika masuk akan menjaga rumah dan penghuninya dari gangguan syaitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara isma Allah ta'ala hina yadkhulu wa hina yut'am, qala asy-syaitanu, la mabita lakum wa la 'asha'a hahuna. Wa idza khala falam yadhkur isma Allah 'inda dukhulihi, qala asy-syaitanu, adraktumul mabita wa illam yadhkur isma Allah 'inda mat'amihi, qala adraktumul mabita wal 'asha'a." Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya dan ia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan berkata, "Tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada makanan di sini." Sementara jika ia masuk tanpa mengucapkan nama Allah, maka syaitan berkata, "Kalian telah mendapatkan tempat bermalam." Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika hendak makan, maka syaitan berkata, "Kalian telah mendapatkan tempat bermalam dan makanan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza walaja ar-rajulu baitahu falyaqul, Allahumma inni as'aluka khairal mawlaj wa khairal makhraj. Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna, thumma liyusallim 'ala ahlihi." Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya, hendaknya ia berkata, "Ya Allah, aku memohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk dan tempat keluar. Dengan menyebut nama Allah kami masuk, dengan menyebut nama Allah kami keluar, dan kepada Allah Rabb kami, kami bertawakal." Kemudian ia mengucapkan salam kepada keluarganya. Adab yang kelima, mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Telah disebutkan hadis tentang mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Mengucapkan salam dimaksudkan sebagai ramah tamah kepada ahli bait, tuan rumah, dan untuk menyebarkan kasih sayang di dalam rumah, serta menambah keakraban antara seseorang dengan keluarganya. Adab yang keenam, bersiwak. Apabila Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya, beliau memulai dengan bersiwak. Bersiwak merupakan salah satu cara menjaga kebersihan mulut, juga dapat mengharumkan baunya, dan menunjukkan kepedulian kepada istri dan berhias untuknya. Adab yang ketujuh, salat dua rakaat. Hendaknya seseorang mengerjakan salat dua rakaat ketika masuk sebagaimana yang ia lakukan ketika keluar dari rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza dakhalta baitaka fasholli rak'ataini tamna'anika madkhalas su'i." Yang artinya, jika engkau masuk ke dalam rumahmu, maka salatlah dua rakaat karena itu akan menjagamu dari tempat masuk yang buruk. Inilah akhir dari adab-adab masuk rumah yang jumlahnya 7 adab. Alhamdulillahirrabbilalamin.
4: Innal hamdalillahi nahmaduhu
5: wa nasta'inuhu.
6: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
3: Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
4: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
0: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum.
1: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra.
0: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.

0: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya.
1: Kalla innaha tadhkiratun faman syaa'a dzakarah.
0: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.

0: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan, di tangan para utusan malaikat, yang mulia lagi berbakti.
1: Qutilal insanu ma akfarah.
0: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
1: Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
0: Dari apakah dia Allah menciptakannya? Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
1: Thumma as-sabila yassarahu thumma amatahu faqaddarah.
0: Kemudian jalannya dia mudahkan. Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
1: Thumma idza syaa'a ansharah.
0: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: Kalla lamma yaqdi ma amarah.
0: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
1: Falyanzuril insanu ila ta'amih.
0: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
1: Anna sababnal ma'a sabba.
0: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
1: Thumma syaqaqnal arda syaqqan fa'anbatna fiha habba.
0: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Dan anggur. Dan sayur-sayuran. Dan zaitun. Dan pohon kurma. Dan kebun-kebun yang rindang, dan buah-buahan, serta rerumputan.
1: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: Fa'idha ja'atis sakhah.
0: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: Yauma yafirrul mar'u min akhih.
0: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: Wa ummihi wa abih.
0: Dan dari ibu dan bapaknya.
1: Wa sahibatihi wa banih.
0: Dan dari istri dan anak-anaknya.
1: Likulli imri'in minhum yawma'idhin sya'nun yughnih.
0: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ.
0: Dan pada hari itu, ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat.
0: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
1: Wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu hushirat.
0: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan.
1: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.
0: Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.
0: Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh?
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ.
0: Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan,
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
0: Dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan,
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
0: Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

0: تنفس.
1: Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing.
0: Innahu laqawlu rasulin karim.
1: Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
0: Di quwwatin 'inda dzil 'arsy makinin muta'in thumma amin.
1: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy, yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
0: Wa ma

0: dan temanmu Muhammad, itu bukanlah orang gila. Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.
0: Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

0: Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idhas sama'u fatarat wa idhal kawakib intatharat wa idhal biharu fujjirat.
2: Pernikahan
0: apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: Wa idhal qubur bu'thirat 'alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
0: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
2: Belajar refleksi.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim.
2: Cocok untuk ibu.
0: Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih?
1: Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
0: Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki. Dia menyusun tubuhmu.

0: Sarap.
1: Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Dan sesungguhnya bagi kamu, ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah, dan yang mencatat perbuatanmu.
2: Ya'lamuna ma taf'alun.
1: Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Inna

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ.
0: Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ.
0: Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: Yaum

0: Yaitu, pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wailul lilmutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfun.
0: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
1: وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.
0: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ.
0: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Yaitu, pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Wailun yawma'idin lilbina alladhina yukadzibuna biyawmiddin.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.
1: Kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
0: Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
0: Kemudian, dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.

0: Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyin. Dan tahukah engkau apakah Iliyin itu? Yaitu, kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhul muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'ik yanzurun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.

0: mereka diberi minum dari homer, murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel, laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnimin 'aynay yashrabu biha al-muqarrabun.
0: Dan campurannya dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: Wa idzal qalbu ila ahlihim qalbu fakihin.
0: Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria.

Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. وَمَا

0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir.
1: Alal ara'ik yanzurun.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Hal thuwibal kuffar ma kanu yaf'alun.
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihil wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Jumat 3 Juli 2026 pukul 12:42 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Pemkap Bangkalan perluas perlindungan bagi pekerja rentan. Melansir antara Jawa Timur, Bupati Bangkalan Lukman Hakim menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk memperluas perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Program tersebut menyasar para nelayan dan petani tembakau yang bekerja di sektor informal agar memperoleh jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian saat menjalankan aktivitas mencari nafkah. Lukman Hakim menyebutkan saat ini sebanyak 4.082 pekerja rentan telah terdaftar dalam program tersebut yang terdiri dari 3.906 nelayan dan 176 petani tembakau. Pemerintah Kabupaten Bangkalan berharap perluasan perlindungan ini dapat memberikan rasa aman bagi para pekerja sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di sektor informal. BNN gagalkan penyelundupan 3,37 ton kuncup cana binoid asal Thailand. Melansir antara Jawa Timur, Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Komjen Polisi Martinus Hukum menyatakan petugas berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 3,37 ton kuncup cannabinoid yang dikirim dari Thailand ke Indonesia. Pengungkapan kasus dilakukan melalui operasi gabungan BNN, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta aparat penegak hukum lainnya setelah petugas menemukan pemuatan mencurigakan melalui pemeriksaan X-ray di sebuah gudang di Gresik, Jawa Timur. Dalam operasi tersebut, petugas turut mengamankan 12 orang yang diduga terlibat dalam jaringan narkotika internasional dan saat ini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. BNN menegaskan pengungkapan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika serta memperkuat pengawasan di pintu masuk Indonesia untuk mencegah masuknya narkotika dari luar negeri. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan dan ada potensi hujan intensitas sedang hingga disertai petir. Berita Al-Iman hari ini dipersembahkan oleh Umroh bersama Al-Iman. Kabar gembira bagi para perindu Baitullah. Umroh super hemat di sini sudah dibuka. Program 9 hari mulai dari Rp28,9 juta. Dan program 12 hari mulai Rp31,9 juta. Jadwal sudah tersedia, kuota terbatas. Jangan tunggu hingga penuh. Insya Allah sekali niat, Allah bukakan jalannya. Segera hubungi kami di nomor 081 38 24 kali 846 dan amankan kursi umroh Anda. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa jaga iman dan jaga imun Anda. Selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
3: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang
1: dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong,
1: dan
0: patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya.
1: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
0: Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, "Celakalah aku!" Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: Innahu kana fi ahlihi masrurat.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Fala uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya. Demi bulan apabila jadi purnama. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.
1: Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun.
0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wassalam.

0: order.
1: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan, dan yang disaksikan.
0: Qutila ashabul ukhdudin nari dhatil waqudi idhum alaiha qu'ud.
1: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya.
0: Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud.
1: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.
0: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.
1: Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

0: جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
1: Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.

0: gitu.
1: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras. Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, yang memiliki arsy, lagi Maha Mulia.
2: Dzul arsyil majid fa'alun lima yurid.
1: Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
2: Hal ataka hadithul junud fir'aun wa thamud.
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang, yaitu Fir'aun dan Samud?
2: Balilladzina kafaru fi takdzibin wallahu min waraihim muhit.
1: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
2: Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhim mahfuz.
1: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Was-samaa'i wat-thariqi wa maa adraaka mat-thariqun najmut tsaaqib.
1: Demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam.
2: In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid.
1: Setiap orang pasti ada penjaganya.
2: Falyanzuril insanu mimma khuliqa.
1: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
2: Khuliqa mimma indafiq.
1: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
2: Yakhruju min bainis sulbi wat taraib.
1: Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada.

0: Nasir.
1: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Pada hari ditampakkan segala rahasia, maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Demi langit yang mengandung hujan, dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
0: Innahu laqawlun faslu wa ma huwa bilhazl.
1: Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran itu bukanlah sendal gurauan.
0: Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida.
1: Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.
0: Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida.
1: Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati,
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bagus, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin al mazlumin fi Falastin wa fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah kami dari segala hal yang merugikan kami, dan tolonglah saudara-saudara kami khusus yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Allahumma aslih lana umurana kula wa aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaiki urusan kami dan urusan pemimpin-pemimpin kami. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan. Kita akan melanjutkan materi kita tentang bagaimana Allah mencintai hambanya yang mengikuti kandungan dari nama dan sifatnya subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kelemahan seorang hamba, dan jika itu diperbolehkan secara syar'i. Dan kita kemarin telah membahas bahwa Allah itu rafiq yuhibbu rifqah. Allah itu maha lembut dan suka kelembutan. Makanya Allah itu mencintai wanita-wanita yang lembut. Dan enggak suka dengan wanita yang keras, yang kasar, yang arogan, suara tinggi ke suami atau suara tinggi ke pihak lain. Tapi Allah mencintai orang, apalagi perempuan ya, karena perempuan adalah jagonya kelemah lembutan seharusnya. Nabi SAW bersabda, Inna Allah rafiqu yuhibbu rifqa fil amri kulli. Allah maha lembut dan menyukai kelemah lembutan dalam segala perkara. Kecuali ada dalil yang membenarkan kita melakukan selain itu. Tapi hukum asalnya adalah kelemah lembutan. Dan ini pelajaran bagi ibu-ibu sekalian, bagaimana lemah lembut menghadapi suami, bagaimana lemah lembut dalam mendidik anak dan mengkondisikan anak dan mengasuh anak, bagaimana lemah lembut ke asisten rumah tangga, bibi yang ada di rumah, atau driver yang mengantar kita, atau tukang kebun kita jika kita memilikinya, atau security yang menjaga rumah kita atau menjaga komplek kita. Maka hendaknya kita bersikap lemah lembut, tentu saja dengan kadar dan tidak menimbulkan fitnah, tentu saja kalau itu bukan mahram kita. Semua ada takarannya, hadirin. Likulli maqam maqal, setiap tempat itu ada bahasanya masing-masing. Tapi ini yang harus kita alam, jangan sampai jadi wanita yang kasar, yang keras. Apalagi sudah ngaji, sudah belajar dan sudah beriman kepada Allah, beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dibutuhkan orang-orang, khususnya wanita, karena konteks kita adalah kajian wanita, wanita yang memiliki sifat lemah lembut dalam kesehariannya, khususnya dengan orang tua, khususnya dengan suami, khususnya dengan mertua, dengan anak,
dengan mahram, dengan kakak atau adik, maka kedepankan kelemah lembutan. Maka narifku fi syai'in ila zanah, kata Nabi SAW. Tidaklah kelemah lembutan itu berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi itu. Umanuzi'an syai'in ila syanah. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sebuah kondisi kecuali akan merusak dan mencoreng kondisi tersebut. Hadirin Allah muliakan, itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Kita lanjutkan bahwa Ibnu Qayyim menyampaikan rahimahullah rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan para ulama kita yang lain. Wa halimun yuhibbul hilma, dan Allah al-halim dan mencintai sifat hilm. Allah al-halim dan mencintai sifat al-hilm. Apa itu al-halim, hadirin sekalian? Sudah kita jelaskan belum hadirin di pertemuan yang lalu? Apa yang dimaksud dengan al-halim? Allah itu al-halim. Al-hilm salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya al-anatu wa tarkul ajalah. Hati-hati dan tidak terburu-buru. Tepat dalam timing. Jadi bukan lelet juga, atau bukan hati-hati dalam arti maju mundur atau ketakutan atau enggak. Tapi semua dikerjakan secara matang gitu lah. Otar kula ajalah, dan tidak prematur, tidak buru-buru, tidak gerasak-gerusuk, tidak kesusu. Itu makanya sebagian pihak menyampaikan bahwa atau sebagian mengartikan atau memaknai hilm juga dengan akal, akal sehat, orang yang melakukan sesuatu dengan pertimbangan akal sehat yang matang gitu. Bagian yang lain, mari kita lihat keterangan para ulama. Al-hilm itu dhabtun nafas wa taba' an hayjanil ghadab. Hilm itu sebagian mengatakan sebagaimana dalam al-mufradat li ragib, dhabt nafas, kemampuan mengontrol diri dan tabiat dari pengaruh amarah dan emosi, itu hilm. Jadi hilm itu kemampuan mengontrol nafsu, mengontrol kebiasaan, mengontrol sikap dari pengaruh amarah dan emosi. Jadi kalau orang mampu mengontrol nafsunya, mengontrol jiwanya, apalagi ketika dia sedang marah, maka itulah sifat al-hilm. Wakilahu ihtimalu adzal khalq. Sebagian mengatakan al-hilm juga bisa bermakna kemampuan menahan kezaliman dan keburukan dari pihak lain. Sebagian mengatakan juga at-tumanina inda sauratil ghadab, tetap tenang dalam kondisi panas, dalam kondisi emosi, sebagaimana dikatakan Jurjani. Sebagian mengatakan ta'khiru mukafa'ati dhalim, kemampuan untuk menahan diri
dan tidak membalas kezaliman orang secara langsung atau tidak membalas secara langsung atau dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang berdekatan. Jadi dia bisa ngontrol. Misalnya ada orang nunjuk-nunjuk ibu, caci maki ibu, ibu bisa tahan gitu. Dan kalau mau perhitungan sama dia, bukan sekarang waktunya. Ah, itu hilang kemampuan itu. Dia bisa nahan, membalas tidak pada saat kejadian atau tidak pada saat itu juga. Atau kalau yang lain langsung, pokoknya gue mau samperin, gue mau labrak. Kalau kita tenang, sabar. Emang kelewatan, tapi bukan saat ini kita samperin dia. Nah, kalau kita punya kemampuan itu, maka itu salah satu definisi dari al-hilm. Dan bukan takut. Enggak, bukan takut. Sebagaimana sebagian berlindung dengan hilm, padahal dia takut. Emang dia gak berani balas gitu loh. Tapi mau tenang, jangan-jangan sekarang. Oh, bijak banget ya. Bukan bijak, dia takut. Ini dia gak takut sama sekali. Tapi dia pertimbangkan untung ruginya, plus minusnya, dampak yang akan ditimbulkan kalau saya bereaksi pada hari ini. Jadi kalau bahasa kita, hilm itu dalam definisi ini ya, bukan orang yang sumbu pendek. Nah itu. Gak sumbu pendek dia. Ini bukan tipikal petasan cabai rawit. Ya, pernah main petasan cabai rawit gak dulu? Mas Hafiz pernah mas? Gak pernah? Langsung khataman Quran gitu orang nonton. Dia memang usah kecil kita ternyata. Cabai rawit kan pertama jangan pakai korek ya. Yang kedua pakai apa? Kalau pernah main? Enggak, ketawa anak main. Enggak pernah main. Penyamera itu pakai obat nyamuk. Iya. Kalau pakai korek, langsung meledak di tangan kita. Itu. Pakai obat nyamuk. Ya, enggak apa-apa, bagus lah. Dijaga dari sama Allah dari kecil. Pakai obat nyamuk. Biar apa? Biar ada jeda beberapa detik sebelum meledak. Itu pun cepat kan. Semua langsung lempar. Nah, jangan kayak begitu. Jangan diprovokasi langsung meledak gitu loh. Kalau kita masih kayak petasan, paling petasan cabai rawit, waduh. Berarti kita belum hilm. Gitu lah. Gitu loh mas. Pertama kali saya tuh pakai itu, pakai korek, meledak langsung depan. Gitu lah. Gak usah dicoba mas. Jadi sekali lagi, itu apa namanya, jangan jadi sumbu pendek lah. Tenang, sabar gitu loh. Gak langsung terprovok. Gak bisa diprovokasi lah itu, hilm itu. Jadi bukan semua pendek, gak gampang diprovokasi. Lalu yang berikutnya juga ada yang mengatakan seperti dibawakan Ibnu Hibban, ismun yaqo ala zammin nafsi anil khuruji indal wurudi alaiha diddu ma tuhibbu ila ma nuhi'an. Jadi hilm itu kemampuan dalam mengekang nafsu. Kemampuan dalam mengekang nafsu. Jadi itu hilm. Jadi intinya semuanya sama aja. Intinya kematangan, kedewasaan.
dalam berbicara dan dalam bertindak, dan tidak dikendalikan oleh hawa nafsu kita, nggak dikendalikan oleh emosi, nggak dikendalikan oleh faktor-faktor lain, nggak diprovokasi orang, nggak gampang dibisikin dalam tanda kutip, quote unquote. Dan ini penting, dan Allah mencintai orang yang punya sifat itu. Nah, ini PR banyak wanita, hadirin. Seringkali gampang terpancing. Makanya sebagian ulama mengatakan, apa hikmahnya? Kenapa talak itu dari pihak suami dan dari lisan suami? Kenapa hulu itu gugat cerai dari pihak istri, tapi nggak bisa langsung jatuh? Di ACC dulu sama suaminya atau sama Pak Hakim. Kenapa talak nggak di lisan istri gitu? Sebagian ulama mengatakan, karena kalau di perempuan, baik sebagian wanita itu nggak bisa kontrol dirinya, apalagi pas lagi marah, dikit-dikit minta cerai, kita cerai aja, kita pisah aja. Berbeda dengan apa namanya, dan ini bahaya buat buat rumah tangga, padahal konflik itu potensinya cukup cukup sering dan cukup besar dalam rumah tangga. Kalau dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai, ya habis. Apalagi talak cuma tiga. At-talaqu marratan. Talak yang boleh rujuk hanya dua kali, kata Allah. Talak yang ketiga nggak ada rujuk lagi. Sedangkan sebagian wanita itu sangat responsif. Khususnya dalam kondisi konflik, dalam dinamika terjadi pertengkaran rumah tangga, dikit-dikit cerai aja, udah pulangkan aku ke rumah orang tua aku. Gitu. Pokoknya aku mau cerai gitu. Kalau kamu jantan, ceraikan aku. Kepancing suaminya, yaudah kamu saya cerai. Tega kamu mas, gitu. Bisa gitu perempuan tuh. Tega kamu mas. Pulangkan aku ke rumah orang tua aku. Ayo packing. Jadi kok benar-benar mau pulangkan aku ke rumah orang tua? Jadi, subhanallah, hadirin Allah muliakan. Dan itu banyak sekali terjadi. Gak semua. Illa man rahimah rabbuha. Tapi kan seperti itu banyak. Nah, ini PR kita belajar. Ini fungsi kita belajar. Apakah kita mau menjadi wanita yang sumbu pendek? Apalagi dalam konflik rumah tangga, dikit-dikit minta cerai, minta cerai, minta cerai, minta cerai, dikit-dikit aku gak sanggup, aku udah pengen pisah aja, aku mau pulang, aku mau pergi dari sini. Atau kita ingin menjadi wanita yang matang, yang halimah, yang bijak, semuanya dipertimbangkan, semua diperhitungkan, al-anah, tidak tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa. Nah, ini yang perlu kita renungkan dan tanamkan bersama-sama. Jadi hadirin yang memuliakan, ini dikembalikan kepada kita. Bahkan para ulama memberikan sebuah bantuan kepada kita. Kalau kita mau jadi orang bijak tuh, atau dalam merespon sesuatu tuh gimana sih? Dijelaskan oleh Ibnu Hibban, dibawakan Ibnu Hibban dalam kitab Rawdatul Uqala. Kata beliau, awalul hilmil ma'rifah. Langkah pertama dari hilm, kalau mau jadi orang bijak, jadi orang matang, itu ma'rifah. Dia harus tahu dulu. Harus tahu duduk persoalannya.
harus melihat secara utuh, komprehensif. Al-hukmu ala syai'in faru'an an tasawurihi, menghukumi sesuatu itu adalah gambaran setelah kita tahu masalahnya secara utuh gitu. Jadi bukanlah orang yang bijak kalau langsung nyerang sana nyerang sini. Bukanlah orang yang bijak judgmental, langsung ngejudge tapi nggak tahu sebenarnya duduk masalahnya apa sih. Aku udah emosi aja. Oh, itu bukan orang hilm. Hilm tuh harus ma'rifah, harus tahu dulu, harus baca. Teman kita datang curhat tentang masalah rumah tangganya, jangan langsung disimpulkan berarti laki lo nggak beres. Tenang dulu. Anda kan belum dengar dari suaminya, Anda baru dengar dari versi istri. Anda belum dapat ma'rifah secara utuh. Ini konflik dua pihak. Kalau mau dapatkan ma'rifah, kita harus dengar dari kedua belah pihak. Gak bisa dengar dari satu pihak langsung simpulkan, ma'rifahnya belum utuh. Atau kita dengar teman kita apa curhat atau bicarakan hal negatif tentang teman kita yang lain atau si A atau si B atau si C, lalu kita langsung telan mentah-mentah lalu kita simpulkan, maka kita bukan sifat, kita bukan wanita yang halimah. Bukan wanita yang hilm itu ma'rifah. Dia tahu dulu apa, dia baca dulu petanya dan dia tahu ilmunya. Makanya thumma tathabbut. Lalu kedua, dia lakukan cross-check. Ya tadi, kalau ada teman kita menceritakan rumah tangganya, jangan buat kesimpulan sampai Anda dengar dari suaminya. Anda harus cross-check. Kalau Anda membuat sebuah kesimpulan, atau ya masa nanya sama suaminya, ya jangan ikut campur kalau demikian. Atau jangan menjudge. Boleh kasih nasihat, tapi nggak bisa secara utuh. Atau kita kasih catatan, kalau benar apa yang kamu sampaikan, maka langkahnya begini, begini, begini. Kalau benar ya, kamu sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Jadi lo gak percaya sama gue. Gue bukan gak percaya sama lo. Tapi kaidah dalam sunnah Nabi SAW, kalau ada dinamika antara dua pihak, Nabi SAW minta kita dengar dari dua pihak. Jangan dengar dari satu pihak. Ini harus tersebut. Orang yang matang dan dewasa, yang bijak itu, dia akan dengar dari, dia akan cross check, dia akan panggil dulu, dia akan dengarkan apa yang terjadi. Gak langsung disimpulkan. Udahlah, gak usah banyak bicara. Udahlah, jangan banyak alasan. Lo pasti gini-gini. Sabar dulu. Anda gak dengar secara utuh, Anda baru dengar dari satu pihak. Dan seterusnya. Untuk sebagian pihak bilang, udahlah pokoknya, gak mungkin ada asap kalau gak ada api. Ini kurang update orang kayak gini. Hari gini, itu asap ada, apinya gak ada. Dan bisa jadi apinya artificial. Bisa. Hari gini, apalagi ada AI, artificial, semua bisa dibuat. Walaupun gak ada api, asapnya bisa kabut hari ini. Jadi kurang update. Kalau dulu mungkin lah. Tapi kalau sekarang, enggak. Udah jangan berkelit, pasti gak mungkin ada asap, kecuali ada api. Gak harus demikian, hadirin. Ada banyak asap, gak ada api. Bukan ada banyak api hari ini, artificial. Bukan api real. Dan semua gampang dibuat. Semua mudah dibuat hari ini. Maka orang yang dewasa, orang yang matang, orang yang hilang, akan lebih hati-hati lagi. Gak gampang menyimpulkan. Itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Jadi harus tasabut. Thumma al-azm. Orang yang bertekad, orang yang hilm itu setelah harus punya azam, harus punya tekad. Jadi orang yang hilm itu, namanya juga orang yang matang, orang yang dewasa, orang yang gak terburu-buru, semua dikumpulkan data, dicek, semua based on data, lalu habis itu, kalau kita mau melakukan sesuatu, mau melangkah, azam, tekadnya itu kuat.
orang-orang yang matang dan dewasa itu kalau mengerjakan sesuatu itu dia nggak punya opsi berhenti di tengah jalan. Atau ya coba satu dua langkah ya nanti kita lihat. Enggak, orang-orang yang matang dan seterusnya. Tapi juga orang yang matang itu kalau memutuskan oke kita kerjakan sesuatu atau kita lakukan sesuatu atau saya akan bantu Anda dan seterusnya, itu dia akan bantu dari hulu ke hilir. Dia akan selesaikan itu. Dia akan jalani proyek itu dari A sampai Z. Dan itulah azam. Azam itu adalah tekad untuk memulai, lalu menjalani proses, dan menyelesaikan. Itu azam. Kalau seorang wanita yang punya hilm, yang halimah, menikah, itu artinya dia bertekad masuk ke pernikahan, lalu dijalani, dan dia akan selesaikan itu. Enggak dikit-dikit aku nyerah, dikit-dikit gue udah nggak sanggup, baru kayaknya kayaknya kita pisah aja. Wanita yang halimah nggak bilang demikian, kecuali kalau dalam dalam kondisi di mana Allah perintahkan untuk berpisah, misalnya pasangannya murtad, naudzubillah atau naudzubillah, atau dalam kasus-kasus yang terdapat dalam ilmu fikih. Tapi kalau dia masih bisa perjuangkan, dia masih bisa bertahan. Ya, nah itu. Makanya setelah azam berikutnya apa? Thumma tasabbur, thumma sabar. Jadi setelah azam itu sabar. Dia akan sabar. Dia akan sabar. Dia akan sabar. Jadi dia akan sabar. Orang-orang matang itu sabar-sabar. Nggak mudi gitu. Nggak apa, nggak udah deh. Gua nggak mau lagi dan nggak ini lagi, tidak. Tapi dia akan jalani hal tersebut. Apa bedanya tasabur dan sabar? Kenapa tasabur lalu sabar? ini seperti hadis Nabi SAW loh. Waman yang tasabar yusabbirullah. Barang siapa yang tasabur, Allah kasih kesabaran buat dia. Jadi tasabur itu effort atau upaya untuk bisa sabar dan menjadikan sabar menjadi karakter. Nah itu, kalau sabar udah menjadi karakter, jadi sabar. Jadi kalau jadi karakter, sabar. Orang yang sabar gitu. Jadi orang yang sabar itu salah satu karakternya sabar. Nah, untuk bisa sampai jadi orang sabar, Anda harus jungkir balik dulu, berjuang, melatih, menahan. Nah, proses perjuangan itu tasabur. Nah, orang-orang yang matang itu, orang-orang yang dewasa, wanita-wanita yang hebat-hebat, yang matang-matang, yang dewasa-dewasa, yang halimah, itu proses. Jadi orang sabar itu. Jungkir balik, itu maksudnya. Makanya butuh azam pertama. Dia butuh azam. Dia butuh tekad yang kuat. Karena dia akan mengalami turbulensi kehidupan. Angon goncangannya berat. Nah, selama goncangan dia harus tahan tuh. Sampai sabar tuh menjadi karakter yang gak bisa dipisahkan dengan dia. Itu poin. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Gitu. Setelah itu apa lagi? Masih ingat gak dari awal? Yang pertama tadi apa? Ma'rifah. Yang kedua, tasabut dulu. Cek, double cross check. Cek data, datanya valid atau enggak. Terus segala macam. Terus yang berikutnya, azam. Punya tekad yang kuat. Lalu, tasabur. Tasabur dulu. Tasabur.
artinya memperjuangkan kesabaran. Lalu habis tasabur, asobar, baru sabar. Lalu habis sabar, ridho, baru naik kelas lagi, ridho. Dari plong gitu orang, jadi plong. Jadi hidupnya tuh ridho aja sama apa yang Allah takdirkan. Nerimo gitu, legowo, nerimo gitu. Itu poinnya. Jadi itu kalau udah level itu udah canggih lah coba. Tapi untuk sampai level ridho, sabar dulu, latihan sabar. Bedanya sabar sama ridho apa? Sabar tetangga samping kanan. Mas ridho samping kiri, Pak Ustaz. Oh, bukan. Apa bedanya sabar sama ridho? Eh? Kalau sabar itu apa? Sabar itu sabar, Pak Ustaz. Kalau ridho, ya ridho. Sabar itu masih ada ganjelan. Masih ada yang ditahan. Namanya juga sabar. Kan imsak. Jadi masih ada yang ditahan-tahan. Masih ada yang ngeganjel gitu. Aduh, sebenarnya gue pengen sikat tuh orang. Tapi ya gue tahan deh, itu sabar. Ridho, gak ada yang ganjel. Plong gitu lah. Plong. Hidupnya plong aja.

Jelas ini. Habis itu apa lagi jamaah? Udah selesai belum? Thumma samtu, diam. Jadi orang-orang wanita yang hilm tuh gak banyak bicara, gak cerewet gitu. Mohon maaf nih gitu. Tapi ini kata para ulama. Tapi bukan berarti gak boleh ngomong juga. Bicara sepenuhnya tapi lebih banyak diam, perhatikan. Gak berkoar-koar gitu maksudnya. Bukan cerewet. Cerewet seorang ibu yang positif ya, yang arah itu enggak. Ibu-ibu harus memang banyak bicara sama anak-anak. Tapi bukan yang, bukan cerewet yang annoying gitu loh. Dan gak berkoar-koar, gak pamer, gak segala macam. Gue lagi ngerjain ini, enggak. Orang-orang yang matang, orang yang bijak, lebih banyak diam. Tapi kalau dia harus bicara, dia bicara. Bijak. Dia lebih banyak kasih bukti dengan karya daripada bicara sana, bicara sini, itu sekarang diam. Nah, somtu. Ya, penting. Somtu. Terus dia enggak, pokoknya hidup gue tersiksa parah, hidup gue bla bla bla, memang dasar tuh laki-laki segala macam, enggak. Somtu. Makanya wanita yang bijak dan matang, dia enggak bicarakan masalah rumah tangganya kecuali kepada orang-orang tertentu, orang berilmu untuk menyelesaikan. Dan dia enggak bangun framing bahwa dia terzolimi dan yang salah suaminya, dia enggak lakukan itu. Ya. Orang-orang yang, dia cuma orang-orang bijak, orang-orang yang matang, dewasa, mereka diam. Kecuali di momen yang harus bicara, baru mereka bicara. Dia gak ini, dia gak harus ini, dia gak harus itu. Dia gak cari simpati, dia gak cari itu segala macam. Dia diam. Gimana? Oke gak jadi helm? Cukup? Belum, satu lagi. Masih satu lagi, apa satu lagi? Kata Ibn Himan, al-iqdha. Al-iqdha. Apa itu iqdha? Al-iqdha itu Hamzah Goyin Dot Alif Hamzah ya. Iqdha. Iqdha itu at-tajahul as-sukut as-sabr ala al-adha. Tiga hal, tiga unsur. Tajahul itu apa ada bahasa Indonesia tajahul? Iya betul ya. Bahasa Arabnya aku gak ngerti Pak Ustaz. Suruh terjemahin pakai Indonesia lagi. Aduh, astagfirullah, astagfirullah. Tajal itu pura-pura gak tahu dalam konteks positif. Kan dari jahal. Jahal itu kan gak ngerti. Kalau tajahul, sebenarnya dia tahu, tapi dia pura-pura gak tahu. Tapi dalam interim positif, dalam konteks yang positif. Gitu lah. Dia tahu misalnya temennya lagi jadi bahan omongan satu sekolah gitu lah. Dia kan teman-temannya biasa aja. Kayak gak tahu gitu lah. Dia gak bilang, kenapa sih orang-orang ngomongin lo? Atau emang ada apa sih? Enggak, dia gak itu. Dia pura-pura gak tahu untuk membuat temennya tuh nyaman gitu loh. Kan pada saat itu banyak orang tuh gak pengen. Ngapain sih nanya-nanya segala macam. Dia pura-pura gak tahu aja. Tajahul. Itu salah satu bentuk tajahul. Jadi pura-pura gak tahu dalam konteks yang positif. Atau tagoful gitu lah, tagoful gitu, pura-pura, bukan pura-pura ya, bersikap seolah-olah lalai, padahal dia gak lalai, dia biarkan.

Y después makanya ulama mengatakan dulu qult laisal ghabi bi sayyidin fi qaumihi lakinna sayyida qaumihi al mutaghabi. Orang yang bodoh itu bukanlah pemimpin dalam kaumnya. Artinya orang bodoh nggak bisa jadi pemimpin. Tapi pemimpin sebuah kaum adalah mutaghabi. Punya sisi pura-pura bodoh. Pura-pura bodoh. Dalam konteks positif ya. Dan pura-pura bodoh dalam konteks ini tuh kata para ulama risalatuddin wa ihtiram. Itu pesan cinta dan respect sama orang. Gitu. Pesan cinta dan respect. Artinya orang kalau mencintai kita, dia akan punya sisi itu. Gak terlalu tanggoful atau itu. Kayak gitu. Contoh yang lain tuh, misalnya orang buat salah. Gitu. Seakan-akan dia tahu siapa yang buat salah. Dia tahu siapa yang ngomongin dia, tapi dia pura-pura ingat aja, baik aja. Makanya kan tadi, ikhdo itu tajahul atau tagoful, terus yang kedua sukut, lalu sabar terhadap kezuliman orang atau gangguan gitu loh. Dia tahu nih mbak fulanah yang ngomongin dia di belakang, tapi begitu ketemu mbak fulanah biasa aja. Nggak, lu ngomong apa lu sama teman-teman gua? Nggak biasa. Apa kabar mbak? Baik. Assalamualaikum semuanya. Dan nggak bukan karena takut, bukan karena hal-hal lain. Dia begini tuh nggak penting aja, biasa aja. No hard feeling gitu loh. No hard feeling. Itu orang-orang matang tuh gitu. Ya, lo gak tahu apa, dia tuh yang jelek-jelekin lo selama ini. Iya, gue tahu. Terus, kok kayaknya udah lah, gak penting lah. Ada banyak masalah lebih penting. Oh, itu jago, itu mateng. Sukut yang gak bicara. Kayak ada apa-apa. Kayak gak ada apa-apa. Orang-orang seperti itu jago-jago. Maka di level ini terakhir, ikhdo itu terakhir. Yang apa yang di yang penting orang tua itu tadi. Dia fokus ke hal yang bermanfaat, nggak ribetin itu. Nggak korek-korek, nggak pengen tahu gitu. Sebaliknya kan gitu, kita ada banyak di masyarakat, pihak-pihak tuh yang apa cari-cari info tentang kita. Kita gak nyaman orang-orang kayak gitu. Korek-korek. Gitu loh. Itu lawan dari, itu menunjukkan dia gak matang. Walaupun usianya sudah usia matang. Makanya tua itu kelaziman. Kematangan itu pilihan. Gitu loh. Kematangan itu pilihan. Tapi kalau jadi tua, kelaziman. Orang lazim pas jadi tua. Tapi belum tentu orang yang usianya tua itu matang. Kan itu pilihan. Kalau bisa senyum sih sama dia kan jahat banget sama Tagoful dan kita lupain aja. Itu apa? Dan itu firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 63 apa kata dalam ibadah wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang berjalan di atas permukaan bumi dengan ketawaduan, dan ketika diajak bicara orang-orang bodoh qalu salama, dia respon dengan baik, positif. Dia tahu ini enggak, dia pura-pura enggak dengar atau ini segala macam. Jadi
Makanya hadirin Allah muliakan. Dan taghafal itu akhlak orang-orang mulia. Kata Al-Hasan Al-Basri, mazala taghafal min fi'lil kiram. Taghafal itu senantiasa menjadi akhlaknya orang-orang mulia. Dari dulu sampai sekarang orang mulia itu pasti punya sisi ini. Nah, dari sini kita tahu wanita yang matang itu enggak mengaudit semua kesalahan suami, enggak taghafal. Itu wanita matang. Enggak ini kamu salah di sini. Kamu tahu enggak, beb? Kamu tuh 3 hari ini udah salah 241 kali loh. Aku hitungin. Itu enggak matang. Justru sebaliknya wanita matang itu, misalnya suaminya bilang, aduh mohon maaf ya, aku terlambat lagi nih makan malam sama kamu. Apa tadi itu ada meeting sama klien, sekarang aku gak bisa nolak. Kemarin udah terlambat. Kemana? Enggak sih, kamu kayaknya gak salah apa-apa. Ya biasa lah dalam kehidupan tuh. Nah, kita makan-makan nih, makan tunggu sampai situ. Kamu gak salah apa-apa. Ah itu tak gafulin. Itu wanita matang. Kira-kira ibu udah sampai titik itu belum? Insya Allah, Pak, akan ya, akan berusaha lah.

Sebagian al-hikmah mengatakan kalau Anda menguasai sifat ini, Anda menyelesaikan setengah masalah kehidupan Anda. Ya. Dan ini menunjukkan ada banyak masalah, cara menyelesaikannya tidak diselesaikan. Begitu kita selesaikan, tambah ribet justru itu masalah. Tapi kalau kita udah diamkan, udah maafkan, dan gak usah dibahas. Tapi gak semua masalah tentu saja. Makanya kan butuh ma'rifah, butuh kematangan, butuh kemampuan ngebaca, butuh ini dan seterusnya. Allahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini, jamaah sekalian. Dan waktu udah jam segini ya. Kita buka sesi tanya pekan depan aja insya Allah ta'ala. Di materi ini, karena sayang kita potong. Ini satu materi utuh penting. Tentang masalah hilam. Kita rekap. Jadi, Allah tuh mencintai orang yang matang, yang hilam, wanita-wanita yang matang, yang bijak. Dan langkah-langkah jadi wanita bijak apa aja? Ya, Ibu. Yang pertama, kata Ibnu Hibban, al-ma'rifah. Jadi punya data, punya pengetahuan. Jadi orang, gak mungkin Ibu jadi wanita yang matang kalau gak belajar, itu gak mungkin. Gak mungkin jadi wanita dewasa gak belajar. Itu syarat pertama. Yang kedua apa? Tathabbut, punya culture cross check, nggak telan mentah-mentah, nggak gampang diprovok, nggak gampang percaya. Begitu dapat ini cross check, ini valid nggak datanya, ini tepat nggak, ini A1 apa tidak dan seterusnya. Lalu yang ketiga, azam, punya tekad. Wanita-wanita dewasa tuh mentalitasnya kuat-kuat. Yang berikutnya, atau sobur, tahan banting gitu maksudnya, dan berusaha untuk jadi orang yang sabar. Lalu berikutnya sabar, sabar menjadi karakternya. Lalu berikutnya ridho, naik kelas lagi dari sabar jadi ridho. Lalu asom tuh nggak banyak bicara kecuali yang bermanfaat bagi dia. Wanita-wanita matang dan dewasa gak banyak bicara. Sebaliknya, kalau kita masih banyak bicara berarti kita gak matang. Lalu yang berikutnya Aligdo tagofel, diam lalu sabar terhadap gangguan atau masalah atau kezoliman, seakan-akan gak ada apa-apa. Tolong direnungkan jamaah, semoga bermanfaat. Dan ini materi penting. Dan Allah mencintai kalau kita bisa di level itu. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita buka sesi tanya jawab. Kita sedikit mengulang atau menekankan yang sudah kita bahas sedikit aja, lalu kita buka sesi tanya jawab dari awal-awal insya Allah ta'ala. Jazakallahu khairan, subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati, yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anak-anakku semua, siang ini kalian sehat semua bukan?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini.

0: Kata pertama adalah apa? Kemudian kata berikutnya adalah mengapa?
1: Ini ya contoh-contoh kalimat tanya dengan kata tanya yang sudah Bapak sebutkan. Ini Pak Guru tuliskan beberapa kalimatnya. Bagaimana proses terjadinya hujan? Jadi kalian harus tahu ini fungsi-fungsi masing-masing kata tanya ini, biar kalian bisa tepat menggunakan kata tanya ini. Jadi kalian tidak salah akan menulis kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat yang baik dan benar. Sehingga apa digunakan pada waktu kapan, mengapa, siapa, bagaimana. Jadi harus tepat semua. Jadi tidak boleh sembarangan, tidak boleh dibolak-balik. Apa digunakan untuk pergi kemana? Nah itu, harusnya apa itu, misal apa kesukaanmu, kesukaan makananmu. Jangan dipakai, dibalik. Apa terakhir kamu ke rumah nenek? Itu salah penggunaannya, kapan? Itu ya anak-anak. Jadi anak-anak ya ini ya, kata-kata tanya sudah Bapak sebutkan masing-masing. Ini salah satu di antara. Demikian anak-anak, pelajaran Bapak hari ini sudah Bapak sampaikan semua. Sudah selesai pelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Boleh sih.
3: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, dihapus dulu. Damar, silakan hapus, Mas. Astagfirullah. Kenapa? Loh, kok diikat kayak gini? Dibenerin dulu deh. Duduk. Sakit nggak? Siapa yang ngikat tadi? Masya Allah. Itu kan membahayakan orang lain. Nggak boleh. Coba kalau misalnya tadi Damar mau ke belakang, terus dia buru-buru, larinya agak cepat, mungkin jatuhnya bisa lebih parah. Alhamdulillah tadi jatuhnya pelan. Dan Nabi SAW melarang membahayakan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, la dharara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dan orang kalau membahayakan orang lain sampai menyebabkan celaka, maka dia nanti nanggung resikonya. Misalnya sampai berdarah, sampai patah tulang, atau bahkan sampai menimbulkan sakit parah, maka yang menjadi penyebabnya dia harus menanggung resikonya. Paham ya? Makanya hati-hati, nggak boleh. Termasuk misalnya temennya lagi berdiri, terus kursinya diambil. Waktu duduk, bisa jadi tengkuknya kena meja belakangnya. Itu bisa menimbulkan kematian. Hati-hati yang kayak gitu. Berarti, tadi saya perhatikan waktu saya masuk ramai sekali. Terus coba lihat catatannya. Kosong semuanya. Pelajaran tadi nggak ada yang mencatat. Padahal ini banyak sekali catatannya, sudah mau dihapus. Yang kalian lakukan apa tadi? Cuman main, rame. Gitu. Berarti ini kan tidak menghormati guru. Seharusnya ketika belajar itu, adabnya perlu diperhatikan. Hormati guru, dengarkan, catat, dan ilmu itu harus dicatat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan mencatat. Karena kalau nggak dicatat, hilang. Apalagi di usia seperti anak-anak ini. Harus rajin mencatat ilmu. Kalau enggak, nanti mudah hilang. Dan mencatat itu seperti membaca dua kali. Membaca di depan sama membaca di tulisan. Makanya yang

0: rajin mencatat, dia lebih mudah hafal dibandingkan yang tidak rajin mencatat. Begitu ya. Dan tolong perhatikan guru baik-baik, hormati guru. Meskipun beliau mengajar ilmu umum, bukan ilmu agama, tetap wajib dihormati. Karena guru itu ibarat orang tua yang mendidik kita, mengajar kita terhadap ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan kita diperintahkan untuk menghargai ahli ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba itu mati, maka seluruh amalnya putus kecuali tiga hal. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Yang diistilahkan oleh para ulama, ketika ada seorang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, maka dia ibarat orang tua yang mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya. Makanya guru itu seperti orang tua. Jadi harus dihormati, harus dihargai. Enggak boleh ketika guru sedang menjelaskan kok ditinggal guyon, ya. Ditinggal apa misalnya, ditinggal makan, apalagi tadi jahilin temannya, padahal itu berbahaya. Enggak boleh kayak gitu ya. Baik. Paham enggak ini?
1: Paham.
0: Dipahami enggak? Dipahami. Belajar itu bukan semata untuk tujuan ujian. Termasuk yang perlu diperhatikan adalah masalah sopan santunnya. Makanya di sekolah itu tidak hanya menilai ujiannya saja. Hasil ujian bagus, tapi anaknya tidak sopan, suka melawan guru, tidak menghargai guru, maka nanti bisa jadi dia mendapatkan nilai yang nggak baik. Sehingga tidak hanya memperhatikan dari nilai ujian. Tolong itu diperhatikan. Mungkin kalian bisa mendapatkan materi ini dari orang tua atau dari orang lain. Tapi kalau cara mendapatkannya ketika di sekolah nggak benar, kami akan menilai dengan penilaian yang kurang baik. Oh, si A suka jahil ketika di kelas. Si B ketika dijelaskan dia nggak fokus. Si C ketika dijelaskan dia sukanya guyon. Nanti ada penilaian tersendiri. Itu kalau guru merintahkan untuk nyatat, wajib nyatat. Tidak boleh ditinggal nulis sendirian. Loh, siap Korea kok ada di sini?
2: Nganter cilok.
0: Nganter cilok. Punya siapa? Yang pesan siapa?
2: Muzaik.
0: Muzaik. Kamu Muzaik?
2: Iya.
0: Masya Allah. Pesannya kapan ini? Tadi pas kapan?
2: Ustadz mengajar.
0: Pas Ustadz menjelaskan, pas Ustadz lagi ngajar. Subhanallah. Sampai ada yang pesan cilok padahal sedang pelajaran. Nggak boleh kayak gitu. Berarti sama sekali nggak fokus kalau begini. Dan itu sama dengan tidak menghargai. Ini nggak boleh ya. Nggak boleh. Terus hukumannya apa kira-kira?
2: Saya kasih
0: ke Rian. Karena dia sudah ikhlas ngasihkan ke Rian, ini dia kasihkan ke Mas Rian. Bilang terima kasih.
3: Terima kasih ya, Zaid.
0: Ya. Besok lagi nggak boleh kayak gitu ya. Jadi sedang pelajaran kok malah pesan makanan sama temennya yang di luar, nggak boleh. Fokus pelajaran. Paham?
1: Paham.
0: Baik. Hari ini nggak ada pelajaran. Hari ini hanya nasihat agar kegiatan belajar mengajar di sekolah kita lebih tertib. Adab wajib diperhatikan. Karena kita dalam belajar itu tidak hanya sebatas mencari ilmu, tapi juga perlu memperhatikan adab. Hari ini tidak ada pelajaran. Hari ini Ustadz kasih tugas. Yang pertama, ini semuanya wajib dicatat sebelum dihapus. Yang kedua, masing-masing anak harus menulis Al-Quran satu juz.
1: Aduh!
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Mas Meke, saya mau minta tolong nih. Ini loh Mas, HP saya
5: mas?
4: Ini kok error kenapa ya Mas? Kok tiba-tiba nggak bisa ya? Tak buka-buka di gambar-gambar itu nggak bisa itu.
5: Gambarnya nggak muncul Mas?
4: Nggak muncul ya, wah Jan.
5: Coba.
4: HP-nya baru loh Mas, ini Mas belum lama loh.
5: Masih tolong, baru, mas. Nggih.
4: Betul nggih Mas, nggih. Dengan yang ahlinya ahli Mas.
5: Coba tak lihat ya Mas settingannya.
4: Saya lu gantung ini kalau HP.
5: Nggih.
4: Coba mas.
5: Kalau tidak muncul gambar, kemungkinan slotnya yang rusak ini mas. Slot memory cardnya. Nah ini gimana, coba mas? Saya lihat dulu ya mas, slotnya.
4: Wah gak usah dibenake pora ya gue ya. Coba mas, dicek ya mas. Wah moga-moga bisa mas, jenengane pinter aku dunia.
5: Nah bener mas Mitra.
4: Apanya mas?
5: Slotnya yang rusak ini ketok ya. Jadi dia gak bisa baca jadinya.
4: Rasa didandani ini mas?
5: Gak bisa didandani. Kalau udah rusak ininya gak bisa didandani. Tapi mas, nek tak lihat masih bisa dipakai nelpon, dipakai WhatsApp masih bisa, tapi nyimpannya di memori internal.
4: Wah, ya ora cukup mas, nek mung gur sekedar nggo telepon karo nggo WA-na ya ora masuk mas.
5: Masih kurang ya mas ya.
4: Ayo buat nyimpan-nyimpan video banyak Udah enggak bisa berarti mas?
5: Enggak bisa mas. Maaf ya mas. Mas Mitro, saya masih ada urusan. Mohon maaf sekali nggih. Saya tak pamit dulu ya.
4: Mas Naga enggak bisa nih.
5: Bener mas, saya enggak bisa ini. Soalnya yang rusak slotnya. Jadi enggak bisa.
4: Nggih.
5: Saya pamit dulu mas.
4: Monggo mas.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lagi piye nih HP ini. Aku kurung suwe kok ndang rusak. Wah, jangan memori ini barang ini. Ngopo ngono lho. Wah. Kok didele wae ya. Pokoke lah tak del wae lah. Muga-muga ya sing tuku radong. Nah, Mas Anto. Mampir Mas Anto.
6: Iya, Mas. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
6: Pripun, Mas?
4: Ndi, Mas?
6: Are tuku handphone?
4: Beneran. Mriki-mriki, Mas.
6: Iya, Mas.
4: Wis. Sampai nang gelen pun to.
6: Hooh. Oh.
4: Siki cocok, Mas. Pucuk dicinta ulang tiba alias kebenaran lan jodoh, Mas.
6: Iya, loh, Mas.
4: Rasa adoh-adoh ngenteni handphone ku wae.
6: Loh, arep bodol to, Mas?
4: Wis. Seh mulus lho, rung suwe. Hmm. Arep nggo ngopo handphone?
6: Ha nang omah iki rebutan mbok nero anake. Kan saiki mung ungsum sekolah apa kuwi jenenge?
4: Daring kuwi to.
6: Ah, hooh, kuwi mung marai pusing.
4: Iki cukup dinggo.
6: Hooh ya.
4: Delokne dhewe nyo.
6: Ah, sing murah-murah nae Mas aku pengen.
4: Ayo iki mung murah gak mung kanca dhewe kuwi ora mungkin tak larangke. Delok, iki second room suwe Mas nek tuku yo anu.
6: Duite mepet masalah Mas.
4: Cukup nek mung mbayar iki cukup duitmu.
6: Kok njaluk piro iki Mas?
4: Ayo 2 juta wae.
6: Wah yo corong yuto duitku kurang yo.
4: Anyare 4 juta yo handphone kok ngene iki. Iki second separo harga sapek.
6: Kira rungene ning kertu karo pulsane mbok dilongi pira ngono nggo tuku kertu karo pulsa Mas.
4: Kok tukang anyang to Mas senengane.
6: Ora apa-apa wong yo golek ngirit sithik ngono lho Mas.
4: Ya wis tak potong dadi 1.800.000 yo.
6: Yo wis Mas, ora apa-apa. Tapi iki sapek to iki.
4: Dicek wae wong barange wis mulus kaya ngono kok. Aku mung tak iki bosenan yo. Aku anggar ndek handphone rong sasi tak dolong ganti anyar kok aku jeleh kok wong iki.
6: Yo, coba tak cek sik yo.
4: Dicek sik.
6: Jane aku yo ora dong handphone. Ning iso to iki dienggo download Zoom, dienggo apa sekolah-sekolah kuwi iso to.
4: Oh, cukup banget anake mbok tak duduh iki seneng banget yo. Iku nggo sekolah daring wis. Oh, malah anaknya pinter biangan malah ini canggih ya, gue rame sedur, gede kok wi.
6: Wes, saya tahu lo ngatus ya.
4: Ya. Wes, saya gitu dia nanti tak hitungin, gue harus ngecek.
6: Ya, aku mau ki di.
4: Kawan ini biro.
6: Ini di 2 juta.
4: Wah, malah badi 200 to.
6: Nah, gue tuku kartu karo pulsa.
4: Wes, kini tak hitungin.
6: Wes, tak hitungin sih ke.
4: Gue ngecek HP ya, gue tak hitungin.
6: Kan 2 juta tak sih gue
4: ratus.
6: Ya, hitung. Aku tak ngelok HP ini.
4: Dicek lo gue lo. Aku tak ngitung DC. Si, oh, lupa.
6: Kurang ora.
4: Pas 1.800.000.
6: Yes. Deal yo iki yo.
4: Deal lo.
6: Yo.
4: Nek situku gak kena komplain lo yo. Wis ngecek lo yo wis komplain.
6: Yo, wis.
4: Barangnya apik. Tak tambah yo.
6: Yo, aku tak tuku pulsa sih.
4: Yo, semoga-moga awet.
6: Nuwun yo Mas yo.
4: Padha-padha. Yes. Hati-hati ya, Mas.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ah, kami Tro. Mandek sih Tro.
1: Aduh. Itu Mas.
0: Kau handphone buah bro, didual kau lagi.
1: Iya tau lagi.
0: Kau handphone rasa tinggal kok.
1: Si, aku sak kau.
0: Orase, kau direbok sih ke. Paten sih ke motor eh.
1: Jen. Iye.
0: Balik kau duit kau, aku mau iye.
1: Ayo handphone
0: rusak kok.
1: Rasa ngono kui maksudnya perjanjian toh. Perjanjian kalau oleh komplain sama nungi harus ngecek.
0: Apa perjanjian apa yang nungi perjanjian batal jenenge wong barang rusak kok buat jual.
1: Mas. Sampeyan iki aku kuplok ya ngono lho. Ketok wong alim lho, ora oleh melanggar perjanjian lho.
0: Ora, ora melanggar perjanjian. Ora sik iki dirampungke wegah, ora iso. Ora
1: jenenge ra ngono
0: iki Mas. Wegah. Wegah. Dirampungke sik.
1: Wis aku ora iso sik.
0: Dirampungke sik, ora iso.
1: Ora wegah
0: kok. Ora aku arep dirampungke sik.
1: Ora oleh janjian
0: ngapusi aku kowe.
1: Ora oleh. Kan ora oleh komplain.
0: Ora iso. Kowe
1: ngapusi aku. Aku wegah, aku ora iso.
0: Ora oleh.
1: Sing kleru kowe.
0: Wegah.
1: Iki barangnya sing apik kok.
0: Ora iki ra iso dinggo kok.
1: Eh, pas. Ora lah dinggo kepiye? Wong kowe iki sing ra iso kowe.
0: Iki padu ning ngarepe omahe napa?
1: Masyaallah. Itu lho, Tat, malah saya mau ada perlu ya malah
0: sampean balik ning motor kono. Masyaallah. Iku sampe koyo ngene spion nih. Nggih. Ini tadi ceritanya gimana?
1: Gini lho, Tat. Mas Santok tadi kan beli handphone saya. Harganya juga sudah deal. Minta potongan juga tak kasih diskon.
0: Terus yang masalahnya?
1: Masalahnya katanya nggak bisa memorinya. Dia juga ngecek sendiri, diteliti lama banget. Wes tak coba diteliti yang benar. Dia ngecek sendiri.
0: Perjanjiannya?
1: Sudah perjanjian. Nggak ada komplain. Hari saya itu malah salah ada keperluan mah dicegat sama Mas Santok ditabrak juga. Mau komplain handphonenya mau dikembalikan. Oh dia yang melanggar perjanjiannya tuh tahu nggak boleh komplain kok.
0: Gimana? Nah, handphone bobrok kok dijual loh gue.
1: Bobrok piye?
0: Ora iso dinggo kok.
1: Ya mau ki ora apa.
0: Yang rusak apanya tuh, Mas? Ini MMC-nya itu enggak bisa tahu kan pakai internalnya. Biasanya cuma pakai internal, jadi eksternalnya enggak bisa karena kan sekarang buat sekolah total butuh memori yang besar.
1: Enggak nggo telepon karo WA ra ya iso toh.
0: Tadi jenengan nyampaikannya gimana waktu
1: ya, transaksi? Saya nyampaikan buat WA bisa, buat telepon bisa. Tutupan ya bisa.
0: Cacat yang itu enggak diceritakan?
1: Enggak tak ceritakan, Tat.
0: Baik. Jadi begini. Setiap ada cacat dalam barang dan diketahui oleh penjual, maka penjual wajib menceritakan. Kalau dia enggak menceritakan, itu masuk dalam penipuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ke pasar Madinah. Lalu beliau melihat ada orang yang menjual gandum. Ternyata bagian basah itu ditaruh di dalam, ditutupi dengan gandum yang kering. Kemudian beliau rogohkan tangannya, kok basah? Beliau tanya, ini kenapa? Kena hujan ya Rasulullah. Lalu kenapa kok enggak ditaruh di luar? Kemudian Nabi SAW mengatakan, man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu, maka dia bukan bagian dari golonganku. Nah, para ulama memahami dari hadis ini, kalau ada orang yang jualan sesuatu, kok barangnya cacat, maka dia wajib untuk cerita. Kalau nggak cerita, itu tergolong sebagai bentuk penipuan. Nah, meskipun tadi ada perjanjian, nanti nggak boleh ada komplain setelah deal, setelah akad. Ini memang dibahas oleh para ulama dalam kajian tentang bebas komplain, ya. Jual beli bebas komplain. Dan itu diperbolehkan, namun dengan ketentuan, jika di sana ada cacat, penjual wajib cerita dan didetailkan cacatnya di sini, di sini, di sini. Setelah itu pembeli dikasih kesempatan untuk memeriksa. Kemudian mereka deal, lalu mereka berpisah. Kok nanti ada komplain, cacat yang baru itu dianggap sebagai cacat yang muncul setelah dibawa oleh pembeli. Nah, tapi kalau kayak gini kan ini cacat sebelum transaksi, gitu, ada di tempat jenengan, maka seharusnya diceritakan. Kalau terjadi seperti ini, lalu pembeli komplain mau mengembalikan barang, dia punya hak dengan hak khiyar aib. Karena di sini kan ada aibnya. Nah, ketika dia punya hak untuk itu, barang dikembalikan, uangnya harus dikembalikan. Transaksinya dibatalkan.
2: Wis nyotro HP-nya, balikke duitku.
1: Ora wis ngene wae, wis apik-apik anaten iki kondisi ngene tak potong meneh piye, wani piro?
2: Moh, aku mau duitku balikke wae.
1: Ora apa-apa iki sik kena ya dandani ya.
2: Ora, gah, duitku balikke wae.
1: Wis ora apa tak diskon meneh.
2: Ora.
0: Nek konsumennya wis njaluk kaya ngono balekno wae.
1: Waduh. Ugi cah. Nyah. Wis, hitung nah.
2: Wis, rasa.
1: Aduh, luput meneh, cah.
3: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.

0: Semenit manfaat.
1: Jazaus sabri alal maradi aljannatu. Pahala bersabar atas penyakit ini adalah surga. Ini motivasi bagi kita yang diuji dengan sakit, ya, apalagi sakit yang tidak ringan seperti ayan, ya, sakit yang obatnya mungkin cukup sulit misalnya. Sabar, didoakan surga oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Semenit manfaat.
2: Ya, kalau kita butuh akan maafnya Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita seorang hamba, seorang individu, seorang pribadi yang mudah memaafkan. Ya, jauhkan dari diri kita sifat dendam. Ya, karena dengan adanya dendam itu hidup kita tidak akan tenang, hidup kita tidak akan nyaman, hidup kita akan dipenuhi dengan kekalauan.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Semenit manfaat.
1: Berprasangka buruk kepada Allah itu suatu tidak boleh diharamkan. Satu, itu sifatnya orang-orang munafikin. Yang kedua, dikatakan Al-Quran itu dhon ghairul haq, prasangka tidak benar. Yang ketiga, itu adalah prasangka kaum jahiliyah, dinisbatkan kepada jahiliyah. Dan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada al-jahiliyah, maka perkara tadi ada sesuatu yang terlarang.
0: Semenit manfaat.
2: Dan ucapan yang baik adalah sedekah. Tidak harus bersedekah itu dengan uang. Tapi seseorang mungkin, ya kan, tidak punya uang, bisa bersedekah dengan cara yang lain, dengan al-kalimatut thayyibah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Ya. Wal kalimatut thayyibah itu shadaqatun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan yang baik, ucapan yang menyenangkan, yang menyejukkan, itu adalah sedekah.

0: Semenit Manfaat.
1: Dilarang menceritakan tentang laki-laki lain di hadapan istrinya. Ya, oh Masya Allah, Pak Fulan itu orangnya baik, dermawan, ya. Dia gagah, ya. Suaranya bagus, bacaan Qur'annya bagus. Ini tidak perlu seperti itu. Ya, karena tidak ada faedahnya. Apa faedahnya menceritakan seperti itu ke pasangan kita? Ya, khawatirnya malah menimbulkan hal yang negatif. Maka selama di sana tidak ada faedahnya, hendaknya kita hindari hal-hal seperti ini.
0: Semenit Manfaat.
2: Berprasangka buruk kepada Allah itu suatu tidak boleh diharamkan. Satu, itu sifatnya orang-orang munafikin. Yang kedua, dikatakan Al-Quran itu dhon ghairul haq, prasangka tidak benar. Yang ketiga, itu adalah prasangka kaum jahiliyah, dinisbatkan kepada jahiliyah. Dan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada al-jahiliyah, maka perkara tadi ada sesuatu yang terlarang.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, terbunuh di jannah Allah menghapuskan seluruhnya kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Jangan pernah malu untuk menagih hutang. Justru kalau kita sayang kepada orang yang berhutang, maka hendaknya kita menagih hutang tersebut darinya. Wah, berarti aku kudu nagih hutang kanca-kancaku iki. Sik. Iki ning beberapa. Oh, ingat aku. Mas Ali, tak telepon Mas Ali.
4: Halo, assalamualaikum Mas Ali.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Mas, aku ya. Ki meh nagih hutangin jenengan. Kan jenengan diutang aku 10 yuta wis rodok suwe to Mas.
5: Ngapurane Kang, anu duite wis tenggo bojone, ge tuku TV karo kulkas.
4: Lho, kepiye to Kang kok malah dienggo tuku TV karo kulkas lho.
5: Lah bojone nyong anu butuh TV karo kulkas ku, dadine tak tuku kena kuwe terus utang karo Rika.
4: Lah jenengan kan kudune ngerti kewajibane wong kudu bayar utang. To. Mas,
5: nek wulan ngarep tak tambahi ke rewe Kang.
4: Moh Mas, aku nek ditambahi wi riba mos aku moh.
5: Ora apa-apa Kang, sebulan maning tak tambahi. Ora apa-apa lah.
4: Dadi ora, aku ora njaluk tambah. Aku sing penting duitku dibalekke cepet ngono wae Mas. Aku kan butuh duit masalahe. Kudu jenengan bayar utang aku.
5: Insyaallah engko tak usahakna Kang.
4: Yo.
5: Yes.
4: Yo, yo penting, wis Mas yo.
5: Siap.
4: Yo, okay. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wah, gagal meneng. Iki berarti saiki coba ya. Mas Cahyo. Bismillah. Mas Cahyo.
4: Halo, assalamualaikum Mas Cahyo.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Pripun kabare? Sehat?
6: Alhamdulillah sehat Pak Anto. Pak Anto pripun?
4: Sehat alhamdulillah.
6: Nggih, wonten napa niki Pak Anto?
4: Gini Mas Cahyo, saya tuh mau nagih utang jenengan.
6: Nggih.
4: Pripun Mas Cahyo nggih?
6: Wah, afwan Pak Anto. Lah kula mboten gadah arto ya Pak Anto.
4: Kula ki nembe butuh duit ini ki.
6: Oh, ya pripun Pak Anto? Lah ki kula tenan niki kula mboten gadah arto Pak Afan tenan niki Afan.
4: Kula ki mboten pengen dibayar nganggo Afan Mas. Nek dibayar nganggo Afan kapan lunase Mas? Jenengan iki mau ngofan event wae Mas.
6: Nggih Pak Anto nggih. Mangke nek kula gadah arto kula langsung ngebel Pak Anto.
4: Ya wis Mas ngono wae.
6: Nggih Afan lho Pak Anto nggih Afan.
4: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Bocah itu ditelepon mau fan event. Nggak masuk.
7: Halo
4: Mas Mitra.
7: Ya, ini Mas Santo.
4: Ini Mas, aku pengen nagih hutang duitku ya Mas. Iya ya Mas.
7: Mas, hutangku ini berapa tau?
4: Selawe Mas.
7: Sampai ora percaya karo aku. Wis sing tenang to Mas, sing sabar no lho. Engko nek kira-kira wis jadi tak balekke.
4: Yo, aku lagi butuh duit ya Mas.
7: Ayo, kabeh ya butuh duit Mas. Ning ketoke sampean iki kok ora percaya karo aku ngono lho. Aku nek wis duwe dhe tak kabari. Sing tenang to, sabar no lho.
4: Yo Mas.
7: Wis aku wis ning dalan iki soalé.
4: Yo Mas.
7: Ning dalan telpon lagi. Tang, ora percaya nang tang semune kok ya pake.
3: Mas jan ra masuk kabeh, guys. Sing siji nggo tuku TV karo kulkas, sing siji mung oven event, sing siji malah aku sing disengeni. Astagfirullah. Muga-muga aku ngeki kelonggaran utang karo kanca-kancaku kae mau, aku dinaungi karo sing kuwasa. Sabar, sabar.
8: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jangan jadi orang yang terlalu husnudzon pada diri sendiri ketika berutang. Karena itu termasuk di antara penyakit yang ada di tengah masyarakat. Sehingga mereka menganggap bahasanya ketika dia utang, dia yakin nanti akan bisa segera dia kembalikan, nanti akan ini. Akhirnya dia bermudah-mudah untuk utang. Ketika dia berutang, dia membayangkan usaha saya akan berkembang dengan pesat, sehingga nanti saya akan mudah untuk membayar. Demikian pula ketika dia ditagih, dia terlalu husnudzon kepada dirinya. Nanti juga pasti akan saya bayar, gak usah ditagih. Dan hal-hal yang semacamnya, yang itu menjadi penyebab kenapa orang punya hobi ngutang dan susah untuk ditagih ketika sudah saatnya untuk membayar utang. Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa, wal maghram, dan dari kondisi pailit karena utang. Ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, apa sebabnya Anda selalu berdoa seperti ini? Nabi SAW bersabda, inna rajula idza gharima haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Karena orang itu kalau sudah pailit, sudah terjepit dengan utang, ngomongnya suka berdusta. Kalau janji suka dikhianati. Sehingga janjinya tanggal sekian akan saya lunasi. Nyatanya tanggal sekian meleset. Besok, bulan depan, pekan depan, nyatanya meleset-meleset terus. Utang hukum asalnya memang mubah. Diperbolehkan. Tapi itu bisa menjadi sebab orang terjerumus ke dalam dosa. Salah satunya adalah dia ngomong berdusta, bahkan dia memicu permusuhan dengan orang yang memberi utang, dan kadang dia tidak tahu terima kasih. Ketika ditagih makin galak. Padahal dulu waktu dia mau pinjam duit, Masya Allah, ya, dia berusaha untuk mengambil hati orang yang punya uang agar dikasih pinjaman uang. Begitu ditagih, dia marah-marah. Akhirnya muncul permusuhan antara yang memberi utang dengan yang menerima utang. Karena itulah Rasulullah SAW ingatkan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah Allah kasih jaminan keamanan. Lalu Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, wa ma huwa ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan menakut-nakuti diri itu ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, ad-dain, maksudnya adalah utang. Karena dengan utang maka sebenarnya orang telah membebani dirinya sendiri. Di siang hari jadi bahan pikiran, di malam hari jadi bahan pikiran, sehingga dia tidak bisa tenang disebabkan utangnya. Dan bagi Anda yang sudah berutang, maka kedepankan sikap yang terbaik, yaitu pertama, miliki tekad untuk segera melunasi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menjanjikan, siapa yang membawa harta orang lain dan dia punya tekad untuk melunasi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu dia untuk dan memudahkan dia untuk melunasinya. Yang kedua, ketika kita sudah punya tekad untuk melunasi, yang kedua, berusahalah semaksimal mungkin untuk segera lunas. Jangan sampai kita terikat beban disebabkan karena ada harta orang lain di tangan kita. Sehingga kalau sudah punya kemampuan untuk mencicil, segera cicil. Jangan dipakai untuk kepentingan yang lain. Lu kan saya masih belum beli ini, belum beli ini, belum punya ini, belum punya ini. Tunda dulu mengejar gaya hidup. Dahulukan bagian yang wajib. Yang ketiga, sebagaimana Anda telah diberi kebaikan oleh orang lain dengan dikasih pinjaman utang, maka jangan lupa berterima kasih. Sehingga jangan sampai ketika Anda bayar utang, Anda menampakkan wajah cemberut, menampakkan wajah permusuhan. Bayarkan utang itu kepada pemiliknya dengan wajah senyuman. Sampaikan terima kasih kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ketika kita mendapatkan pinjaman dari orang lain, berarti kita telah mendapatkan kebaikan dari Allah berupa bantuan salah satu hambanya. Maka jangan lupa balas kebaikan itu. Minimal ucapkan terima kasih, kalaupun kita tidak bisa memberikan hal yang lebih. Dan jangan lupa sampaikan dengan sopan, sampaikan dengan senyuman. Dan hindari permusuhan antara pemberi utang dengan orang yang berutang. Wallahu ta'ala alam, semoga dengan mengedepankan prinsip semacam ini, kita tetap bisa menjaga ukhuwah Islamiyah antar sesama kaum muslimin, sehingga jangan sampai utang memutus persaudaraan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: dari diriku.
1: Doa lubsis thawbil jadid.
0: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani. As'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah. Wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
0: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a'u liman labisa thawban jadida.
0: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
0: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
0: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
0: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
0: Dengan menyebut nama Allah.
1: Du'a dukhulil khala.
0: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
0: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj minal khala'.
0: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
0: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu'.
0: Dzikir seusai wudu'.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
0: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
0: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Maha suci Engkau ya Allah. Aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
0: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
0: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udall au azilla au uzal au aghlima au uzlam au ajhala au yujhala alay.
0: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
0: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna.

0: بسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
0: Doa الذهاب إلى المسجد.
1: Doa pergi ke masjid.
0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: Doa dukhulil masjid.
1: Doa masuk masjid.
0: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
0: Doa al-khuruj min al-masjid.
1: Doa keluar masjid.
0: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, Sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: من أذكار المساء.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatal iman, para pemirsa, tanggal 18 Muharram 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal disampaikan oleh guru kita Ustaz Nurholis MPDI Hafidhahullah.

0: Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio Al-Iman TV. Sebelum kita mulai menyimak pembelajaran kita pada sore hari ini, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustaz?
1: Bikhair alhamdulillah, anta bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah bikhairin Ustaz. Baik Ustaz, pada kesempatan kita kali ini apa yang akan kita pelajari bersama Ustaz?
1: Tapi pada kesempatan kali ini kita akan mentasrif fi'il bayadah yubayadah.
0: Baik ikhwat aliman, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru kita, bahwasannya sesaat lagi kita akan segera menyimak bersama pembahasan terkait fi'il dari bayadah yubayadah. Dan insyaallah nanti kami akan membuka sesi interaktif bagi Anda para pemirsa dan juga pendengar yang ingin mencoba bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini, bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp nanti di nomor 0873x04x846. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita mempersiapkan hati, fokus, dan juga alat tulis yang kita butuhkan untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dari pembelajaran yang akan kita dengarkan. Kepada Ustaz Nurholis MPD Hafidhullah Ta'ala, kami persilahkan fa'alaihi falatafaddal mashkura wa ma'jura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده كوم مسلمين والمسلمات para pemirsa Al-Iman TV serta para pendengar radio suara Al-Iman dimanapun antum semua berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita di dalam acara pembelajaran tasrif. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar melimpahkan keberkahan kepada kita semua dan juga memberikan kemudahan dan pemahaman terhadap apa yang kita pelajari pada sore kali ini. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada sore kali ini kita akan mentasrif fi'il bayadha yubayidhu. Bayadha yubayidhu. Apa itu fi'il bayadha yubayidhu? Bayadha yubayidhu dalam kamus al-ma'ani bimana fakharahu bil bayad. Ya, fakhara bil bayad. Ya. Au fakharahu fil bayadhi. Fakharahu fil bayad. Itu ini adalah makna bayadahu. Apa fakhara? Fakharahu yakni bangga fil bayad dengan warna kulit putih. Ya. Bayadhu yakni bangga dengan kulit putih. Nah, taib kita tasrif bismillahirrahmanirrahim, yaitu tasrif secara lughawi dulu. Bayadha, bayadha, bayadhu, bayadat, bayadata, bayadna. Ya, kita ulangi. Bayadha, bayadha, bayadhu, bayadat, bayadata, bayadna. Kita ulangi lagi. Bayadha, bayadha, bayadhu, bayadat, bayadata, bayadna. Kita ulang lagi. Bayadha, bayadha, bayadhu, bayadat, bayadata, bayadna. Bayadta, bayadtuma, bayadtum. Bayadti, bayadtuma, bayadunna. Kita ulangi. Bayadha, bayadhuma, bayadhum, bayadhi, bayadhuma, bayadhunna. Ulangi. Bayad, Kita ulangi. Kemudian dhamir mutakallimnya bayadna naham dengan dhamirnya huwa bayadahuma bayadahum bayadu hiya bayadat huma bayadata hunna bayadna. Kita ulangi huwa bayadahuma bayadahum bayadu hiya bayadat huma bayadata hunna bayadna. Kita ulangi lagi huwa bayadahuma bayadahum bayadu hiya bayadat huma bayadata hunna bayadna. Anta bayadta antuma bayadtuma antum bayadtum anti bayadti antuma bayadtuma antunna bayadtunna. Ulangi anta bayadta antuma bayadtuma antum bayadtum anti bayadti antuma bayadtuma antunna bayadtunna. Ulangi anta bayadta antuma bayadtuma antum bayadtum anti bayadti antuma bayadtuma antunna bayadtunna. Ana bayadtu nahnu bayadna ana bayadtu nahnu bayadna ana bayadtu nahnu bayadna. Kemudian yang al mudhari yubayidu ya yubayidu yubayidu yubayidani yubayiduna tubayidu tubayidani yubayidna. Ulangi yubayidu yubayidani yubayiduna tubayidu tubayidani yubayidna tubayidu yubayidani yubayiduna tubayidu tubayidani yubayidna. Kita ulangi yubayidu yubayidani yubayiduna tubayidu tubayidani yubayidna tubayidu tubayidani tubayiduna tubayidina tubayidani tubayidna. Ulangi untuk dhamir al-mukhatab tubayidu tubayidani tubayiduna tubayidina tubayidani tubayidna tubayidu tubayidani tubayiduna tubayidina tubayidani tubayidna. Ulangi tubayidu tubayidani tubayiduna tubayidina tubayidani tubayidna. Ulangi lagi tubayidu tubayidani tubayiduna tubayidina tubayidani tubayidna. Anta tubayidu antuma tubayidani antum tubayiduna anti tubayidina antuma tubayidani antunna tubayidna. Anta tubayidu antuma tubayidani antum tubayiduna anti tubayidina antuma tubayidani antunna tubayidna. Kita ulangi anta tubayidu antuma tubayidani antum tubayiduna anti tubayidina antuma tubayidani antunna tubayidna. Ubayidu nubayidu ubayidu nubayidu una ubayidu nubayidu dengan dhamirnya huwa yubayidu huma yubayidani hum yubayiduna hiya tubayidu huma tubayidani hunna yubayidna huwa yubayidu huma yubayidani hum yubayiduna hiya tubayidu huma tubayidani hunna yubayidna. Ulangi huwa yubayidu huma yubayidani hum yubayiduna hiya tubayidu huma tubayidani hunna yubayidna. Anta tubayidu antuma tubayidani antum tubayiduna anti tubayidina antuma tubayidani antunna tubayidna. Ulangi anta tubayidu antuma tubayidani antum tubayiduna anti tubayidina antuma tubayidani antunna tubayidna. Ulangi lagi anta tubayidu antuma tubayidani antum tubayiduna anti tubayidina antuma tubayidani antunna tubayidna. أبايد نبايد أنا أبايد نحن نبايد أنا أبايد نحن نبايد. طيب sekarang untuk fi'il amr ya, bayid bayida bayidu bayidi bayida bayidna. Ulangi, bayid bayida bayidu bayidi bayida bayidna. Ulangi, bayid bayida bayidu bayidi bayida bayidna. Anta bayid, antuma bayida, antum bayidi, anti ba. Kita ulangi, anta bayid, antuma bayida, antum bayidu, anti bayidi, antuma bayida, antunna bayidna. Ya, ini tasrif secara lughawi untuk fi'il bayida yubayidu. Sekarang tasrif secara istilahi ya, wazannya masih sama, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'illa tufa'il mufa'alun mufa'alun. Isim alatnya tidak ada. Bayada yubayidu, bayada yubayidu, mubayadatan biyadun biyadun. Lagi, bayada yubayidu, mubayadatan ya, biyadun biyadun, mubayidun mubayidun, mubayadun mubayadun, bayid la tubayid, mubayadun mubayadun. Baik, demikian tasrif secara istilahi maupun lughawi untuk fil bayad yubayadu, dan kita kembalikan kepada pembawa acara. Naam.
0: Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi terkait penjelasan dari tasrif fi'il bayad yubayadu. Baik, kita langsung membuka layanan sesi interaktif. Kami mengundang kepada para pemirsa dan juga pendengar sekalian yang ingin mencoba berlatih mentasrif, bisa langsung bergabung bersama kami melalui layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846, 0873x04x846. Baik, selagi menunggu telepon yang masuk, kami bacakan dulu set untuk tasrif dari fi'il bayadu yubayidu. Baik, untuk tasrif yang fi'il lugawi, bayadu, bayadu, bayadu, bayadot, bayadota, bayadna, bayatta, bayattuma, bayattum, bayatti, bayattuma, bayattunna, bayattu, bayatna, huwa bayado, huma bayado, hum bayadu, hiya bayadot, huma bayadota, hunna bayadna, anta bayatta, antuma bayattuma, antum bayattum, anti bayatti, antuma bayattuma, antunna bayattunna, ana bayattu, nahnu bayatna. Kemudian yang fi'il mudhari, yubayiduni, tubayiduna, tubayidina, tubayidani, tubayidna, ubayidu, nubayidu. Kemudian yang dengan domirnya, huwa yubayidu, huma yubayidani, hum yubayiduna, hiya tubayidu, huma tubayidani, hunna yubayidna, anta tubayidu, antuma tubayidani, antum tubayiduna, anti tubayidina, antuma tubayidani, antunna tubayidna, ana ubayidu, nahnu nubayidu. Kemudian fi'il amar, bayid, Bayido, Bayidu, Bayidi.

0: Phil Bayap membanggakannya dengan putih, ya maksudnya bangga dengan putih yang memiliki. Baik. Bangga dengan maaf. Kami telah bangga dengan putih.
1: Baik,
0: apa?
1: Baik,
0: Nah, bayar nah. Kamu banyak laki-laki, berbanggalah dengan putih. Atau kalian banyak laki-laki.
1: Baik,
0: Bah, banggalah dengan putih. Kalian, kalian, kalian. Kalian laki-laki.
1: Ya, pokoknya bayi do
0: Kalian laki-laki berarti domir apa?
1: Antum,
0: antum.
1: Antum.
0: Berarti?
1: Bayu do berarti.
0: Oh, bayi do. Bayi do. Bukan bayi
1: yes,
0: do.
1: Bayu do. Bayu do.
0: Mereka banyak perempuan sedang bangga dengan putih.
1: Lupa. Mereka banyak perempuan warna. Yupa Yutna.
0: Nah, kamu satu orang laki-laki telah bangga dengan putih.
1: Bayak, bayak ta.
0: Nah, kamu satu orang perempuan sedang bangga dengan putih.
1: Yupa Yudu.
0: Ulangi.
1: Tupa Yudu.
0: Kamu satu perempuan. Kurang. Apa?
1: Kamu seorang perempuan.
0: Iya, kamu satu orang perempuan sedang bangga dengan putih.
1: Bayi di.
0: Apa?
1: Bayi di Haisa.
0: Sebentar, sebentar, Ibu Yati, suaranya nggak jelas ini. Coba sebentar, Ibu Yati, tunggu dulu ya. Coba mungkin di.
1: Iya, iya.
0: Jelaskan suaranya. Kok nggak jelas ini? Nggak jelas.
1: Kaisat.
0: Ah ya, apa? Silakan Ibu Yati.
1: Anti.
0: Ah, anti, naam sahih. Anti mudhari.
1: Sedang, Ustaz. Tupayudi.
0: Oh, kurang.
1: Tupayudi.
0: Tupayudi
1: na. Nah.
0: Ada nanya. Baik. Hum al-madi.
1: Ya.
0: Hum madi.
1: Hum madi balighu.
0: Oh, kok balighu?
1: Bayahu, bayahu.
0: Naam. Setelah itu hunna mudhari
1: yubayiduna
0: hunna
1: yubayutna
0: nah,
1: yubayutna
0: mudhari
1: ubayidu
0: naam. Baik, di situ ada tulis kesalahan tulis ya. Baik, selanjutnya antuna amr.
1: Antuna amr bayutna.
0: Naam. Selanjutnya adalah huwa mudhari.
1: Yubayudu.
0: Naam. Antuma mudhakkar. Ma mudhari. Antuma mudhakkar mudhari.
1: Yubay Yubayudoni.
0: Nah, Mahsan.
1: Yubayudoni.
0: Sahih, sahih. Sekarang tasrif secara lugawi. Tafadhali, Bari.
1: Fayada yubayidu mubayidotan.
0: Mubayadotan.
1: Mubayadotan. Mubayidu.
0: Mubayada yubayidu.
1: Fayada yubayidu. Mubayidu. Ya dotan wa mu piadon
0: piadon
1: piadon
0: ulangi coba
1: piadon
0: dari awal
1: piad payudu
0: payaldo
1: payaldo Yubayidu Mubayatan
0: Mubayadotan
1: Ya Mubayadotan
0: Ulangi dari awal ulangi
1: Bayadu Yubayidu Mubayadotan Biyadun Biyadun Iya, dun. Sumpah.
0: Bahwa.
1: Apa, Ustaz?
0: Mubayidun.
1: Mubayidun. Wadaka.
0: Mubayidun.
1: Mubayadun
0: terus bayut
1: bayut ratu bayut mubayadun
0: tayyib wahai satu laki-laki banggalah dengan baju putih
1: bayut
0: naam saya telah berbangga dengan baju putih
1: Bayab tu.
0: Naam. Berbangga dengan warna putih.
1: Mubayadotan.
0: Ahsan. Ada pertanyaan Ibu Yati?
1: Ya, masih sulit Ustaz.
0: Ya, perlu diulang-ulang ya. Mungkin sore ini tidak ada sesi alternatif aja dulu. Ya.
2: Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan tadi sepertinya merupakan telepon terakhir ya, Ustaz?
3: Enggak, masih ada 15 menit.
2: Masih ada 15 menit. Baik, kami masih membuka satu telepon lagi bagi para pemirsa dan juga pendengar sekalian yang ingin mencoba berlatih tasrif fi'il mudhari bisa langsung telepon via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846 0873x04x846
3: ya, mungkin di terusnya dulu sambil
2: oh ya mungkin anak lanjutkan dulu untuk tasrif fi'il tasrif istilah ya baik bayadu Bayado yubayidu mubayadotan biyadon biyadon fahuwa mubayidun wadaka mubayadun bayid la tubayid mubayadun mubayadun Ana baca sekali lagi Bayado yubayidu mubayadotan biyadon biyadon fahuwa mubayidun wadaka mubayadun bayid la tubayid mubayadun mubayadun Baik, dari operator apakah sudah ada telepon yang terhubung? Baik, sepertinya sudah ada telepon terhubung. Halo.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
1: Muabdillah Solo, Ustaz.
2: Masya Allah, silahkan Muabdillah.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Abdillah, kaifa haluk?
1: Alhamdulillah, nabi khair wa kaifa haluk ya Ustaz.
0: Khair, alhamdulillah. Tafadhali, tafadhali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bayado, bayado, bayado. Bayadot, bayadota, bayatna. Bayatta, bayatum. Bayatti, bayatuma, bayatuna. Bayat tu bayatna, wa bayado, huma bayado, bayadu, iya bayadot, huma bayadota, unna bayatna, anta bayatta, antuma bayatuma, antum bayatum, anti bayati, antuma bayatuma, antuna bayatna, anna bayatu, nahnu bayatna.
0: Sebentar, tadi antuna tadi ada yang salah. Coba
1: antuna bayatna.
0: Dari anta, dari bayatta. Anta bayatta.
1: Anta bayatta, antuma bayatuma, antum bayatum, anti bayati, antuma bayatuma, antuna bayatuna. Ana bayatu, nahnu bayatna.
0: Naam, mudhari' sekarang.
1: Yubayidu, yubayidoni, yubayiduna. Tubayidu, tubayidoni, yubayidna. Tubayidu, tubayidoni, tubayiduna. Tubayidina, tubayidoni, tubayidna. Ubayidu, nubayidu. Uwa, yubayidu, huma, yubayidoni, hum, yubayiduna. Iya. Tubayidu huma tubayidoni hunna yubayidna.
0: Coba ulangi.
1: Anta.
0: Ulangi lagi. Huwa.
1: Huwa tubayidu.
0: Kok tu?
1: Huma tubayidu.
0: Huwa tubayidu.
1: Tubayidu. Iya tubayidu. Huma tubayidoni hunna yubayidna. Anta tubayidu, antuma tubayidoni, antum tubayiduna, anti tubayidina, antuma tubayidoni, antuna tubayidna, anna ubayidu, nahnu nubayidu.
0: Naam, ahsant.
1: Amar Ustaz.
0: Bayid.
1: Bayido, bayidu, bayidi, bayido, bayidna.
0: Naam.
1: Anta, bayid, antuma, bayido, antum, bayidu, anti, bayidi, antuma, bayido, antuna, bayidna.
0: Naam, ahsan. Baik. Apa arti bayido, yubayidu?
1: Bangga, Ustaz.
0: Bangga dengan?
1: Tangga dengan putih.
0: Warna putih.
1: Tangga dengan warna putih.
0: Antuma amr.
1: Tayyidu.
0: Antuma amr. Antuma.
1: Atayido, tayido.
0: Naam. Ana mudore.
1: Upayidu.
0: Tayyib. Nahnu madhi.
1: Nahnu madhi. Bayatna.
0: Naam. Antuma madhi.
1: Bayatuma.
0: Naam. Hunna amr.
1: Bayatna.
0: Naam. Kemudian anti mudhari.
1: Ubayidina.
0: Selanjutnya hum mudhari
1: yubayiduna.
0: Selanjutnya apa ya? Antuna madhi. Antuna madhi.
1: Hayatuna.
0: Naam, ahsan. Baik, selanjutnya adalah aku telah berbangga dengan putih.
1: Hayatu.
0: Naam. Selanjutnya adalah kalian wahai wanita berbanggalah dengan putih.
1: Hayatna.
0: Naam. Kamu satu orang perempuan sedang berbangga dengan putih.
1: Tubayidina.
0: Naam, al-an tasrif secara istilahi. Tafadhali ya Umma Abdillah.
1: Bayadu yubayidu mubayadotan biyadun biyadun mubayid wahuwa mubayidun wadata mubayadun bayid ratu bayid mubayadun mubayadun.
0: Ahsan, ahsan. Tayyib, orang yang bangga dengan putih?
1: Ubayidun.
0: Yang dibanggakan dengan putih?
1: Ubayadun.
0: Baik, berbanggalah dengan putih?
1: Baik.
0: Waktu atau tempat berbangga dengan putih?
1: Ubayadun, mubayadun.
0: Bangga dengan putih?
1: Ubayadotan, terus? Ubayadotan. Biya, biyadun, biyadun.
0: Ahsan, biyadun, biyadun. Nah, ada pertanyaan Umar Dila? Untuk ini enggak ada latihan dulu ya?
1: Iya, tadi ya. Belum Ustaz, sementara. Belum.
0: Naam.
1: Iya. Jazakumullah khair Ustaz. Iya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
2: Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi, yaitu penelpon dari Umu Abdillah di Solo. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Baik, dikarenakan waktu menunjukkan hampir pukul 5, maka kami dengan berat hati menutup sesi interaktif pada kesempatan sore hari ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Nur Khalis MPD Hafizahullahu taala atas materi yang telah dipaparkan, begitu juga dengan bimbingan yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua, dan semoga kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapat. Tak lupa juga kami sampaikan jazakumullahu khairan atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya di sore hari ini. Saksikan terus kelanjutan dari pembahasan kita bersama Al-Ustadz Nurholis MPD Hafidhullahu Ta'ala di setiap hari Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, tentunya di Aliman TV dan juga Radio Suara Aliman. Akhirul kalam, saya Torik selaku MC mewakili kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan selama menemani Anda sekalian. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Langkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati, yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد

0: Semenit manfaat.
1: Taimiyah mengatakan, a'zamul karamati luzumul istiqamah. A'zamul karamati luzumul istiqamah. Jadi kemuliaan yang paling agung, ya, kemuliaan yang paling besar adalah seorang tetap istiqamah di atas jalan yang benar. Istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas iman, istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Makanya kita mohon kepada Allah azza wajalla istiqamah. Ya, agar tetap tegar, ya, di atas tuntunan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: Aceh.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsis saub.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsis thawbil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'alah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Doa al-khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا.
0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, subhanallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
8: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
9: Sudah infak Aliman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal atas semua nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Karena tanpa nikmat dari Allah Azza wa Jal, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan, tidak dunia, tidak akhirat. Terutama nikmat hidayah, taufik wal amal. Ikhwani fillah rahimakumullah, malam ini kebetulan Ustaz Duna, Ustaz Askar Wardana karena berhalangan, tidak enak badan, kurang sehat, dia meminta ana untuk menggantikan pada kesempatan kali ini. Ikhwani fillah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian sekali-kali meremehkan suatu kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Maksudnya, apabila ada suatu ketaatan, suatu kebaikan, suatu ibadah, kita mampu melaksanakannya, kita bisa melakukannya, maka kerjakanlah. Jangan diabaikan. Jangan karena hanya melihat kebajikan ini kecil, kemudian dengan sengaja kita melewatkannya, padahal kita mampu. Karena kita tidak tahu kebaikan mana dari yang kita kerjakan yang menjadi sebab kita masuk surga. Ini mantuknya, mafhumnya, sekecil apapun kejelekan, kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, kita bisa meninggalkannya, maka kita harus meninggalkannya. Jangan menganggap kecil suatu dosa. Jangan menganggap suatu dosa itu remeh, sehingga kita bermudah-mudah dengannya. Setiap maksiat kita kepada Allah, adalah bahaya. Setiap kemaksiatan, setiap dosa, itu berbahaya bagi pelakunya secara khusus. Tidak ada suatu kemaksiatan kecuali akan kembali kepada pelakunya dengan keburukan, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dunia, dampak buruk dari dosa itu akan dirasakan olehnya. Oleh karena itu, jangan meremehkan satu dosa sekecil apapun. Selain ketika ada dosa, kita tidak boleh melihat pada dosanya, kita tidak boleh melihat pada maksiatnya, tapi yang kita lihat adalah siapa yang kita maksiati. Oleh karena itu, para ulama mengatakan tidak ada dosa kecil. Tidak ada dosa kecil. Kenapa? Karena dosa tersebut jangan dilihat pada dosanya, tapi dilihat kepada dosa itu dilakukan kepada siapa. Maksiat itu yang kau maksiati siapa? Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, zat yang paling besar, zat yang paling agung. Maka tidak ada yang kecil, tidak ada dosa kecil, tidak ada kemaksiatan kecil jika kita melihat kepada siapa yang kita maksiati. Jadi intinya, kesimpulannya bahwasanya tidak ada dosa ya ikhwah, kecuali ada dampaknya, dampak buruknya. Di antaranya di dunia. Nah, pada kesempatan ini saya akan bacakan beberapa dampak buruk dari dosa. Ana nukil dari kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahu wa ta'ala, yaitu kitab Ad-Da' wa Dawa. Ad-Da' wa Dawa. Beliau mengatakan, lil ma'asi minal asalil qabihatil madmumah wal mudirrah bil qalbi wal badani fid dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu illa Allah. Kemaksiatan-kemaksiatan itu di antara dampak buruknya dan tercela dampaknya serta yang membahayakan untuk hati dan untuk badan, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Saking banyaknya, saking besarnya, secara keseluruhan tidak ada yang tahu. Secara keseluruhan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan, berikut ini beberapa di antara dampak buruk dosa. Ya, di antaranya yang membahayakan baik hati ataupun badan. Baik hati ataupun badan. Ini tidak lain kita sebut agar kita tidak bermudah-mudah dengan dosa. Agar kita tidak bergampang-gampang dengan maksiat. Agar kita tidak meremehkan suatu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qal faminha hirmanul ilm. Di antara dampak buruk dosa adalah terhalangnya ilmu. Terhalangnya ilmu. Yaitu ilmu yang bermanfaat. Fa innal ilma nurun yaqdifuhu Allahu fil qalb. Karena ilmu itu adalah cahaya yang Allah Taala berikan, Allah Taala letakkan di dalam hati. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalikan nur. Dan maksiat akan memadamkan cahaya tersebut. Ilmu itu cahaya, yaitu ilmu yang bermanfaat. Itu ibarat cahaya yang menerangi hati. Hati untuk anggota, hati di dalam tubuh kita, hati untuk badan kita, itu ibarat raja. Ibarat raja yang dipatuhi. Sementara anggota badan yang lain itu ibarat pasukannya. Ibarat pasukannya. Yang selalu taat kepada rajanya. Oleh karena itu, kapan raja ini baik, pasti pasukannya ikut baik. Tapi bila rajanya ini rusak, maka pasukan para prajurit yang setia ini pasti ikut rusak. Karena mereka hanya patuh kepada perintah rajanya. Jadi oleh karena itu Rasulullah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa huwa al-qalb. Hati. Ini maknanya. Karena memang hati ini raja, pemimpin yang ditaati, yang dipatuhi oleh semua anggota badan kita. Pandangan, pendengaran, tangan, kaki, pikiran, semuanya terkontrol dan terpusat pada hati. Bila hati baik, semua pasti baik. Nah, ilmu itu cahaya bagi hati. Jadi ibarat seorang dalam suatu perjalanan, di tengah malam gelap gulita, di tempat asing dia tidak tahu arah mau kemana, maka ilmu bagi hati itu ibarat cahaya yang menerangi jalannya. Yang menerangi jalannya. Seperti itu butuhnya hati kepada ilmu. Seperti itu butuhnya hati kepada ilmu. Tanpa ilmu, kita tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kita tidak bisa membedakan mana syirik, mana bid'ah, mana tauhid, mana sunnah. Kita bisa bedakan. Tanpa ilmu, itu ilmu, cahaya. Cahaya yang menerangi jalan hati, jalan seorang. Itu pentingnya ilmu. Nah, maksiat, saudaraku rahimakumullah, dapat memadamkan ilmu tersebut. Yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Mungkin ada. Ahli maksiat, hafal Quran, hafal hadis mungkin. Mungkin ada. Dia hafal ilmu. Dia hafal Al-Quran. Dia hafal hadis. Tapi ilmu bukan cuma sekedar dihafal. Ilmu bukan cuma sekedar dihafal. Ilmu itu wasilah, bukan goyah. Ilmu itu hanya wasilah, bukan goyah. Ilmu itu bukan tujuan. Dia hanya wasilah. Oleh karena itu, ilmu tergantung dimanfaatkan atau tidak. Ilmu kalau dimanfaatkan, yaitu dengan diamalkan dan didakwahkan, kembali kepada pemiliknya dengan manfaat. Tapi sebaliknya, bila tidak diamalkan, ya, tidak diamalkan, justru bertentangan dengan ilmunya, maka tidaklah kembali kepada pemiliknya kecuali dengan kemudorotan. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu bukan tujuan. Jadi seorang belajar itu bukan hanya sebatas menghafal, memahami, tidak. Tapi harus diamalkan, kemudian didakwahkan. Tamratul ilmi ish al-amal. Buah ilmu adalah amal. Nah, ingat, maksiat memadamkan ilmu. Alhamdulillah Ustaz, saya maksiat tapi alhamdulillah hafalan tetap tambah. Hadis semakin banyak yang saya hafal. Sekali lagi, ilmu itu bukan hanya hafal, bukan hanya faham, tapi lebih dari itu, diamalkan. Orang seperti ini sudah dipastikan tidak akan mengamalkan ilmunya. Yang pertama, yang kedua. Maaf. Berikutnya beliau mengatakan, lamma jalasa Syafi'i baina yaday Malik, gurunya. Tatkala al-Imam Asy-Syafi'i duduk di hadapan gurunya, yaitu al-Imam Malik, wa qara'a alaihi, dan belajar di hadapannya. Beliau membaca hadis Al-Muwatta di antaranya. Ajabahu ma ra'a min fawri fatonatihi. Maka Imam Malik kagum dengan kecerdasan yang luar biasa yang ada pada Imam Syafi'i. Wa tawaqqudi dzaka'ihi, dan kecerdasannya yang menyala-nyala. Wa kamali fahmihi, dan pemahamannya yang sempurna. Faqala, maka Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran. Sungguh aku melihat pada dirimu bahwa Allah telah meletakkan pada hatimu cahaya. Telah meletakkan pada dirimu cahaya. Fala tutfihu bidzulmatil maksiyah. Maka janganlah kamu padamkan cahaya tersebut dengan gelapnya kemaksiatan. Maka dengan gelapnya maksiatan. Dan tulabul ilm ahak bitarkil maksiyah. Tulabul ilm ahaku bitarkil maksiyah. Intabihu, kata ya ikhwan. Intabihu ada. Antum jauh-jauh, antum berkorban sudah banyak. Bukan cuma harta. Keluarga antum tinggalkan, antum jauh-jauh. Untuk apa? Untuk ilmu. Maka jangan antum buang, sia-siakan pengorbanan antum hanya karena maksiat. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, selalu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Ta'ala berikan antum ilmu. Ini mantuknya, mafhumnya, bahwasanya kemaksiatan menghalangi ilmu. Yang kedua, wa minha hirmanu rizqi. Di antara bahaya dampak buruk dari pada kemaksiatan atau dosa adalah terhalangnya rizki. Terhalangnya rizki. Tentu maksudnya adalah rizki yang berkah. Rizki yang berkah. Terkadang orang semakin maksiat semakin banyak jumlah hartanya. Semakin maksiat semakin banyak anaknya. Bisa jadi, bisa jadi, bisa mungkin ada. Tapi tidak dengan keberkahannya. Tidak dengan keberkahan anaknya, tidak dengan keberkahan hartanya, tidak. Karena apa? Karena maksiat menghalangi keberkahan pada rizki. Baik jumlahnya, baik keberkahannya. Wa fil musnadi, dalam kitab al-musnad, kalau ada kalimat musnad dimutlakkan, itu maksudnya musnad Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yahr innal 'abda la yuhramur rizqa bid-dambi yusibuhu." Sesungguhnya hamba itu benar-benar akan dihalangi dari rezeki disebabkan dosa yang dilakukannya. Tegas jelas Rasulullah mengatakan dosa yang dilakukan hamba menghalangi rezekinya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah. Ketika kita sulitan rezeki, disempitkan rezeki kita oleh Allah Azza wa Jal, sehingga kita bingung. Kadang-kadang Allah uji kita dengan rezeki. Maka yang pertama kali kita tuduh diri kita. Ya. Jangan cari kambing putih. Kambing putih, karena kambing putih banyak. Pertama, yang dikambing hitamkan adalah diri kita sendiri. Tuduh diri kita dulu. Maksiat apa yang menghalangi rezekiku? Mabum. Maksiat apa yang menghalangi rezekiku? Kok sampai kurang untuk makan? Kok sampai kurang untuk kebutuhan pokok? Tuduh diri kita dulu. Maksiat apa? Kalau ketemu, bertobat kepada Allah dari dosa tersebut. Secara khusus, istighfar kepada Allah Azza wa Jal sebagai bentuk pengakuan dosa kita. Pengakuan penyesalan kita. Kemudian hati menyesal. Jadi ketika kita bicara taubat, taubat itu amalan hati. Apa itu? Penyesalan. Penyesalan yang diiringi dengan azam, tekad bulat tidak akan mengulangi. Itu taubat. Tempatnya di hati. Kemudian diungkapkan taubat tersebut, penyesalan tersebut dengan istighfar. Permohonan maaf kepada Allah Azza wa Jal. Rabbil firli ala dhambi kada wa kada ala gulayya. Jadi sejalan. Itu kalau ketemu, kalau dia ingat, saya pernah berbuat salah, berbuat dosa ini. Kalau dosa kita kaitan dengan sesama, minta maaf, minta dihalalkan. Tapi kalau kita pikir, lupa saya nih, gitu kan, nggak ketemu, dosa apa? Maka bertobatlah kepada Allah secara umum. Secara umum. Dengan meningkatkan kualitas ibadah kita. Meningkatkan kualitas ketaatan kita. Tidak menggampang-gampangkan ketaatan. Tingkatkan. Dalam sholat berjamaah misalkan tingkatkan. Lebih cepat lagi datangnya ke masjid. Begitu. Zikir habis sholatnya disempurnakan. Iya. Gak cuma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hus. Astagfirullah 3 kali. Toh. Sempurnakan. Lah itu caranya bertobat. Kembali kepada Allah Azza wa Jal. Karena itu termasuk musibah. Dan musibah itu sebabnya adalah dosa. Adalah dosa. Dan Allah mengatakan, fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah. Lari kepada Allah maksudnya apa? Kata para ulama, lari dari Allah menuju Allah. Lari dari Allah menuju Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Yaitu lari dari Allah. Ketika seorang hamba berbuat dosa, dia takut kepada Allah. Ketika seorang hamba jatuh dalam kemaksiatan, hatinya harus takut kepada Allah. Ini makna lari dari Allah. Rasa takut kepada Allah, itulah makna lari dari Allah. Karena takut. Menuju Allah. Larinya menuju Allah. Dengan apa? Dengan taubat. Menyesali dosa-dosa tersebut. Mengakui kesalahan-kesalahannya. Dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia. Lari dari Allah karena ketakutan telah berbuat dosa, terjatuh dalam kemaksiatan, menuju Allah dengan taubat. Lari dari kemaksiatan menuju ketaatan.

Dengan melakukan maksiat-maksiat adalah sebab kefakiran. Sebab kefakiran. Famastujriba rizqu wa bimisli tarkil ma'asi. Sungguh tidaklah hilang rizki dari Allah Subhanahu wa taala dengan satu sebab melebihi karena maksiat. Karena maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini di antara bahaya maksiat. Biar kita enggak gampang-gampang maksiat, ingat hal-hal yang seperti ini. Yang ketiga, ajib lagi, lebih ajib lagi ini. Di antara dampak buruk dari kemaksiatan adalah wahsyah. Rasa takut. Rasa takut atau ketakutan. Penuh dengan ketakutan. Yajiduhal 'asi fi qalbihi bainahu wa bainallah. Ini yang pertama. Ketakutan yang terdapat dalam hati dirasakan oleh tukang maksiat ini antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Nah, bagaimana tidak? Dia melanggar aturan Allah. Dia menerjang larangan-larangan Allah. Ya. Dia mengabaikan perintah-perintah Allah. Logisnya. Kita melanggar aturan asrama aja ketakutan. Kita enggak bicara bahasa Arab aja sudah toleh kanan kiri. Ada mata-mata enggak? Ya. Apalagi kalau bagian bahasa sudah maju ke depan, mengumumkan ke orang-orang yang melanggar. Nah, dipanggil enggak nama Ana? Itu hal remeh, kecil. Sesama manusia. Nah, bagaimana kita sebagai hamba yang kecil? Kita itu hamba Allah termasuk paling kecil. Makhluk Allah paling kecil. Tapi sombong, itu manusia. Itu manusia. Ya, makhluk Allah termasuk makhluk yang paling kecil. Tapi sombong, itulah manusia. Sombong, zalim. Makhluk Allah, gunung makhluk Allah. Bumi makhluk Allah. Langit, tujuh langit, semua makhluk Allah. Kursi makhluk Allah. Ya. Allah punya arsy. Itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh kecil. Makhluk yang kecil. Kemudian kita melanggar pencipta arsy. Terus bagaimana kita enggak takut? Bagaimana di hati ini tidak ada rasa takut? Tidak mungkin abadan. Dan itu akan terus menghantui dia. Kenapa? Karena yang dia langgar aturannya apalah zat yang enggak pernah tidur. Zat yang selalu mengawasi dia. Zat yang kita itu hidup di buminya. Mau kemana kita? Mau kemana kita? Ya, mungkin ada yang bilang, Ustaz, anak sering buat dosa tapi biasa-biasa aja. Anak beberapa kali maksiat tapi gak ada takut-takutnya ini. Ada sedikit, Ustaz. Apa kita jawab? Jawabannya kata Ibnu Qayyim, rasa takut di dalam hati itu ada ketika hati itu masih hidup. Ketika hati itu masih hidup. Kalau ada orang bermaksiat kepada Allah, kok tidak ada rasa takut kepada Allah? Jangan-jangan hatinya sudah mati. Nauzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Hati itu hidup dengan iman. Hati itu hidup dengan iman. Jadi kita enggak bicara hati itu yang hidup berdetak tek-tek-tek. Lalala, itu hidup dunia itulah. Kita enggak bahas itu. Ya. Kita lagi bahas keimanan. Iman semakin kuat, semakin pekah.

0: pemimpin Mekah. Maka seorang yang kuat imannya, maksiat sedikit langsung membekas di hatinya, membuat dia bergetar, takut, setengah mati. Bagaimana para sahabat dahulu melihat maksiat-maksiat itu seperti gunung yang sudah ada di atas kepalanya. Itu yang mereka lihat. Mereka melihat maksiat seperti gunung-gunung besar yang sudah ada di atas kepalanya, tinggal dijatuhkan. Begitu kualitas iman sangat mempengaruhi. Maka dikatakan di sini, dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa hadza amrun la yuhissu bihi illa man fi qalbihi hayatun wa ma li jurhin bi mayyitin ilamu. Ini sebuah bait syair dinukil. Masalah ini adalah masalah yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang ada kehidupan di dalam hatinya. Karena ini tak ubahnya seperti apa? Sesungguhnya kata beliau, wa ma li jurhin bi mayyitin ilamu. Tidaklah luka itu menyakiti orang yang sudah mati. Paham? Paham wala? Maksiat itu ibarat luka. Ibarat luka. Yang namanya luka sakit. Kapan itu kita rasakan? Kalau kita masih hidup. Masih hidup, tapi bangkai. Ya, tapi bangkai. Orang yang sudah mati mau dicincang, ya. Ayam yang sudah mati mau ente bikin apa? Ayam geprek, soto, enggak ngerasa apa-apa. Ini gambarannya, ikhwan. Justru kalau kita tidak merasakan ketakutan ketika jatuh dalam suatu maksiat, kok enggak ada efek sama sekali di hati? Itu lebih berbahaya lagi. Lebih berbahaya lagi. Itu menuntut kita lebih lagi untuk memperbaiki hati kita. Sudah sangat jauh ini hati kita ini. Ya, sudah sangat jauh hati kita ini. Maka ditata lagi untuk dikembalikan ke jalan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Banyak hal, tentunya yang utama yang menjauhkan hati kita adalah maksiat. Maksiat, saudaraku seiman oleh Allah. Ingat, jangan gampangkan maksiat. Maksiat itu adalah penyakit. Ibarat penyakit. Ya. Dimana kalau kita biarkan, apalagi kita tambah, akan semakin berbahaya. Terus begitu. Bahkan ada satu titik di mana orang sakit itu obatnya adalah sebab sakitnya. Gimana itu? Ada satu derajat, satu keadaan di mana orang yang sakit ini obat penawar untuk mengurangi sakitnya adalah sebab yang membuat dia sakit. Ada banyak. Ada pecandu narkoba. Orang-orang yang sudah tercandu dengan narkoba. Teler dia. Ya, teler dia. Mau mati dia. Obatnya apa? Obat yang membuat dia sakit. Yang membuat dia sakit. Begitu dan maksiat. Maksiat bagi seorang yang kuat imannya, artinya maksiat yang dilakukan seorang mukmin di awal dia lakukan pasti terasa sekali dampaknya, gelisah hatinya, bingung dia dan lain sebagainya, dan mudah dia menolaknya, mudah dia meninggalkannya. Tapi kalau ini dibiarkan lama-lama terbiasa, nggak ngefek, sudah terbiasa. Terus dibiarkan, lama-lama butuh. Sesuatu yang tadinya menyakiti dia, maksiat yang tadinya menyakiti dia, kalau dibiarkan jadi kebiasaan yang akhirnya butuh. Yang namanya butuh, kalau tidak mengkonsumsinya, justru dia susah. Sakit dia. Semakin dibiarkan terus gitu. semakin parah, semakin tadi, nanti akhirnya apa namanya, sakitnya itu tidak bisa dikurangi, tidak bisa diobati kecuali dengan sebab dia sakit. Bahkan ada satu keadaan di mana orang yang sakit karena maksiat itu, maksiat dia lakukan bukan lagi untuk mendapatkan nikmatnya, tidak, tapi untuk menghilangkan sakitnya saja. Sudah tidak ada nikmat. Oke, mungkin awal-awal ya karena mengikuti hawa nafsu, dikuasai oleh hawa nafsunya, dia merasakan ada nikmat pada maksiat itu. Maksiat apa saja, pasti maksiat ada nikmatnya. Tapi mudaratnya jauh lebih besar. Karena maksiat itu tidaklah dia maksiat kecuali keinginan hawa nafsu. Ketika dituruti, pasti ada kelezatan yang dirasakan. Itu di awal-awal. Tapi dalam satu keadaan ketika sudah parah, dia melakukan maksiat bukan untuk kelezatan. Sudah tidak ada lezatnya. Tapi hanya untuk mengurangi sakit ketika dia tidak maksiat. Ini sudah parah seperti ini. Sulit mengobati sudah ya, ikhwan. Sudah sulit sekali orang-orang seperti ini. Makanya gak usah heran. Di luar sana, orang begitu antusias untuk maksiat. Jangan heran. Ini sudah hati. Ini berkaitan dengan hati. Hati itu sakit. Sakit parah ini hati sudah. Sudah kronis. Bahkan kita gak tahu bisa jadi sudah mati. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan heran juga. Orang-orang yang seperti ini katanya mukmin, katanya muslim. Tapi terbalik. Untuk maksiat mudah. Diajak mudah. Diminta tabarru'at, ayo iuran. Mudah. Gampang. Tapi untuk ketaatan, na'udzubillah. Sulit. Jangan heran. Ada keadaan seperti ini, ada. Mungkin kita kalau ngobrol, kok ada orang yang seperti itu ya? Ya ada. Ya ada. Masalahnya antum bicara dengan yang sejenis. Ya, insya Allah, soleh semua, insya Allah. Sama, makanya kita heran bicara tentang seorang, kok bisa ya? Ini? Ya gak heran. Sebaliknya mereka bicarakan kita, kok bisa orang mau-maunya dia ya? Masa mudanya dihabiskan hanya untuk belajar, dihabiskan di masjid, ya kan? Masa muda hura-hura, kata mereka. Heran lihat kita, sama. Itu pengaruh dari hati, pengaruh raja tadi ya, pengaruh raja yang menguasai pasukannya, yang ditaati oleh pasukannya, hal yang wajar. Ini kalau kita bicara di kitab ini, dakwah-dakwah ini, beliau menjelaskan nanti di sini bagaimana syaitan dengan bala tentaranya yang didukung dengan nafsul ammarah bisu', gitu kan, bersama dengan hati yang didukung dengan malak. Ya, kalau tadi setan didukung oleh korin, ya, korin. Dengan ini malak dengan nafsul al-mutmainnah ditambah dengan keimanan itu berperang. Untuk menguasai apa? Untuk menguasai hati. Untuk menguasai hati. Dan ini tidak akan pernah ketemu. Mana yang lebih kuat pasti ini lemah. Ini akan terus begitu. Dan yang menjadi pintu-pintu masuk ke hati itu ada telinga, ada mata, ada lisan. Ini pintu-pintu masuk ke hati. Makanya jaga pandangan kita ini. Jangan mudah-mudah. Jangan meremehkan masalah pandangan. Ini adalah pintu utama masuk ke dalam hati. Makanya janganlah memandang kecuali bermanfaat untuk hati. Maksiat sekecil apapun kita lihat, ya itu diantara senjata, ya yang secara tidak langsung kita sendiri menyuplainya, mengirimnya kepada setan dan bala tentaranya untuk menyerang pasukan iman dengan nafsul mutmainnah dengan malak. Seperti itu. Kalau kita ingin belukoyin nanti menggambarkan bagaimana keadaan peperangan di sana. Makanya janganlah kita bantu kecuali pihak kanan, bahasa kita ya, pihak kanan. Dengan apa? Ketaatan. Janganlah kita melihat kecuali melihat yang bermanfaat, yang bermanfaat. Membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an paling lengkap. Membaca Al-Qur'an paling lengkap. Karena pandangan melihat mushaf, mulut itu membaca kalamullah, telinga mendengar. Itu semua nanti akan menjadi senjata-senjata yang tidak secara tidak langsung kita menyuplainya, mengirimnya kepada pihak kanan untuk memerangi pihak kiri. Maka janganlah kita membantu musuh kita, ya, untuk mengalahkan aulia kita, penolong-penolong kita. Seperti itu. Dan intinya maksiat itu adalah senjata untuk pemusuh-musuh kita, sementara ketaatan adalah senjata untuk aulia kita, para penolong kita. Itu wadih. Maka siapa nanti yang berkuasa di hati, itu yang akan dituruti oleh anggota badan. Badan. Silakan yang tertarik untuk membaca ad-da'wah, ini menarik sekali. Nanti poinnya agak tengah, ini agak depan nih. Itu nanti dijelaskan bagaimana kalimatnya, pertarungan, ya, pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Nanti disebutkan di sini. Itu sampai ada beberapa halaman Ibnu Qayyim menjelaskan hal tersebut. Menarik sekali untuk dibaca. Baik. Saya lanjutkan di sini. Wa minha al-wahsyatu allati tahsul bainahu wa bainan nas. Yang keempat, di antara dampak buruk dosa dan maksiat adalah ketakutan antara orang tersebut dengan sesama manusia. Kalau tadi dengan Allah, ini sama manusia juga takut dia, penuh ketakutan. Terutama para alim ulama. Para alim ulama. Beliau katakan, wala siyama ahlal khairi minhum. Terutama adalah ketakutan dia kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang baik. Dan itu nyata, dan itu nyata. Mungkin ini bisa jadi introspeksi diri kita, ya, di mana kebaikan, atau apabila hati kita baik, iman kita kuat, kita pasti dekat dengan orang-orang baik. Kita pasti dekat dengan baik. Sebaliknya, bila iman kita lemah, ya kan, yang kuat itu adalah pasukan keburukan, kita akan jauh dari orang-orang baik. Maka bisa juga kita melihat dengan indikasi, biasanya saya itu suka bertemu, senang duduk bermajlis dengan orang-orang baik, tapi sekarang kok malah tidak, ya. Itu mungkin indikator adanya sesuatu di hati kita. Dulu saya suka sekali ya kumpul-kumpul dengan yang baik-baik. Duduk, ditanya, saya bertanya tentang din, tentang ilmu. Senang sekali kalau dinasehati. Sekarang kok tidak, ya? Kok malah saya takut dinasehati, gitu kan? Ustaz ngomong baik, kok saya tersinggung? Ada apa? Ya, mari introspeksi diri kita. Lihat. Oh iya. Ya, saya ini, saya salah ini. Dan itu wajar, itu wajar, itu nyata, wake, ya kan? Wake. Kita bisa jadi maksiat itu dilakukan diam-diam, enggak ada yang tahu. Tapi tetap bekasnya itu ketika kita bertemu dengan orang baik, dengan ustaz kita, kita malu, gitu kan? Kita malu. Ada rasa takut dan lain sebagainya. Saya lanjutkan di sini. Menarik. Kullama qawiyatil kalwasah ba'uda minhum wa min mujalasatihim. Semakin rasa takut itu kuat, maka dia pun akan semakin menjauh dari orang-orang baik tersebut dan jauh dari majlis-majlis mereka untuk duduk bersama mereka. Bahayanya apa nanti? Hurima barokatal intifai bihim, sehingga orang tersebut nanti akan terhalang dari mendapatkan manfaat dari orang-orang soleh tersebut. Sebaliknya apa yang terjadi? Wa koruba min hizbi syaiton. Sebaliknya dia justru mendekat kepada golongannya syaiton, orang-orang buruk. Ini pasti
1: Manusia itu gak bisa hidup sendiri. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Entah teman kita itu baik, entah itu gak baik. Entah soleh, entah toleh.
0: Oke, kita lanjutkan. Biqadri ba'udah min hizbi rahman, dia akan semakin dekat dengan golongan syaitan sesuai dengan kadar jauhnya dia dengan golongan rahman, hizburrah, hizbullah, hizburrahman. Wa taqwa hadhihi alwahshatu hatta tastahkim. Dan kalau dibiarkan terus dia bermaksiat, apa yang terjadi? Rasa takut ini semakin kuat yang akhirnya akan menancap. Yang akhirnya akan menancap. Ini sama maknanya saya gambarkan tadi. Kalau terus kita dukung ini pasukan musuh kita ini, lama-lama apa? Dia akan mengalahkan pasukan yang menolong kita. Kalau dia sudah menang, maka dia akan menguasai hati. Kalau dia menguasai hati dan terus dibiarkan, maka semua jalan-jalan menuju ke hati, pandangan, ya kan, telinga, lisan, itu akan dijaga oleh, setiap pos itu akan dijaga oleh mereka. Sehingga kalau sudah seperti itu, semakin sulit lagi masuk. Nasihat mental. Ya. Karena pos-pos ini dikuasai oleh mereka. Nasihat mental. Kita lihat kebaikan, langsung buruk di hadapan kita. Nah, langsung menuduh yang jelek-jelek. Ah, sok suci loh. Ah, ya kan, sok suci loh. Gaya tok kalau sudah lihat orang-orang yang baik, pergi ke masjid. Ah, ya anu ini. Ya, sudah beda. Beda. Kebaliknya, kalau hati ini dikuasai oleh iman, keimanan, nafsul mutmainnah berkuasa di sini, sehingga pos-pos itu dijaga oleh tentara-tentara kebaikan yang melawan kita, sebaliknya nasihat mudah masuk, kan? Yang didatangi majelis-majelis ilmu, tempat-tempat kebaikan, datang ke kelas nggak telat. Nah, sebelum jam 7 udah. Ini masalahnya jam 7 tet baru keluar kamar mandi, ini banyak ini. Baru selesai mandi jam 7. Ladri ini gimana, yang mana ini kan? Baina kadang-kadang gitu kan. Al-iman yazid wa yankus. Al-yaum yazid al-yaum yankus. Insyaallah gadan yankus. Begitu ya ikhwan, buat hati kita ini. Makanya nanti ada satu titik ya kan, ketika hati itu dikuasai oleh keimanan, semua pos-pos dijaga, seorang akan sampai pada derajat bagaimana mereka akan merasakan lezatnya iman. Di situ dia. Lezatnya iman. Manisnya iman. Lezatnya ketaatan. Manisnya sholat. Manisnya zikir. Nikmatnya membaca Quran. Bagaimana baca Quran gak mau berhenti. Di situ lezatnya keimanan. Kenapa? Karena semua pos-pos kita, lisan, pandangan, pendengaran, masalahnya sekarang pos-pos ini dijaga oleh musuh-musuh kita. Ya, baca sebentar ngantuk. Padahal seharusnya kan menguatkan kan? Tapi sudah di mata sudah dijaga seperti stop. Siapa kau ini? Berusaha menghalangi. Maka yang terpenting bagi kita ketika dalam keadaan seperti itu, kita yang melawan, butuh kesungguhan kita. Walladzina jahadu fina lanahtadiyannahum subulana. Perlu kesungguhan kita, maka Allah akan menolong kita. Menolong kita. Allah melihat kesungguhan kita, maka Allah akan menolong kita. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Naktafi bidzal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
4: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan.
5: Allahu Akbar.
4: dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
6: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Jumat pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdul Basit Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Azhari Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Nurkolis Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Sabiq Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
7: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
8: Masya Allah, tabarakallah.
7: Orang yang mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
9: Berbakti kepada kedua orang tua kita adalah sebuah amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat agung, sehingga Allah menggandengkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tanamkan, wahai orang tua kita, bagi orang tua hendaknya berbakti kepada kedua orang tua kita karena niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Agama kita, agama Islam, mendidik kita agar kita bangga, bangga dengan Islam, bangga dengan agama kita. Karena Islam ini satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam dan kita bangga dengan keislaman kita. Ya, jangan malu menjadi orang Islam. Jangan minder menjadi seorang Muslim, menjadi seorang Muslimah. Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 139, wala tahinu, dan janganlah kalian merasa hina, merasa rendah. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Wa antumul a'launa, dan kalian itu lebih tinggi, lebih mulia daripada orang-orang kafir. In kuntum mu'minin, apabila kalian betul-betul beriman.
11: Allah menolong kita kepada manusia-manusia yang beriman. Ini adalah akhlak yang sangat mulia. Kecintaan kita butuhkan di mana tempat kepada saudara kita kaum muslimin. Demikian juga pendekatan dan juga ta'awun. Bukankah Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah menolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan juga ketakwaan. Dan jangan kamu tolong-menolong dalam urusan dosa dan permusuhan.

0: Aja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsi saub.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsi thawbil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'alah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Doa al-khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adz-dzikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik
3: Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajah-Nya yang Maha Mulia dan kekuasaan-Nya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan dari-Mu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ رواه البخاري. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian, idza ahdatha, apabila dia berhadas, hatta yatawadda'a, sehingga dia mengambil air wudu. Hadis ini hadithun sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
4: Potret orang-orang musyrikin. Di antara yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di waktu susah, di waktu sempit, mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kesempitannya, kesusahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan dari musibah. Namun tatkala Allah sudah berikan kenikmatan baginya, dia lupa berdoa, lupa memohon kepada Allah, tapi dia pun kembali melakukan kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potret orang-orang musyrikin yang hanya berdoa, memohon kepada Allah tatkala dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit.
5: Cerita-cerita indah ketika kita di bangku SMA, pada saat kita kuliah, pada saat kita kongko-kongko bareng teman-teman kita, kita nongkrong, kita makan bersama teman-teman kita, kita ketawa, ketiwi, lalu kita jalan-jalan, kita traveling ke sebuah destinasi, itu ada akhirnya. Semua cerita-cerita indah itu ada akhirnya. Dan akhir cerita itu adalah kematian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kita, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan-kelezatan dunia. Perbanyaklah mengingat akhir dari cerita-cerita indah kita pada saat kita di dunia.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: معروف حقا على المتقين.
1: Syahwat dan syubhat, keduanya lah yang menghalangi, yang menentang dan bertentangan dengan agama dari segala sisi, dari semua yang bertentangan dengan agama, sumbernya dua, syahwat dan syubhat. Di mana syubhat akan merusak pemahaman seorang, menghalanginya dari ilmu yang benar, adapun syahwat akan menghalangi seorang dari amal. Jadi ini maksud kata Ibnu Qayyim, bahwasanya syubhat dan syahwat adalah yang menentang agama, yang memalingkan, menghalangi seorang dari agama secara keseluruhan.
2: Maka Allah melarang kita, melarang kita umat Islam melakukan tasyabbuh. Melakukan tasyabbuh itu menyerupai orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kalian akan mengikuti jalan hidup orang-orang sebelum kalian. Satu jengkal demi satu jengkal. Seandainya orang-orang sebelum kalian memasuki lubang binatang, lubang biawak, maka kalian akan mengikutinya. Seorang muslim dan muslimah yang bangga dengan ajaran Islamnya, yang bangga dengan agamanya, maka hendaknya dia jangan melakukan tasyabbuh. Ya, jangan melakukan perbuatan, ucapan yang itu menyerupai perbuatan dan ucapan orang-orang kafir, yang itu menjadi kekhususan mereka.
3: Ingin berangkat ke tanah suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh Bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08-138-24x846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Tour and Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LC/MH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 KSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
6: Selalu sehat dan beriman, kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa, pukul 9.15, waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al-Iman TV. Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: فأينا يكون فقيرنا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله.
8: جاء وتوشى
7: وعشيرته لا تسامي عشيرة
9: سابا.

0: Kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang seorang sahabat yang mana dikatakan oleh Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, beliau berkata, "Sungguh Umair telah menjadi seseorang yang lebih aku cintai dari sebagian anak-anakku." Itulah perkataan yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab terhadap sahabat ini. Beliau adalah Umair bin Wahhab Al-Jumahi yang pulang dari Badar dengan selamat. Namun dia meninggalkan anaknya di belakangnya sebagai tawanan di tangan kaum muslimin. Umair khawatir kaum muslimin akan melakukan sesuatu yang buruk terhadap anaknya di atas dosa-dosa bapaknya, menyiksanya dengan siksaan yang terburuk sebagai balasan atas penderitaan yang telah dia timpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai hukuman atas siksaan yang telah dia timpakan kepada para sahabatnya. Di suatu pagi, Umair menuju masjid untuk tawaf di Ka'bah dan memohon keberkahan kepada berhala-berhalanya. Dia melihat Sofwan bin Umayyah yang sedang duduk di sisi Hijr Ismail di Ka'bah. Dia berjalan kepadanya dan mengucapkan, "Aim Sobahan, wahai Sayyid Quraisy." Aim Sobahan merupakan salah satu ucapan salam di zaman jahiliyah. Umair pun duduk di depan Sofwan bin Umayyah. Dua laki-laki ini mulai berbicara mengenang Badar, mengenang musibahnya yang besar, menghitung tawanan-tawanan yang jatuh di tangan Muhammad dan para sahabatnya, berduka cita atas kematian para Quraisy di ujung pedang kaum muslimin dan dilemparkannya jasad mereka ke dasar sumur di Badar. Maka Sofwan menarik nafas sedih seraya berkata, "Demi Allah, tidak ada kebaikan dalam hidup ini sesudah mereka." Umair berkata, "Kamu benar, demi Allah." Kemudian Umair diam sesaat, lalu dia melanjutkan, "Demi Rob Ka'bah, kalau aku tidak memikul hutang yang saat ini aku tidak memiliki sesuatu yang bisa aku gunakan untuk melunasinya, dan keluargaku, di mana aku khawatir mereka akan terlunta-lunta sesudahku, niscaya aku akan pergi kepada Muhammad dan membunuhnya. Aku akan menghabisi perkaranya dan mengakhiri keburukannya." Umar melanjutkan dengan suara pelan, "Keberadaan anakku Wahab di antara mereka membuat kehadiranku ke Yathrib tidak menimbulkan kecurigaan kepada mereka." Lantas Sofwan bin Umayyah memanfaatkan ucapan Umar bin Wahab. Dia tidak ingin melepaskan peluang ini begitu saja. Maka Sofwan bin Umayyah berkata, "Wahai Umair, biarkan aku yang memikul seluruh hutang-hutangmu. Aku akan melunasinya sebesar apapun. Dan keluargamu, maka aku akan menanggung kehidupan mereka bersama dengan keluargaku selama aku dan mereka masih hidup. Hartaku melimpah, cukup untuk membiayai mereka dan membuat mereka hidup makmur." Umair berkata, "Kalau begitu simpanlah pembicaraan kita ini. Jangan katakan kepada siapapun." Maka Sofwan berkata, "Aku menjaminnya untukmu." Umar meninggalkan masjid sementara api kebencian bergolak di dadanya terhadap Muhammad. Dia langsung menyiapkan segala perlengkapannya untuk melaksanakan tekadnya. Dia tidak perlu khawatir dicurigai oleh seseorang dalam perjalanannya, karena dia termasuk orang-orang Quraisy yang masih mempunyai urusan dengan kaum muslimin terkait dengan tawanan perang Badar. Umar mengasah pedangnya setajam mungkin dan menaburkan racun padanya. Umar menyiapkan kendaraannya dan naik ke atas punggungnya. Dia bergerak menuju Madinah dengan niat buruk dan tekad jahat memenuhi sesuatu di dalam jubahnya. Umar pun tiba di Madinah. Dia menuju masjid hendak menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setibanya dia di dekat pintu masjid, dia menderumkan untanya dan turun dari punggungnya. Umar ibn al-Khattab pada saat itu sedang duduk bersama sebagian sahabat di dekat pintu masjid. Mereka membicarakan Badar dan apa yang dibawa olehnya berupa tawanan perang dari orang-orang Quraisy dan korban mereka. Mereka mengenang kepahlawanan-kepahlawanan kaum muslimin dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Mereka membicarakan kemenangan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka. Kekalahan dan kehinaan yang Allah subhanahu wa ta'ala timpahkan kepada musuh mereka. Tiba-tiba Umar radhiyallahu anhu menoleh. Dia melihat Umair bin Wahab turun dari punggung kendaraannya dan berjalan menuju masjid dengan menenteng pedangnya. Maka Umar radhiyallahu anhu bangkit dengan perasaan cemas. Dia berkata, "Musuh Allah Umair bin Wahab, demi Allah, dia tidak datang kecuali bermaksud jahat. Dia telah mempengaruhi orang-orang musyrikin di Makkah untuk memusuhi kami, dan dia adalah mata-mata mereka atas kami sebelum terjadi perang Badar." Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata kepada rekan-rekannya, "Pergilah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah kalian di samping beliau. Berhati-hatilah terhadap kelicikan orang busuk ini." Kemudian Umar radhiyallahu anhu bergegas menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, ini musuh Allah, Umair bin Wahab, telah datang dengan menghunus pedangnya. Menurutku dia tidak datang kecuali dengan maksud jahat." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bawa dia masuk kepadaku." Maka Al-Faruq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu membawa Umair bin Wahab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mencengkeram kerah bajunya dan mengalungkan tali pedangnya di lehernya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya dalam kondisi demikian, beliau bersabda kepada Umar, "Lepaskan dia, wahai Umar." Maka Umar melepaskannya. Kemudian beliau bersabda kepada Umar, "Mundurlah dariku." Maka Umar mundur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri Umair bin Wahab dan beliau bersabda, "Mendekatlah, wahai Umair." Umair berkata, "An'im subahan." Ini adalah ucapan salam jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah telah memuliakan kami dengan penghormatan yang lebih baik dari ucapanmu itu, wahai Umair. Allah telah memuliakan kami dengan salam. Ini adalah penghormatan untuk penduduk surga. Assalamualaikum." Maka Umair berkata, "Demi Allah, engkau sendiri tidak asing dengan penghormatan kami, dan engkau belum lama meninggalkannya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu datang, wahai Umair?" Umair menjawab, "Aku datang dengan harapan engkau berkenan melepaskan tawanan yang ada di tanganmu. Berbuat baiklah kepadanya demi aku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Lalu mengapa pedang itu ada di pundakmu?" Umair menjawab, "Pedang yang buruk dan tidak berguna apapun bagi kami di perang Badar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencecarnya, "Katakan kepadaku dengan jujur, apa yang membuatmu datang kepadaku?" Umair menjawab, "Aku tidak datang kecuali untuk ini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak demikian, akan tetapi kamu duduk bersama Sufwan bin Umayyah di Hijr, lalu kalian berdua mengenang orang-orang Quraisy yang dilemparkan ke sumur Badar. Kamu berkata, 'Kalau bukan karena hutang yang aku pikul dan keluarga yang aku tanggung, niscaya aku akan berangkat menemui Muhammad untuk membunuhnya.' Lalu Sofwan bin Umayyah memikul hutangmu dan menjamin kehidupan keluargamu dengan syarat kamu membunuhku. Allah Ta'ala menghalangimu untuk melakukan hal itu." Umair pun terhenyak sesaat. Kemudian dia berkata, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau, wahai Muhammad, adalah utusan Allah." Kemudian dia berburu-buru menambahkan, "Ya Rasulullah, dulu kami mendustakanmu dengan tidak mempercayai berita langit yang engkau bawa dan wahyu yang turun kepadamu. Akan tetapi ceritaku dengan Sofwan bin Umayyah hanya diketahui oleh kami berdua. Demi Allah, sungguh aku yakin bahwa yang menyampaikannya kepadamu hanyalah Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menggiringku kepadamu sehingga dia membimbingku kepada Islam." Kemudian Umar bersaksi, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi tidak ada ilah yang hak yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan dia pun masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, jadikanlah saudara kalian ini paham dalam agamanya dan ajarilah dia Al-Qur'an serta bebaskanlah tawanannya. Kaum muslimin berbahagia dengan masuknya Umayyah bin Wahhab ke dalam Islam. Sampai-sampai Umar bin Khattab berkata, seekor babi lebih aku cintai daripada Umayyah bin Wahhab ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sekarang dia lebih aku cintai daripada sebagian anak-anakku sendiri. Umar terus mensucikan dirinya dengan ajaran-ajaran Islam, mengisi hatinya dengan cahaya Al-Qur'an, menghidupkan hari-hari kehidupannya yang paling mengagumkan dan paling syarat kebaikan. Hal ini membuatnya melupakan Mekah dan siapa yang tinggal di sana. Sofwan bin Umayyah menggantungkan harapan kepada Umar. Dia melewati sekumpulan orang-orang Quraisy sambil berkata, "Bergembiralah kalian, sebab berita besar akan datang kepada kalian dalam waktu dekat. Berita yang membuat kalian melupakan kekalahan di Badar." Sofwan bin Umayyah menunggu dan menunggu. Penantiannya berjalan lama. Akhirnya kecemasan mulai menggelayuti benaknya sedikit demi sedikit. Sampai dia seperti berguling-guling di atas bara api yang paling panas. Dia mulai bertanya-tanya kepada para rombongan musafir yang lewat tentang Umayyah bin Wahhab. Namun dia tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Sampai datanglah seorang musafir yang berkata kepadanya, Umayyah bin Wahhab telah masuk Islam. Berita yang terdengar di telinga Sofwan bak halilintar yang menyambar di siang bolong. Karena sebelumnya dia yakin bahwa Umar tidak akan masuk Islam, sekalipun seluruh penduduk bumi masuk Islam. Umar bin Wahab terus mendalami agamanya, menghafal kalam Allah yang bisa dia hafal, sehingga dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, Ya Rasulullah, aku telah melewati suatu zaman. Selama itu aku selalu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Kerap menimpakan gangguan keras terhadap orang-orang yang masuk ke dalam agama Allah. Aku ingin engkau berkenan memberi izin kepadaku untuk pergi ke Mekah guna mengajak orang-orang Quraisy kepada Allah dan Rasulnya. Jika mereka menerimanya dariku, maka apa yang mereka lakukan adalah sebaik-baik perbuatan. Namun, jika mereka berpaling, maka aku akan melakukan terhadap mereka seperti dulu aku melakukan terhadap orang-orang yang masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, maka Umair datang ke Mekah. Dia datang ke rumah Sofwan dan berkata, "Wahai Sofwan, sesungguhnya kamu adalah salah seorang pembesar Mekah, salah seorang Quraisy yang berakal. Apakah menurutmu apa yang kalian yakini selama ini, yaitu menyembah batu dan menyembelih untuknya benar dalam akal, sehingga ia patut dijadikan sebagai agama? Aku telah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Kemudian Umar terus berdakwah kepada Allah di Mekah, sehingga banyak orang Mekah yang masuk Islam atas ajakannya. Semoga Allah memberikan pahala besar kepada Umayyah bin Wahhab dan meliputi kuburnya dengan cahaya.
1: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله وعشيرته لا تسامي عشيرا سابا.
2: Ketika Anda berbicara tentang saudara Anda, pahami firman Allah dengan baik.

0: Rasulullah katakan, fa inna arba riba istitalatur rajuli fi irdi akhihi. Sesungguhnya riba yang paling gampang berkembang itu orang yang mengumbar kehormatan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW banyak memberikan peringatan riba itu, masya Allah. Dengan demikian, nanti hati ikhwan, riba ini harus dihindarkan.
1: Siapa yang tidak ingin menggapai istiqamah yang janji balasannya dunia akhirat?
2: Istiqamah adalah suatu ungkapan tentang berpegang teguh kepada perintah Allah, baik dengan mengerjakan perintahnya ataupun meninggalkan larangannya.
1: Siapa yang tidak ingin menggapai istiqamah yang janji balasannya dunia akhirat?
3: Di dunia tidak merasakan kegelisahan, kesedihan, di akhirat dipastikan masuk surga, kekal pula abadi di dalamnya. Kalau sudah seperti itu, sampai pun kalau kita bukanlah orang kaya raya, tapi di dunia tidak merasakan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, tidak pula kesedihan, dan di akhirat dipastikan menjadi penghuni surga Allah, saya enggak apa-apa jadi orang miskin, yang penting itu yang saya dapatkan.
4: Pandangan mata adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir tentang penglihatan dan pandangan ini.
5: Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm.

0: syukula.
1: Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya bagi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penglihatan dan pandangan ini. Jangan sampai malah mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Semenit manfaat.
3: Khauf dan roja itu adalah ibarat dua sayap yang harus terbang bareng untuk menuju tujuan. Kalau salah satunya gugur, maka burung pun akan jatuh tanpa bisa menggapai tujuannya. Tanpa khauf, orang itu akan ujub dan takabur. Tanpa roja, maka orang itu akan menjadi putus asa dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang harus diingat oleh seorang muslim. Setiap kali seseorang itu selesai ibadah, terutama selesai musim-musim ibadah seperti Ramadan. Adapun yang kedua, setiap kali orang itu selesai ibadah atau selesai musim-musim ibadah, maka dia itu berpikir keras. Apakah ibadah yang telah kita kerjakan itu telah menghasilkan efek dari ibadah tersebut? Karena semua ibadah itu ada ritualnya dan ada maqasidnya. Ada ibadahnya dan ada tujuannya.
2: Semenit manfaat.
1: Seorang wanita ya tidak bisa menikah kecuali dengan wali. Makanya di situ la tungkah, tidak dinikahkan. Siapa yang menikahkan? Walinya. Dan ini ditegaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dengan ya saksi yang adil. Ini menunjukkan kepada kita bahwa wali dalam pernikahan itu adalah sebuah syarat sahnya pernikahan. Ya, sebagaimana ini madhab jumhur ulama, madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan madhab Maliki, semuanya menegaskan bahwa wanita tidak boleh menikah, tidak sah pernikahannya kecuali dengan saksi sebagai penjagaan kepada kaum wanita, ya, sebagai penjagaan bagi kaum wanita dari orang-orang yang ingin memanfaatkan kelemahan mereka.
2: Semenit manfaat.
4: Rumah ini akan bermanfaat untuk kita kalau kita di rumah ini bisa melindungi aurat kita. Ya, jadi kita di luar rumah lain dengan di dalam rumah. Karena dimanakan al-bait itu tempat bermalam kita. Al-baitu batayabitu baitan, bermalam. Dan paling nikmatnya orang yaitu ketika beristirahat malam hari. Makanya Allah mengatakan waja'alna al-laila libasa. Kami jadikan waktu malam itu untuk kita yaitu berselimut, untuk kita berteduh. Bahkan seorang laki-laki pun tidak boleh keluar pada waktu malam hari kecuali dengan izin istri. Subhanallah. Karena haknya seistri. Siang hari haknya suami untuk mencari rezeki. Karena itu kalau kita bepergian beritahu pada istri kita. Dan ketika istri kita sendirian, maka hendaknya ada kerabat kita yang menemani. Supaya tidak terjadi fitnah. Satu anak kita yang, atau anak kita atau putri kita. Ya, di rumah ini melindungi kita. Dari, yaitu kesedihan, dari aib yang keluar. manfaat rumah.

tidak terlalu cantik dan menarik ini kan persepsinya Anda, ya. Tidak tahu di mata laki-laki yang lain bagaimana, ya. Sebenarnya kembali ke dua pendapat tadi ya. Jadi kalau memang Anda berpendapat yang mengatakan bahwasanya cadar itu apa namanya tidak wajib ya, atau menutup wajah dan kedua telapak tangan tidak wajib, ya boleh-boleh saja. Karena ulama pun juga ada yang berpendapat seperti itu. Hanya saja mereka mengatakan al-afdol, yang lebih utama. Mereka nggak bilang wajib. Ya, kalau mau nggak pakai juga silahkan, tapi afdolnya pakai. Mereka berpendapat seperti itu. Apalagi di zaman fitnah, ya Rasulullah SAW bersabda, la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minal ladzi qablahu, ya, atau minal illa wa ba'dahu syarrun minhu, ya. Tidaklah datang suatu zaman kecuali setelahnya akan lebih buruk dibandingkan sebelumnya, ya. Ya tentu ini bukan berarti terus kita apa namanya tidak positive thinking, ya. Tapi itu menunjukkan secara umum seperti itu, ya. Bukan berarti terus nggak ada orang baik, tidak, ya. Kembali ke permasalahan tadi. Jadi itu sebenarnya hanya persepsi dari si penanya. Dan sekali lagi kembali ke dua pendapat tadi. Kalau memang berpendapat menutup wajah tidak wajib, ya tidak ada masalah, ya. Intinya kita nanti di hari kiamat akan ditanya, ya, kenapa kamu melakukan ini? Dijawab aja sesuai pendapat kita. Intinya seperti itu. Jadi kita siap nggak besok di hari kiamat ditanya dan kita punya jawaban. Intinya seperti itu, ya. Oh, aku berpendapat seperti ini karena mengikuti alim fulan, ya Allah, ya. Aku berpendapat seperti ini karena aku mengikuti ustadz fulan, ya Allah. Intinya seperti itu, ya. Bukan mengikuti berdasarkan hawa nafsu, tapi mengikuti karena insya Allah ini adalah pendapat yang lebih tepat, ya. Dan yang kedua, poin yang kedua ya ini saya sampaikan. Ada sebuah pepatah Arab, ya, ini bagus sekali. Ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan likul lisa qitatin la qitatun, ya. Likul lisa qitah la qitah, ya. Likul lisa qitatin la qitatun. Likul lisa qitah artinya adalah setiap benda yang terjatuh la qitah, mesti ada yang mungut, ya. Apapun benda tersebut, ya. Setidak atau apa namanya, meskipun benda tersebut tidak terlalu berharga, mesti ada yang mungut. Nah, ini adalah sebuah pepatah Arab yang pernah dibawakan oleh salah seorang ulama ketika beliau membahas bolehkah seorang wanita yang sudah tua, ya, yang mungkin apa namanya, ya sudah tua gitu ya, maksudnya keinginan orang untuk menikahinya itu sekecil. Boleh tidak seorang yang sudah wanita yang sudah tua safar sendirian? Ini disebutkan oleh Syekh Dr. Abdullah Al-Bassam rahimahullah, ya, penulis kitab Taisirul Alam. Di situ beliau menyebutkan perkataan ini, ya. Beliau tetap merojihkan, sebagian ulama memang mengatakan boleh, ya. Namun pendapat yang beliau lebih pilih adalah tetap harus bersama mahramnya. Kemudian beliau membawakan pepatah Arab ini, likulli saqithah la qithah. Setiap ada sesuatu yang jatuh, mesti ada yang mungut, ya. Maksudnya apa? Na'udzubillah min zalik, di zaman yang Allahul Musta'an, ya, zaman yang kejahatan semakin bermacam-macam, ada saja, ya, seorang apa namanya orang yang buruk, ya, meskipun itu adalah wanita yang mungkin apa namanya tidak cantik, kemudian juga apa namanya sudah tua dan sebagainya, tapi tetap ada, ya, kejahatan seperti itu tetap ada. Jadi apa namanya itu adalah jawaban berkaitan dengan soal yang tadi. Wallahu a'lam.

Kalau dia tahu ya itu adalah perbuatan yang salah ya, tahu itu masih statusnya adalah istrinya orang ya, kemudian juga otomatis tahu kalau itu adalah waliyazubillah adalah zina ya, karena statusnya masih suami orang kemudian menikahi apa namanya suami orang yang masih sah, maka dia tahu kalau pernikahannya itu adalah tidak sah aslinya ya. Maka dalam hal ini otomatis pernikahannya tidak sah dan harus mengulang ya, dan otomatis itu masih statusnya adalah istri dari suami yang pertama ya, bukan berarti terus kemudian dengan terjadinya pernikahan yang kedua itu otomatis hubungannya berpisah, tidak ya, karena pernikahan yang kedua ini tidak sah ya, maka status hukumnya kembali ke asal alias si suami alias si wanita tadi masih milik suami yang pertama tadi ya, dan suami yang menikahi tadi juga masih memiliki istri yang apa namanya dia selingkuhi tadi ya. Jadi ini termasuk perbuatan yang tidak benar ya, karena dia tahu kalau itu tidak sah ya, beda dengan apalagi ini masalahnya kalau sampai punya anak ya, ini bermasalah sekali, beda dengan pernikahan yang atas dasar syubhat ya. Pernikahan atas dasar syubhat itu contohnya misalnya kayak apa namanya dia belum tahu kalau nikah tanpa wali itu tidak boleh misalnya, kemudian akhirnya mengandung punya anak, ini anaknya tetap dinasabkan ke bapaknya karena untuk nikah yang disebabkan oleh syubhat ini anaknya tetap dinasabkan ke bapaknya, cuman akad antara orang tuanya perlu diulang ya. Tapi kalau sesuai yang kita dengar dari pertanyaan tadi ini dia sudah tahu masih punya suami, kemudian menikah ini kan berarti salah sekali seperti itu ya, menikahi suaminya orang ya. Jadi hendaknya dia apa namanya batalkan pernikahan tersebut ya. Kemudian juga apabila ternyata mengandung anak dan sebagainya, maka alangkah baiknya ditanyakan ke apa namanya KUA atau pengadilan agama yang mengurusi permasalahan ini ya, karena ini adalah cara yang paling benar ya, karena nanti biar yang berwenang yang akan memutuskan, karena sebagaimana kaidah mengatakan hukmul hakim yarfaul khilaf, keputusan Pak Hakim, keputusan orang yang berwenang itu bisa memutuskan khilaf ya, memutuskan perbedaan pendapat yang ada di kalangan ulama ya. Jadi nasihatnya adalah hendaknya bertaubat ya, kemudian apa namanya pernikahan tersebut dianggap batal, kemudian bagaimana konsekuensinya bisa di maksudnya konsekuensinya itu kalau memiliki anak ya, kalau nggak punya anak ya sudah, maksudnya nggak perlu ditampakkan ke orang ya. Jadi ketika seseorang melakukan suatu dosa kemudian juga apa namanya suatu dosa suatu kesalahan dan tidak sampai ke waliul amr ya, maka ini tidak perlu untuk ditampakkan ya. Misalnya kayak tadi kasus tadi nikah sama istrinya orang ya, kemudian juga dari hasil pernikahan tersebut tidak menghasilkan anak, ya sudah cukup dia bertaubat menganggap pernikahan tersebut batal, kembali ke keluarga masing-masing, nggak perlu lapor ke KUA dan sebagainya, ya sudah tutupi dengan diri kalian masing-masing ya. Berbeda kalau misalnya itu sudah sampai ada konsekuensi yang lebih besar seperti tadi dari pernikahan tersebut menghasilkan anak dan sebagainya, maka ini barulah apa perkaranya diangkat ke yang berwenang, karena nanti terutama menghukumi nasab anaknya ini ya, menghukumi nasab anaknya ini itu biarlah pihak yang berwenang karena itu lebih selamat. Wallahu a'lam.

0: itu ada dua. Satu non-muslim wasani, penyembah berhala, orang kafir. Ya orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, orang apalah, sampai pun orang ateis, sebagainya, orang non-muslim yang bukan ahlul kitab. Kalau ini jelas sembelihannya itu haram. Karena mereka tatkala nyembelih dipastikan menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka. Yang kedua, tatkala mereka itu, yang kedua itu adalah muslim yang ahlul kitab. Nah, muslim yang ahlul kitab, oh, muslim ahlul kitab, sembelihan kafir ahlul kitab itu yang punya hukum khusus, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan kan untuk mengatakan memakannya. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amuhum halul lahum. Sembelihannya orang-orang ahlul kitab itu halal bagi kalian dan sembelihan kalian halal bagi mereka. Jadi itu adalah pengecualian dari keumuman hukum tentang orang-orang. Tak masalahnya adalah bahwasanya yang semacam itu halal. Halal ini berlaku mutlak semua atau iya? Saya katakan iya, selagi orang itu muslim, selagi orang itu kafirnya wasani dan dia itu taat di agamanya itu, maka sembelihannya halal. Jika dipastikan syarat rukun terjemahnya itu selesai. Jadi syarat syukur, syarat rukun penyembelihannya itu terpenuhi. Dalam artian terpotong jalur makanan, terpotong jalur minuman, terpotong dua urat nadi, dan macam-macamnya. Maka itu terpenuhi. Apabila itu tidak terpenuhi, ya maka berarti, jadi itu harus terpenuhi. Seandainya, jangankan orang kafir, orang muslim saja. Kalau kemudian dia kan tidak terpenuhi, maka ya, berhak untuk melakukan, dia berhak untuk kita katakan sembelihannya nggak sah padahal dia muslim, karena ya nggak ini nggak itu dan macam, apalagi kalau memang orang alul kitab, orang kafir yang kemudian sembelihannya itu tidak terpenuhi, maka dia berhak. Jadi dia kita katakan bahwasanya sembelihan itu adalah tidak sah meskipun orang alul kitab, jangan kan orang muslim. Jadi kesimpulannya, sembelihan orang yang non muslim itu ada dua, sembelihan non muslim di mana penyembah berhala, maka dia itu kafir dan apa tanduk tunman kan itu. Jadi sembelihannya haram karena dia kafir. Yang kedua, kafir ahlul kitab. Kafir ahlul kitab itu halal karena Allah menegaskan wa ta'amul ladina utul kitab halul. Jadi makanan ahlul kitab itu adalah. Yang berikutnya adalah masalah, kalau memang itu halal, haram secara mutlak, enggak. Halal jika terpenuhi syarat rukunnya. Jika terpenuhi syarat rukunnya. Macamnya sembelihannya benar, ininya benar, dan macam-macam baru halal. Tapi kalau kemudian sembelihannya enggak benar, ini dan macam-macamnya, maka itu menjadi tidak boleh. Jadi, wallahu'alam bisawab. Nah.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin, amma ba'd. Kawani wa akhwati fid din azanillahu wa iyyakum, para pemirsa Al Iman TV, para pemirsa Al Furqan TV, di manapun Anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari-hari yang agung ini, di detik-detik kita menghadapi hari-hari mulia, hari-hari Ramadan, kita senantiasa mendapatkan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini untuk istiqamah di atas jalan iman,

mengajarkannya. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Baik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Ini sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan Al-Qur'an itu dipelajari dari semua dan dipelajari dan diajarkan dari semua sisinya. Baik itu bacanya,

beliau wala nasira. Waktu orang-orang kafir itu tak menau, mereka itu ngarep-ngarep, mereka itu kepingin. Mereka itu ingin lau takfurun, seandainya kalian wahai orang-orang yang beriman itu jadi kufur. Kama kafaru, sebagaimana mereka adalah orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu berharap kalian wahai orang-orang yang beriman itu ikut-ikutan jadi kafir kayak mereka. Yang dengan itu kalau kalian melok-melok kafir, ikut-ikutan kafir, fatakununa antum wahum sawa, maka kalian dan mereka jadinya sama, sama-sama kafir. Fil kufri, di dalam ini ke kufur. Dan itu sunnatullah pada zaman sekalian. Jadi semua orang itu menginginkan orang lain untuk menjadi kayak dirinya. Baik dia itu di atas kebenaran, maupun dia itu di atas kebatilan. Orang yang di atas kebenaran itu merasakan nikmatnya kebaikan, nikmatnya kebenaran, nikmatnya hidayah. Dia itu kepingin ini agar orang lain pun ingin mendapatkan, untuk mendapatkan hidayah tersebut, mendapatkan kebaikan tersebut. Akhirnya dia berkiprah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdakwah di jalan Allah, dan itu kemuliaan dan itu keagungan. Karena seandainya dengan itu dia memasukkan orang lain ke dalam Islam, maka itu adalah harta yang tertinggi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala menyampaikan itu kepada Ali bin Abi Thalib, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Seandainya ada orang masuk Islam gara-gara kamu, yakni dakwahmu, ajakanmu, maka khairul laka min humurin na'am. Itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan humrun na'am. Ini humr, ini an-na'am, harta unta merah, harta yang termahal pada waktu itu. Nah, kebalikan juga sama orang-orang ahlul batil. Orang-orang yang di atas kebatilan juga menginginkan orang-orang lain ikut-ikutan batil kayak mereka. Agar kalau pengikut kebatilan itu banyak, karena akhirnya mereka menjadi nggak disalahkan karena rata-rata orang semacam mereka. Iblis yang tahu bahwasanya dia itu adalah salah, dia itu bertekad untuk ngajak orang ikut-ikutan salah. Makanya nggak heran kalau kemudian ada orang-orang yang di atas kesesatan itu semangat ngajak orang untuk ikut-ikut berada di atas jadi ke kesesatan. Fala tattakhidhu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita orang-orang mukmin, yang mana orang-orang kafir itu menginginkan kita untuk kufur kayak mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala tattakhidhu minhum awliya, maka janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir itu wali. Wali itu ya penolong, teman dekat, sahabat karib, pemimpin. Tualunahum, yang kalian itu mencintainya. Wa in azharul iman, meskipun mereka itu menampakkan keimanan. Orang kafir yang jelas-jelas kafir menampakkan keimanannya dan mereka berstatus sebagai kafir munafik. Karena kafir itu kan ada dua. Ada kafir yang jelas-jelas menunjukkan kafirannya. Dia terang-terangan menunjukkan bahwasanya dia itu kafir. Dia itu agamanya Nasrani, agamanya Hindu, agamanya Buddha. Bahkan mungkin tidak punya agama. Tapi ada orang-orang kafir yang dia itu menunjukkan kepada publik bahwasanya dia itu mukmin, bahwasanya dia itu muslim. Padahal sejatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia itu adalah orang-orang kafir. Wa in azharul iman, meskipun mereka itu menampakkan ini keimanan. Hatta yuhajiru fi sabilillah, sampai mereka membuktikan imannya itu dengan cara hijrah di jalan Allah. Hijratan sahihatan tuhakkiku imanuhum. Hijrah yang benar, gak hijrah-hijrahan. Tapi hijrah yang benar yang tuhakkiku imanuhum. Yang itu membuktikan, mewujudkan, membuktikan keimanan mereka. Fa'in tawallau, dan apabila mereka itu berpaling, wa qaumu ma hum alaih, dan mereka tetap pada kekufurannya, tidak mau hijrah,

0: mau membuktikan keimanannya, tetap nyaman dengan kekufurannya, kemunafikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakhuluhum bil as, tangkap mereka, ambil mereka, ditawan, ditangkap. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka, haitsu wajadtumuhum, dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka berada, karena mereka adalah orang-orang kafir harbi, orang-orang kafir yang mereka itu ada perseteruan senjata dengan kaum mukminin, permusuhan dengan kaum mukminin. Dan orang-orang kafir yang berstatus itu, istilah fikihnya adalah kafir harbi. Istilah fikihnya itu adalah kafir yakni harbi. Dan orang-orang yang kafir harbi itu, maka dia itu dibunuh. Jadi orang-orang yang kafir harbi, jadi orang-orang yang kafir harbi, maka jadi mereka itu berlakulah perintah Allah Subhanahu wa taala, faqtuluhum haitsu wajadtumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kalian temukan mereka, kalian dapati mereka, kalian bertemu dengan mereka. Wala yani wala tattakhidhu minhum waliya, dan janganlah engkau kalian jadikan mereka itu sebagai wali, tuwalunahu, yang kalian mencintainya, mengangkatnya jadi ketua, jadi pemimpin. Wala nasira, dan jangan angkat mereka menjadi penolong, menjadi pembantu. Tantasiru nabihi ala aduwikum, untuk kalian minta tolong mereka menghadapi musuh-musuh kalian. Memang sulit menghadapi kelompok kafir yang satu ini. Karena orang kafir yang jelas-jelas kafir itu gamblang jelas. Jelas kalau dia itu kafir. Jadi gak ada tedeng aling-aling gitu kalau sejawanya gitu ya. Nampak dengan jelas kekafirannya. Sehingga kita bisa antisipasi dia sebagai orang kafir. Yang jadi masalah itu adalah kalau orang-orang kafir yang menampakkan kekufurannya, yang menampakkan keislaman. Sehingga zahirnya muslim, pada hatinya adalah kafir. Dan mereka adalah musuh yang sangat berat. Makanya di zaman itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunjukkan kepada mereka, perintahkan mereka untuk membuktikan kekafirannya, yang membuktikan ke Islamnya dengan cara hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian tidak bisa menunjukkan keislamannya, tidak bisa menunjukkan yakni keislamannya, keimanannya gitu ya, maka berarti dia kafir. Maka berlakulah orang-orang kafir harbi, orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, faqtuluhum haitsu wajadtumuhum, bunuhlah mereka dimanapun mereka itu berada. Ini pada zaman dahulu nggih. Tatkala yani wahyu masih turun, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada nabinya, fulan fulan fulan fulan itu kafir, berbaju muslim, orang-orang munafik. Tapi zaman kita sekarang, setelah wahyu terputus, kita tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Setelah wahyu terputus, maka urusan gaib adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin disampaikan kepada kita karena kita bukan nabi, bukan rasul. Dan berlakulah yani kaidah umum, nahkumu bil zawahir wallahu yatawalla sarair, kita itu menghukumi secara zahir dan Allah Subhanahu wa taala yatawalla sarair, Allah yang ngurusi batinnya seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya. Perintah Allah waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, bunuhlah mereka dimanapun mereka berada, dimanapun kalian menemukan mereka. Wala tattakhidhu min mana illa alladhina yasilun, illa alladhina yasilun, kecuali orang-orang yang yasilun, ayal yalja'un, yang mereka itu minta perlindungan ila qaumin, kepada sebuah kaum, yang mana kaum itu bainakum wa bainahum mitsaq, yang antara kalian dengan mereka ada perjanjian. Yang antara kalian dengan mereka ini itu ada ini perjanjian. Mitsaq ahdun bil aman. Ada perjanjian untuk saling aman, enggak saling menyerang, enggak saling membunuh gitu ya. Enggak saling memerangi gitu. Yani ahdun bil amani lahum wa liman wasala ilaihim. Yani perjanjian damai untuk mereka dan siapapun yang minta perlindungan mereka, siapapun yang nyampe kepada mereka. Kama ahadan Nabi sallallahu alaihi wasallam Hilal ibn Umayyah alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani pernah melakukan perjanjian damai itu dengan Hilal ibn Umayyah alaihi wasallam. Juga dengan sebagian yang lain, dengan Suraqah ibn Malik ibn Juksum, dengan Huzaimah ibn Amir ibn Abdi Manaf. Gitu. Yang paling kundang ceritanya Suraqah itu. Dia itu aslinya adalah orang kafir yang kemudian apa nggih mengejar Rasulullah SAW hijrah, kemudian terperosok sampai 3 kali, kemudian jadi terjadilah kesepakatan mereka tidak saling mengganggu antara beliau SAW dengan Suraqah ibn Malik ibn Juksum. Kisah yang lain pun mirip-mirip dengan itu. Kisahnya Hilal ibn Uwaimir al-Aslami. Baik. Kecuali orang-orang kafir itu berlindung, nyampe atau tinggal di satu daerah, satu negeri yang kalian itu ada perjanjian damai dengan mereka. Maka nggak bisa dibunuh. Karena mereka berarti sudah ada perjanjian damai dengan mereka. Au alladzina ja'ukum, atau orang-orang yang datang kepada kalian. Waqad hasirat aidhaqat, padahal hati mereka itu sempit. Qulu suduruhum, hati mereka itu sempit. An an yuqatilukum, sempit itu enggak enak, enggak bisa sebenarnya itu, enggak mau untuk memerangi kalian. Ma'a qaumihim, bersama kaum mereka. Au yuqatilu qaumahum ma'akum, dan mereka sendiri belum siap untuk memerangi kaum mereka bersama kalian. Ai mumsikina an qitalikum wa qitalihim. Mereka itu sebenarnya itu maunya itu menahan diri, enggak ikut memerangi kalian, enggak ikut memerangi mereka. Kalau orang-orang yang semacam itu, fala tata'arradu ilaihim bi akhdhin wa la qatlin. Orang-orang yang semacam itu, la tata'arradu ilaihim, kalian itu jangan apa ya? Jangan ikut-ikutan, kok ikut. Jangan yani bi akhlin wala qatlin. Enggak usah ditangkap, enggak usah ikut-ikutan nangkap, enggak usah dibunuh. Biarin aja gitu. Yani biarin aja, karena mereka itu ya hati nuraninya itu enggak ingin memerangi kalian, sebagaimana mereka juga enggak siap untuk memerangi kaum kaum mereka. Wa dha wa ma ba'dahu, yani ayat ini dan ayat setelahnya, kata beliau. Ini dan ayat yang setelahnya. Itu mansukh bi ayatis saif. Dan terhapus dengan ayat tentang perang, ayat pedang. Ayat yang membicarakan tentang perang. Walau syaa Allah, seandainya Allah itu berkehendak, tasliitahum 'alaikum. Allah itu berkehendak untuk menguasakan mereka, menjadikan mereka itu menguasai kalian. La sallallahu alaikum, niscaya Allah itu akan menjadikan mereka menguasai kalian. Bi an yuqawwiya qulubahum, Allah itu bisa aja menguatkan mentalitas hati mereka. Wala qatalukum, yang dengan itu mereka akan memerangi nyani kalian. Walakinnahu lam yasha'u, tapi Allah enggak mau menghendaki itu. Wa alqa fi qulubihimur ra'b, yang Allah kehendaki malah kebalikannya. Allah Subhanahu wa taala meletakkan dalam hati mereka itu ar-ru'b, kekhawatiran, takutan gitu. Fa in ya'tazilukum, dan apabila mereka itu menjauhi kalian. Falam yuqatilukum, dan mereka itu enggak memerangi kalian. Wa alqau ilaikumus salam, dan mereka itu melakukan perjanjian damai. Ai in qadu, mereka itu mau tunduk, mau patuh gitu. Wama ja'alallahu lakum 'alaihim sabila, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan untuk kalian, tidak menjadikan bagi kalian untuk mereka itu jalan lagi, jalan maksudnya untuk memeranginya. Tariqan bil akhli wal qatl, jalan untuk menangkap maupun untuk memerangi mereka. Gambarannya bagaimana? Gambarannya itu semacam pada waktu peristiwa perang Badar. Pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan nggih. Itu kan masih tahun kedua hijrahnya Rasulullah SAW. itu ada sebagian dari orang-orang Mekah itu yang nggak bermusuhan dengan Rasulullah SAW. Tapi belum berangkat hijrah, masih ada di kota Mekah. Ada yang karena faktor keluarga, ada yang karena faktor-faktor yang lain. Nah, yang karena faktor keluarga itu contohnya adalah Bani Hashim. Orang-orang keluarga marganya Rasulullah SAW, Bani Hashim yang masih ada di kota Mekah. Di antara mereka adalah Abbas. Abbas ibn Abdul Muttalib itu kan paman Rasulullah SAW. Tapi pada waktu peristiwa di bulan Ramadan tahun kedua itu, peristiwa Badar itu, Abbas termasuk orang yang masih ada di kota Mekah. Begitu juga dengan beberapa orang-orang lain gitu, yang mungkin ada faktor sejarah, semacam hubungan keluarga juga adalah orang-orang Bani Zuhrah. Bani Zuhrah itu kerabat Rasulullah dari jalur ibu. Jadi kalau Abdullah itu kan dari Bani Hashim, kalau Aminah itu dari Bani Zuhrah. Nah. Atau karena faktor persahabatan zaman dahulu atau yang lain gitu ya. Tapi mereka nggak mungkin ada di Mekah. Karena keberangkatan mereka dari Mekah sampai kemudian terjadinya perang Badar itu aslinya bukan untuk perang. Kata mereka itu aslinya adalah untuk menyelamatkan harta mereka yang mau diambil oleh orang kaum muslimin dari perjalanan Syam menuju Mekah. Dari perjalanan Syam menuju ke Mekah. Lah, mereka berangkat gitu. Tapi ternyata kan rombongan dagangnya itu berhasil selamat. Berhasil selamat. Dan Abu Jahal sebagai pimpinan yang ngeyel untuk tetap melangsungkan ini peperangan. Ada orang-orang itu yang sebenarnya nggak mau berperang. Nggak mau memerangi kaum muslimin. Tapi mereka juga, karena mereka berangkat bareng-bareng dari kota Mekah, nggak juga nggak bisa untuk memerangi orang-orang yang kafir. Maka orang-orang yang semacam itu, biarin aja gitu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, biarin aja. Jangan termasuk yang dibunuh. Jangan ini termasuk yang dibunuh. Nah. Satajiduna akharina yuridun. Kita selesaikan satu masalah ini. Satajiduna akharina yuriduna ayyamanukum, kalian akan mendapati orang-orang lain yang mereka menginginkan untuk ayyamanukum, untuk mengambil jalan keamanan, meminta lindungan keamanan. Fi idharil imani indakum, dengan menampakkan keimanan pada kalian. Wa ya'manu qaumahum, dan mereka juga ingin untuk tetap aman di hadapan kaum mereka. Bil kufri, dengan tetap menjadi orang kafir. Idza raja'u ilaihim, apabila mereka kembali kepada kaumnya. Wa hum asad wa ghatafan, dan mereka itu adalah orang-orang asad, Bani Asad dan Bani Ghatafan. Kullama ruddu ila alfitnati, tatkala mereka du'u ila syirk, dipanggil, diseru untuk kembali kepada kesyirikan. Urkisu fiha, ay waqa'u ashaddawku, mereka itu benar-benar terjerumus kepadanya. Fa'ilam ya'taziluka, mabibulam, mereka tidak menjauhi kalian. Bitarki kita likum, dengan meninggalkan memerangi kalian. Walam yulku ilaikum salama, dan tidak melakukan perjanjian damai dengan kalian. Ini walam yakufu aydiyahum, dan mereka tidak mau menahan tangan mereka angkum dari kalian. Fakhuduhum, maka ambillah mereka. Bil asr, tawanlah mereka. Tuluhum, dan bunuhlah mereka. Haitsu taqiftumuhum, dimanapun kalian menemukan mereka. Ay wajadtumuhum, menemukan mereka. Waulaikum ja'alna lakum alaihim sultanam mubina, dan mereka itu kami jadikan untuk kalian itu sultanam mubina, kekuasaan atau hujjah yang kuat. Burhanan bayyinan lahira, bukti yang sangat gamblang, yang sangat jelas. An qatlihim, dari memerangi mereka. Wa sabyihim, dan menawan mereka. Li ghadrihim, karena mereka telah melanggar janji. Nah, para jamaah yang dimulakan subhanahu wa ta'ala, ini hal-hal semacam ini fikih ya, fikih dalam yang terkait dengan masalah jihad, yakni fi sabilillah. Ya karena orang kafir itu kan macam-macam ya statusnya ya. Ada orang-orang kafir itu yang sedang berseteru dengan kaum muslimin, perang gitu. Perang panas mau perang dingin, perang nyata maupun perang yang pokoknya pokoknya perang lah, sedang ada permasalahan dengan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang kafir harbi dan mereka lah berlaku ini yani untuk memerangi orang-orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, mengikuti aturan yang berlaku di negeri kaum muslimin. Orang-orang kafir semacam itu namanya kafir zimmi. Dan mereka nggak boleh diganggu, nggak boleh diperangi, karena mereka tunduk patuh dengan aturan negeri Islam. Yang ketiga, kafir mu'ahad. Dan itu yang sedang kita bahas tadi. Orang-orang kafir yang ada perjanjian damai. Ada perjanjian damai itu maksudnya ya, A negeri muslim, B negeri kafir gitu ya. A negeri muslim, B negeri kafir. Lalu keduanya itu ada ikatan perjanjian damai untuk tidak saling menyerang, tidak saling membunuh, tidak saling mencaplok gitu ya. Dan itu biasanya kalau di zaman kita sekarang terbukti dengan apa? Kedubes. Adanya kedubes akan hal itu. Dan yang terakhir adalah kafir musta'min, orang-orang kafir yang minta perlindungan keamanan ke negeri Islam. Bagaimana yang ada dalam ayat tadi? Lah, yang diperangi, yang berlaku firman Allah, faqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, perangilah mereka dimanapun kalian mendapati mereka. Maka, yani itu berlaku hanya untuk orang-orang kafir harbi. Adapun kafir-kafir yang lainnya, maka tidak berlaku hukum tersebut dan berlaku hukum lain. Yaitu, yani mereka tidak dibunuh, tidak diitu, dan macam-macamnya. Dengan harapan semoga nantinya mereka bisa untuk yani masuk ke dalam agama Islam yang mulia. Allah alam, insya Allah subhanahu wa ta'ala ini kita pelajari. Karena ini adalah Jumat terakhir ya, sebelum Ramadan, biasanya setelah Ramadan. Ramadan, kemudian Syawal, agak panjang. Insya Allah ayat berikutnya pindah materi ya, tentang masalah membunuh mukmin secara sengaja. Insya Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bi'idni rabbina tabaraka wa ta'ala. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung naga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung naga. Bangga bersarung naga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung naga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung naga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا رواه البخاري bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda. Kapan beliau bersabda? Fi maradhihi alladhi lam yakum minhu. Beliau bersabda ketika dalam kondisi sakit, yang mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Karena menjelang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat Yahudi dan Nasara. Kenapa mereka ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajida? Karena mereka menjadikan kuburan para anbiya mereka, para nabi-nabi mereka, tempat-tempat salat.
7: Yang patut kita ingat dalam kehidupan ini bahwa kita ini adalah para musafir yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang hidup di dunia ini pasti akan meninggalkan dunia ini. Yang kita bawa ke akhirat iman dan amal ibadah. Yang kita bawa ke akhirat itu adalah iman dan amal ibadah. Itu yang terpenting dan yang paling bermanfaat.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
7: Kesempatan hidup yang sekali ini hendaklah kita jadikan hidup ini hidup yang berarti. Ibaratnya hidup sekali hiduplah yang berarti. Karena seorang apabila gagal sekali dalam kehidupannya ini, dia tidak akan kembali ke dunia ini. Kalau seorang gagal dalam usahanya, mungkin dia masih ada kesempatan untuk memulai usahanya. Tetapi kalau gagal dalam kehidupan dan dia meninggal dalam keadaan kegagalannya, maka dia tidak akan kembali ke dunia ini.
9: Orang yang pertama kali dibakar oleh api neraka pada hari kiamat adalah seorang yang berilmu, menuntut ilmu, tetapi dia mengamalkan ilmunya bukan karena Allah, agar dikatakan sebagai ahli ilmu. Yang kedua, yaitu seorang yang berjihad di jalan Allah, akan tetapi dia ingin dikatakan sebagai seorang pemberani. Yang ketiga, yaitu orang yang bersedekah di jalan Allah agar dikatakan sebagai orang dermawan, bukan ingin menjalankan harta di jalan Allah semata.
8: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
9: Oleh api neraka pada hari kiamat, pada hari kiamat.
5: Faedah kajian.
10: Bagaimana kiatnya agar kita bisa istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, baik sunnah secara umum atau sunnah secara khusus. Yang pertama tentunya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dianugerahi istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan di antara doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah doa beliau yang disebutkan dalam hadis ini, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW banyak sekali membaca doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Pak, kita teladani Rasulullah SAW dengan memperbanyak doa ini, hafalkan doa ini, pahami maknanya, kemudian resapi saat kita berdoa. Kalau belum hafal, ada satu yang sudah hafal dan sering kita baca, paling tidak 17 kali sehari. Doa apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ini bukan tahsilu hasil. Kita kadang-kadang suka diejek, diolok-olok. Kok kalian minta jalan yang lurus? Memang kalian belum lurus jalannya. Kita katakan alhamdulillah, kita sudah berada di atas jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan Islam ini. Tapi kami berdoa terus agar Allah menjaga kami agar bisa istiqomah di atas jalan Islam ini dan kami tidak meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Yang kedua, terus mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW dan rajin menghadiri majelis ta'lim. Kenapa? Karena masih banyak ajaran Islam yang kita belum tahu, Pak. Kita ini, saya sambil membuat materi persiapan ini, ternyata ada banyak hal yang saya belum tahu ternyata. Jadi masih banyak hal yang kita belum pahami. Nah, kalau kita semakin banyak tahu, maka kita akan semakin banyak beramal, insyaAllah. Kalau niat kita ngaji adalah untuk beramal, ya, jadi bukan cuma mengumpulkan materi, bukan cuma mendengarkan, tapi yang sudah kita pelajari, kita amalkan. Maka, kiat yang ketiga adalah mengamalkan sunnah yang sudah dipelajari. Setelah kita mempelajari, maka kita mengamalkannya. Karena tujuan akhir dari belajar adalah beramal. Dan karena kalau kita hanya mengumpulkan ilmu saja, tapi kita tidak amalkan, maka ilmu ini berarti ilmu yang tidak bermanfaat. Justru akan menjadi hujjah alaina. Akan menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum kita, wal'ayadzu billah. Yang keempat, di yang ketiga dulu, ini ada sebuah nukilan ya, saya dapatkan dari Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ini adalah salah seorang tokoh tabi'in yang wafat pada tahun 139 Hijriah. Nah, beliau mengatakan, asbaha man arafa sunnata ghariban wa aghrabu minhu man ya'malu biha. Pada zaman ini, orang yang mengenal sunnah itu sudah asing. Dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkan sunnah. Allahu Akbar. Ini beliau wafat pada tahun 139 Hijriah. Di zaman tabi'in. Tapi ingat, di zaman tabi'in itu sudah mulai muncul ada orang-orang yang sesat. Jadi, kata para ulama, salafus soleh itu adalah orang yang hidup pada zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, tapi mereka mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Mereka yang tabi'i tapi qadariyah, tabi'i tapi khawarij, tabi'i tapi mu'tazilah dan semacamnya, maka mereka ini tidak disebut sebagai salafus soleh. Nah, di zaman itu, di abad kedua Hijriah, Yunus bin Ubaid mengatakan, pada zaman ini, orang yang mengenal sunnah itu sudah asing. Dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkan sunnah. Jadi ada dua tahapan, mengenal dengan belajar. Yang kedua adalah mengamalkan. Entah apa yang akan beliau katakan kalau beliau hidup di zaman kita. Terpisah 15 abad dari Rasulullah SAW. Kiat yang keempat adalah mempelajari sirah generasi salaf. Kata para ulama, karena kita tidak mungkin bisa mengikuti mereka kecuali dengan mempelajari madhab mereka dan manhaj mereka. Dan tidak cukup untuk menisbatkan diri kepada mereka saja. Menisbatkan diri itu maksudnya apa? Mengatakan, saya sunni, saya salafi, itu menisbatkan diri. Tapi enggak mau belajar, enggak mau mencontoh mereka, enggak mau mengenal manhaj mereka. Ini salah. Dan alhamdulillah, sirah generasi salaf ini dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, didokumentasikan dengan sangat lengkap dalam kitab-kitab Islam. Alhamdulillah. Yang kelima, mempertahankan sunnah dengan gigi geraham terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ikutilah sunnahku. Sunnah di sini apa artinya, Pak? Ini, arti ketiga apa arti yang keempat ini? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nah, ada yang bilang tiga, ada yang bilang keempat. Atau, yang tiga lebih banyak ya. Oke, bisa dua-duanya ini, Pak. Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikutilah sunnahku dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku. Azzu 'alaiha bin nawajid. Kalian gigit sunnah itu dengan gigi geraham terakhir kalian. Jadi enggak cukup gigi geraham. Kata beliau, nawajid itu adalah gigi geraham terakhir yang paling belakang sana, Pak. Kita punya geraham berapa? Iya, 4, Pak. Saya juga tahunya pas baca tadi, katanya 4 gitu. Nah, nawajid ini yang paling belakang sana. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesungguh-sungguhan Rasulullah SAW untuk mewasiatkan kepada kita agar menjaga sunnah ini. Jangan dilepas. Kalau kita sudah rengkuh, kita sudah dapat, pertahankan. Baik. Kiat yang kelima, ya. Keenam, ya. Keenam adalah menghindari bid'ah. Jadi sebenarnya dalam hadis yang sama, ya, kemudian setelah tadi, ikutilah sunnahku, sunnah para khulafa'ur rasyidin, gigitlah dengan gigi geraham yang paling belakang, beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarilah oleh kalian perkara-perkara baru. Baik berupa akidah seperti akidahnya Qadariyah tadi, ataupun praktek ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus caranya bagaimana? Caranya dengan mengenal manhaj salaf. Dengan mengenal bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salat beliau, bagaimana zikir beliau, bagaimana solawat beliau. Kalau kita sudah tahu, nanti kita bisa memfilter. Oh, ini enggak sesuai dengan praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa tepiskan. Oh, ini enggak sesuai dengan yang di Sahih Al-Bukhari. Enggak sesuai dengan yang di Sahih Muslim. yang pernah saya baca. Yang kedelapan, yang ketujuh ya, sabar menghadapi keterasingan sunnah di akhir zaman. Jadi ini Pak, kita harus siap mental, karena orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman, itu akan menjadi orang-orang yang asing. Maka kalau kita bisa kumpul dengan teman-teman kita, bisa saling menguatkan ya di grup media sosial, atau dengan hadir langsung di majelis seperti ini, maka kita akan lebih kuat insya Allah. Kita saling menguatkan, kita butuh itu. Karena mungkin kita itu ya asing di masyarakat kita masing-masing. Jadi kita harus siap. Nabi mengisyaratkan bahwasanya mereka yang berpegang teguh pada sunnahku itu kalqabidhi alal jamrah, seperti orang yang menggenggam bara api, Pak. Dihina, diusir, ya dilarang di sana sini, ya diremehkan, dibully, ya, dan lain sebagainya. Maka itu adalah sunnah para pemegang kebenaran sunnah, orang-orang yang konsisten dengan sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Maka kita harus siap mental. Yang kedelapan, menghindari pembatal-pembatal Islam, atau yang disebut sebagai nawaqidhul Islam. Karena kalau kita sampai jatuh dalam nawaqidhul Islam, kemudian kita meninggal di atasnya, maka ma'as salamah, selamat tinggal ya, surga menjadi haram untuk kita. Ini kalau kita meninggal di atas kekufuran, meninggal di atas pembatal-pembatal keislaman. Jadi ini adalah salah satu prioritas yang harus kita hindari. Jadi kalau harus jatuh dalam maksiat, maka janganlah maksiat itu adalah berupa pembatal-pembatal keislaman kita. Ini tentunya butuh kajian khusus apa saja pembatal-pembatal keislaman itu, tapi ini adalah sebuah bab penting dalam agama yang merupakan salah satu prioritas dalam mempelajari Islam. Yang kesembilan, menghindari maksiat dengan segala bentuknya. Karena maksiat itu bisa mengakibatkan hidayah kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat kecil bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat besar bisa membawa kita kepada kemusyrikan dan kekufuran. Maka jangan pernah meremehkan maksiat. Dan kalau kita kadang-kadang jatuh dalam maksiat, maka segera ya beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikuti keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Yang ke-10, selektif dalam memilih guru dan teman. Guru itu akan memberikan ilmunya kepada kita. Maka kita harus selektif. Sebenarnya orang awam itu simple. Orang awam itu kalau dia bertanya kemudian dijawab oleh gurunya sudah cukup. Tapi sebelum dia bertanya, dia harus milih dahulu, selektif dulu dalam memilih. Gurunya ini benar-benar punya ilmu apa tidak? Punya takwa apa tidak? Akidahnya bagus atau tidak? Nah, baru kalau kita sudah temukan semua kriteria itu, kita pilih, maka nanti enggak masalah apa yang kita dengar, kita yakini, kemudian kita amalkan. Teman juga seperti itu. Teman akan banyak berpengaruh kepada kita. Al-mar'u 'ala dini khalilih. Setiap orang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya seorang di antara kalian melihat siapa teman dekatnya, pilih-pilih. Ayub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Inna min sa'adatil hadathi wal 'ajami an yuwaffiqahum Allah li'alimin min ahli sunnah." Sungguh suatu keberuntungan seorang pemuda dan juga orang yang non-Arab, salah satu keberuntungan mereka adalah kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka taufik untuk bisa mendapatkan ulama dari kalangan ahli sunnah. Nah, ini penting untuk kita perhatikan agar kita bisa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah nomor 11, waspada dengan tipu daya setan. Setan tahu bahwasanya sunnah Rasulullah SAW akan membawa pengembannya kepada derajat yang tinggi di surga. Di akhirat dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum itu di dunia dia akan diberikan husnul khatimah. Maka setan tidak ingin itu semuanya.

0: Semenit manfaat.
1: Dalam pernikahan harus dibangun di atas keridhaan. Harus dibangun di atas keridhaan. Maka tidak boleh seorang wanita, baik dia gadis ataupun janda, dinikahkan tanpa keridhaan. Dipaksa ya menikah dengan si fulan padahal dia tidak ridho, maka ini tidak diperkenankan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh seorang wanita dinikahkan baik dia janda ataupun gadis sampai diminta pendapatnya, sampai diminta izinnya, karena pernikahan harus dibangun di atas keridhaan, supaya terwujudkan cinta dan kasih sayang, supaya langgeng

0: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Renungan Malam. Nantikan Renungan Malam edisi selanjutnya hadir setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan. Madai Tour and Travel punya jawabannya.
3: Hah? Serius?
2: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
3: Wah, deket banget. Berapa harganya?
2: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
3: Berangkatnya bulan apa aja?
2: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
3: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
2: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
3: Wah,
2: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081324x846 atau follow Instagram madai.id.
3: Oke deh, aku daftar sekarang.
2: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
6: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Alah, ngobat lagi. Udah 6 bulan lebih berobat, tapi kok gak ada perubahan ya?
2: Loh, Mas Rio, lagi nunggu obat, Mas?
1: Iya, Mas Andika, kayak biasa, obat terus, gak sembuh-sembuh.
2: Loh, jangan gitu, Mas. Harus tetap sabar. Jangan lupa, kesembuhan itu bukan semata-mata dari obat loh.
1: Maksudnya gimana, Mas?
2: Mas Rio, ada perkataan ulama yang mengatakan banyak orang yang sakit, bahkan sebagian besar dari mereka bisa sembuh loh tanpa pengobatan medis. Kesembuhan itu terjadi karena mereka berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah yang bermanfaat serta kekuatan hati dan tawakal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Berarti doa dan tawakal itu juga punya peran besar ya, Mas?
2: Benar, Mas Rio. Obat itu ikhtiar, tapi yang menyembuhkan tetap Allah. Kadang Allah beri kesembuhan lewat obat, kadang lewat doa yang tulus, kadang lewat hati yang benar-benar berserah.
1: Ya, selama ini aku fokus ke obat sih, Mas, tapi kurang doa dan tawakal.
2: Gak apa-apa, Mas. Ikhtiar boleh jalan terus, tapi hati tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sabar, jangan berprasangka buruk, dan tetap optimis bisa sembuh. Insya Allah, hati yang tenang itu juga bagian dari kesembuhan, Mas Rio.
1: Oke, Mas. Makasih wejangannya.
3: Nomor antrian 39.
1: Tak tinggal dulu ya, Mas. Sudah dipanggil nomor antriannya.
2: Siap, Mas Rio. Syafakallah. Semoga lekas sembuh ya. Loh, Ilham? Ngapain di sini? Nggak ikut kajian sama teman-temanmu di masjid?
4: Iya, Pak Ustadz. Lagi malas aja nih.
2: Astagfirullah, nggak boleh malas gitu, nak. Malas itu memang kelihatan sepele, tapi dampaknya panjang, nak.
4: Iya sih, Pak Ustadz. Saya juga ngerasain. Mau berubah, tapi besoknya balik lagi.
2: Ada perkataan ulama yang tegas sekali tentang hal ini, nak. Beliau mengatakan, rasa malas adalah akar dari kerugian dan kegagalan. Orang yang pemalas tidak akan mencapai kebaikan, tidak akan memperoleh kemuliaan, dan tidak akan beruntung dalam urusan agama maupun dunia.
4: Waduh, berarti kalau saya terus pelihara malas ini, ya saya sendiri yang nutup jalan kebaikan ya, Pak?
2: Iya, nak, betul sekali itu. Bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak mau bergerak. Padahal peluang itu ada. Akhirnya cuma lewat begitu saja.
4: Pantesan. Saya ngerasa kayak jalan di tempat terus, Pak Ustadz.
2: Nah, buat menghilangkan malas, mulai dari hal yang kecil dulu, nak. Seperti bangun lebih awal, jangan menunda-nunda tugas, dan paksa diri di awal. Nanti lama-lama jadi kebiasaan, insya Allah.
4: Iya, Pak Ustadz. Saya mau coba lawan rasa malas ini. Gak mau kalah sama diri sendiri, apalagi sama orang lain.
2: Itu baru awal perubahan, nak. Sekarang, ayo kita kumpul sama teman-temanmu yang ngaji.
4: Hehehe. Iya, Pak Ustadz. Saya ke masjid dulu ya.
2: Malas bukan sekedar kebiasaan, tapi penghalang menuju kebaikan.
5: Renungan Suara Al-Iman.
6: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
8: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
9: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
10: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatal iman, para pendengar Radio Suara Al-Iman dimanapun anda berada, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM. Salam dan selawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia meniti jalannya hingga akhir nanti. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan juga keberkahan. Tepat pada hari Jumat, tanggal 3 Juli tahun 2026 Masehi, insya Allah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda sekalian dalam mengikuti program Rembulan Request bersama Al-Iman di kesempatan malam hari ini. Anda bisa merequest murotal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan format RQ, spasi nama, spasi tempat tinggal dan kota Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama qori-nya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846, 0873x04x846, atau bisa merequest via Telegram di channel @livesuara5918am, atau request via Clubhouse melalui room chat Suara Al-Iman. Baik, langsung saja, sudah ada beberapa request yang telah masuk di kami. Untuk request pertama kita di malam hari ini yaitu ada dari Mas Leandro Islami, Masya Allah, dari Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Request minta diputarkan Surah Al-Fatihah, Asy-Syams, Al-Lail, sepertinya urut ya, Ad-Duha, Al-Insyirah, kemudian Surah At-Tin, Al-A'laq, Al-Qadr, dan Al-Bayyina dengan qori Syekh Yasir bin Rashid Al-Dosari. Dan juga minta diputarkan dua kisah sahabat Nabi dengan kisah Bilal bin Rabah dan Utsman bin Affan. Baik, Mas Leandro Islami, insya Allah akan kami hadirkan untuk request murtal Qur'annya dan juga untuk request sirah sahabatnya nanti akan kami putarkan setelah request murtal Al-Quran dari para pendengar yang lain. Selagi menyiapkan, ada request lagi yaitu dari Bapak Mahmudi dan istrinya di Perak Jombang. Request minta diputarkan Surah Al-Fajr dengan qori Ustadz Muflih Safitra. Baik, Bapak Mahmudi dan istrinya, insyaallah akan kami putarkan untuk request merotal Qur'annya setelah request dari Mas Leandro Islami. Kami ulangi sekali lagi kepada para pendengar sekalian yang ingin merequest merotal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30. Caranya gampang, tinggal mengirimkan format RQ, spasi nama, spasi tempat tinggal dan kota Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama qori-nya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846, atau bisa merequest melalui Telegram di channel @livesuaraaliman. Baik, untuk request selanjutnya yaitu ada request dari Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan. Minta diputarkan Surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah dengan Qori Syekh Abdul Basit Abdus Somad. Baik Ibu Yusuf, insyaallah akan kami hadirkan untuk request murotal Qur'annya sesaat lagi. Baik, untuk request dari Mas Yandro Islami sudah kami siapkan. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Liman, sarana penyubur keimanan.

فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

0: masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Ba'ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi untuk lantunan suci ayat Al-Qur'an yang telah dibacakan oleh beberapa qori kita di malam hari ini. Baik, sudah ada beberapa request lagi yang telah masuk di kami. Kita bacakan terlebih dahulu. Dan untuk request yang belum sempat terputar, insya Allah akan kami lanjutkan setelah kita bacakan request yang masuk. Untuk request yang baru masuk, yaitu ada request dari Ibu Ami di Gedinding, Surabaya. Request minta diputarkan Surah Al-Mulk dengan qori Ustadz Mubarak. Kemudian Surah Al-Fajr dengan qori Syekhani Arifai. Dan juga Surah An-Naba dengan qori Ustadz Abu Usama. Baik Ibu Ami, insya Allah akan kami putarkan untuk request yang telah dikirimkan. Insya Allah setelah kami putarkan setelah request murotal dari Ibu Yusuf. Baik, kami ulangi sekali lagi kepada para pendengar sekalian yang ingin merequest murotal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30. Bisa langsung mengirimkan requestnya dengan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama qori-nya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846 0873x04x846. Baik, untuk request yang masuk lagi ada dari Ibu Yusuf lagi, yaitu request minta diputarkan Munas dengan tema Kejarlah Akhirat yang disampaikan oleh Al-Ustadz Sulam bin Mistareja Hafidhullahu Ta'ala. Baik Ibu Yusuf, insya Allah akan kami putarkan untuk request Monasnya setelah memutarkan request murtal Quran dari para pendengar kita di malam hari ini. Baik, langsung saja kita lanjutkan untuk request yang belum sempat terputar, yaitu request dari Ibu Yusuf berupa Surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah dengan qori Syekh Abdul Basit Abdus Somad, yang kemudian nanti akan langsung dilanjutkan dengan request dari Ibu Ami tadi berupa Surah Al-Mulk, Al-Fajr, dan An-Naba. Baik, mari kita simak bersama tetap di 918 AM Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, jadikanlah motivasi amal kita adalah untuk akhirat. Janganlah amal yang kita lakukan tujuannya hanya untuk dunia saja. Karena barang siapa yang motivasinya untuk dunia saja, di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, barang siapa yang motivasi amalnya adalah untuk akhirat, niscaya di dunia pun dia akan diberikan rizki. Adapun yang pertama, orang yang motivasi dalam ibadahnya adalah untuk dunia saja, dia akan merugi di akhirat nanti adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim ma'am fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar." وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud, surat yang ke-11, ayat yang ke-15 dan 16. Niatnya untuk dunia saja, sempurna balasan Allah di dunia. Tetapi di akhirat, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Alangkah ruginya. Adapun yang kedua, apabila motivasi kita akhirat, maka Allah Ta'ala akan berikan balasannya di akhirat, dan juga di dunia Allah Ta'ala kasih rizki. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah la yadlimu mu'minan hasanatahu yu'ta biha rizqu fid dunya, wa yudza biha fil akhirah." Sesungguhnya Allah tidak akan mendzalimi seorang mukmin. Atas kebaikannya akan diberikan dengannya rizki di dunia dan diberikan balasan juga nanti di akhirat. Wa ammal kafir fayut'amu bihasanati ma 'amila biha lillahi fid dunya. Adapun orang kafir, maka Allah akan berikan kepada mereka makan itu rizki dengan kebaikannya yang dia kerjakan karena Allah di dunia. Hatta idza afdha ilal akhirah. Apabila mereka sudah sampai di akhirat, lam takun lahu khasanatun yudza biha. Tidak ada lagi kebaikan yang dibalas untuk mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Orang kafir, jika mereka beramal ikhlas karena Allah. Karena bisa jadi orang kafir juga beramal ikhlas karena Allah. Sebagaimana ahlul bid'ah juga beramal ada kalanya ikhlas karena Allah. Tapi tidak sesuai dengan petunjuk, maka tidak diterima. Maka di dunia mereka akan mendapatkan balasannya. Tetapi di akhirat, lam takun lahu hasanatun yujza biha. Di akhirat tidak ada lagi kebaikan yang bisa dibalas untuk mereka. Maka beramalah untuk akhirat, Dunia niscaya kita akan dapatkan. Alangkah bagusnya pepatah yang mengatakan, barang siapa yang nanam padi, maka rumput pun akan tumbuh. Tetapi orang yang nanam rumput, bagaimana mungkin padi itu akan tumbuh? Maka padi gambaran akhirat, sedangkan rumput-rumput itu gambaran dunia. Orang yang mencari akhirat, dunia akan dapat. Orang yang mencari dunia, dia tidak akan mendapatkan akhirat. Lihatlah orang yang nanam padi, rumputnya tumbuh, keongnya ada, lelenya juga kadang ada di sawah. Padahal yang dia tanam padi. Maka dia dapat padi, dia dapat lele, dia dapat keong, dan dia dapat belalang, dan yang lain. Adapun lihatlah orang yang menanam rumput. Mana ada padi yang tumbuh. Oleh karenanya, tanamlah padi. Jangan tanam rumput. Artinya, kejarlah akhirat.
jadikan tujuan kita akhirat, niscaya dunia pun akan kita dapat. Semoga bisa menjadikan sebagai nasihat sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah. Seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal. Sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhud yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia, Ahad, Ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya, tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 uqayyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 uqayyah, niscaya aku akan menjualnya. Maka As-Siddiq menjawab, kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 uqayyah, niscaya aku tetap akan membelinya. Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, biarkan aku ikut berperan serta wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, aku telah memerdekakannya ya Rasulullah. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, andai kata suatu malam aku berada di Fakh. Fakh adalah sebuah tempat di Mekah. Sedangkan aku dikelilingi oleh Idhkir dan orang yang mulia. Idhkir adalah pohon yang berbau harum. Bisakah suatu hari aku datang ke sumber air Mijannah? Apakah Gunung Syamah dan Tofil nampak bagiku? Tidak aneh kalau Bilal merindukan Mekah dan perbukitannya. Merindukan lembah dan gunungnya, karena disanalah dia mengecap manisnya iman. Disanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah. Dan di sana pula lah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pulang. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau salat. Perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau perang, sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan adzan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berucap, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah." Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan 1 untuk diri beliau. 1 lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian 1 tombak yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya diurusi oleh Bilal. Bilal mengurusinya untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan sepanjang hayat beliau. Bilal membawanya dalam salat Aidain, dalam salat-salat istisqa. Bilal menancapkannya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala salat didirikan di luar masjid. Bilal ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya bagaimana Allah taala mewujudkan janjinya dan menolong bala tentaranya.

Bilal menyaksikan kematian para tauhid yang dulu pernah menimpakan siksaan buruk terhadapnya. Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah dua laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah SAW masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit Bilal bin Rabah. Manakala Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh tiga orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah SAW dari anak orang kesayangan Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah Bilal Muadzin Rasulullah SAW. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan sebuah peristiwa agung tersebut. Pada saat itu Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkannya untuk naik ke atas Ka'bah dan selanjutnya mengumandangkan kalimat tauhid di atasnya. Maka Bilal melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bilal melepaskan suaranya yang tinggi, mengumandangkan azan. Ribuan leher mendongak kepadanya, ribuan lisan menirukannya di belakangnya dengan khusyuk. Adapun orang-orang yang di hatinya tersimpan penyakit, maka hasad mulai merayap ke dalam hati mereka. Kebencian merobek-robek hati mereka. Begitu azan Bilal sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Juwairiyah binti Abu Jahal berkata, aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun solat, maka kami pun akan solat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal terbunuh di Perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul Mekah. Al-Harith bin Hisham berkata, celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini, sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abul As berkata, demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu, maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muadzin Rasulullah SAW sepanjang hayatnya, dan Rasulullah SAW merasa tentram mendengar suara Bilal yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat Ahad, Ahad, manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah SAW telah berpulang ke hadirat Allah dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi SAW masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah SAW tiada. Bilal meminta izin kepada Khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku.
Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku untuk siapa yang engkau mau memerdekakanku untuknya. Maka Abu Bakar menjawab, demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak mau memerdekakanmu kecuali di jalan Allah. Maka Bilal berkata, aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah. Abu Bakar menjawab, itu hakmu. Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita. Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi SAW di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata, betapa sedihnya aku. Maka Bilal membuka kedua matanya dan menjawab, betapa bahagianya aku. Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya seraya berkata, esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat. Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat.

Uthman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Uthman bin Affan. Dia adalah Dhu Nurain, Sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman." Dengan cinta Quraisy kepada Uthman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Uthman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Uthman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Uthman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab. Dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang. Sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Uthman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Uthman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Uthman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Uthman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berdaka lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Uthman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: وَمَا كَسَبَتْ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi SAW, permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi SAW, dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan, dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya, hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah. Sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang bin Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami, wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami, dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi, dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, sahib Hijrotain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membelaku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia, dengan dua sahabatnya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi SAW bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: Terima kasih, Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد dan datanglah sakaratul maut, itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan, itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang, kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifut taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadah, malas beribadah, wa adamu qana'atil qalb, dan tidak memiliki hati yang qana'ah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah, kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah? Kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa mengintai. Ya, ketika kita lalai dari mengingat kematian dan sekaratnya, ketika kita lupa dan lalai dari mengingat kuburan dan kegelapannya, fitnah kubur dan kedahsyatannya, hari kiamat, sirat, yaumul hisab, ketika itulah hati kita mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Thumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian mengeras. Kal hijarati bal ashaddu qaswa, seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Oleh karena itu, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzihi min lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Di dalam riwayat lain ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila wa ma hadhimul ladzat ya Rasulullah, apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al maut, kematian. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, "Man aktsara min dzikril maut ukrima bi salatah." Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, dianugerahi tiga perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah, dia akan segera bertaubat. Wa nasyatun fil ibadah, giat beribadah. Wa qana'atul qalb, dan hati yang qana'ah, menerima apa adanya pemberian Allah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisi salihi wassuyu, kahamil al-misk وننفخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبا وننفخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا طيبا.
2: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah rahimakumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, masalul jalisus salih, perumpamaan teman yang saleh, teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang saleh, bukan teman yang menjadikan kita menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah, teman saleh, perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh.

kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi. Walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan, paling tidak ikhwah, harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah, ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah. Dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi? Pembawa minyak wangi tadi begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya bagaimana temannya? Oleh karena itu nasihat mulia beliau katakan, falyandur ahadukum aman tukhalil. Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman.

dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

0: bagimu wahai saudaraku yang tak mampu melihat indahnya dunia. Bagimu wahai saudaraku yang tak kuasa melihat cantiknya rembulan. Untukmu wahai saudaraku yang tak bisa mendengar hiruk pikuknya manusia, kicau burung yang bersaut-sahutan, debur ombak di lautan. Dan untukmu wahai saudaraku yang mendapatkan cobaan kurang sempurnanya anggota badan.
1: Hidup ini tidak luput dari ujian dan cobaan. Ada yang diuji dari fisiknya, ada yang diuji dengan kesehatan, diuji dengan kemiskinan, macam-macam diuji. Dan orang yang kaya pun diuji.
2: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
1: Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk ujian. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita seluruhnya. Siapa yang terbaik amalannya?
0: Janganlah engkau bersedih hati. Janganlah engkau berputus asa. Bersabarlah. Bersyukurlah. Dan ingatlah akan hikmah dari semua ini.
3: Ada juga manusia yang tatkala mereka ditimpa oleh suatu penyakit, maka berkuranglah kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jiwanya goncang, dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diliputi oleh kesedihan dan kesusahan, dan dunia pun menjadi sempit baginya padahal dunia ini luas. Dia tidak mampu untuk memikul beban sakit, maka dia tidak melihat kecuali seakan-akan kehidupannya di waktu yang akan datang adalah kehidupan yang gelap gulita.
0: Ingatlah wahai saudaraku, betapa banyak manusia yang diberikan mata sempurna, namun mereka menggunakan matanya untuk memandang apa yang tak halal baginya. Betapa

0: Banyak manusia yang bisa mendengar dengan sempurna, namun mereka tak mau mendengarkan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan betapa banyak manusia yang anggota tubuhnya lengkap dan sehat, namun kakinya dilangkahkan di jalan setan. Tangannya diayunkan untuk kemaksiatan. Bersyukurlah, wahai saudaraku. Allah sangat mencintaimu. Engkau tak diizinkan melihat, mendengar, dan melangkahkan kakimu menuju yang diharamkan. Sadarilah itu semua. Bersabarlah dan bersyukurlah.
1: Maka seorang mukmin, tatkala dia diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, dia bersyukur. Tatkala dia diberikan cobaan, maka dia bersabar. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, in asabatu sarra'u syakar fa kana khairan lahu wa in asabatu dharra'u sabar fa kana khairan lahu.
2: Sangat mengagumkan keadaannya orang yang beriman, karena semua urusan dan keadaan yang dihadapinya adalah kebaikan. Kalau dia ditimpa kebaikan, maka dia akan bersyukur. Wa in asabathu dharra, kalau dia ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, maka dia akan bersabar dan itu akan menjadi kebaikan baginya. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, yang ini tidak akan bisa didapatkan kecuali orang-orang yang beriman.
0: Untukmu saudaraku yang tak mampu melihat indahnya dunia, cantiknya rembulan, yang tak mampu mendengar hiruk-pikuknya manusia, kicau burung yang bersahut-sahutan, debur ombak di lautan. Dan untukmu saudaraku yang mendapatkan cobaan berupa kurang sempurnanya anggota badan.
3: Yang kita ingat dalam menghadapi musibah yang menimpa kaum muslimin, yang pertama yang antum harus ingat dan kita wajib ingat, bahwa semua musibah yang terjadi pada diri kita semuanya adalah berjalan menurut qada dan qadar Allah SWT. Itu harus kita yakini. Kemudian ikhwan fil din, a'azakumullah, Allah tuliskan semua takdir yang Allah tetapkan itu supaya kita tidak terlalu sangat bergembira dengan apa yang kita terima, dan kita tidak putus asa dengan apa yang luput dari kita.

0: telah menyebutkan semua Allah tetapkan takdir ini yang menimpa diri kalian yang terjadi di langit dan di bumi ini supaya kalian tidak terlalu sangat berduka cita dengan apa yang luput bagi kalian, dan juga supaya kalian tidak bergembira dengan apa yang kalian peroleh. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi angkuh. Kemudian yang ketiga, ikhwan fiddin azakumullah, bahwa apa yang menimpa kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah menyuruh orang-orang yang terkena musibah itu bersabar dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar.
1: Dan ingatlah saudara-saudariku, ini adalah cobaan dunia, dan dunia tak selamanya, namun akan binasa. Kita semuanya akan mati, dan mati bukanlah akhir dari segalanya. Ingatlah, akhiratlah yang kekal selama-lamanya.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang yang hidup pasti akan merasakan kematian. Oleh karena itu, marilah kaum muslimin rahimakumullah, kita senantiasa mempersiapkan diri kita dari iman dan amal soleh untuk menghadapi sesuatu yang akan datang kepada kita, yaitu adalah berupa kematian. Maka seorang hamba selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala, menjaga amal-amal kebaikannya, dan senantiasa berdoa agar dia tetap istiqamah di atas jalan yang benar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
3: Adab-adab menguap. Menguap adalah perbuatan yang berasal dari setan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-'utasu minallah wa at-tatha'ubu minasyaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ وَإِذَا قَالَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ. Yang artinya, bersin itu dari Allah dan menguap itu dari setan. Jika salah seorang kalian menguap, maka tutuplah mulutnya dengan tangannya, dan jika ia katakan maka setan tertawa di dalam perutnya. Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Apabila seseorang hendak menguap, ia harus memperhatikan beberapa adab berikut. Antara lain, adab yang pertama, berupaya semampunya menahan dan menolak kuapan. Seseorang harus berusaha menolak, mengalahkan, dan menahan kuapan, khususnya ketika sedang sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tatha'aba ahadukum fi sholati falyaqdim mastata', fa inna syaitana yadkhul." Yang artinya, apabila salah seorang dari kalian menguap dalam sholatnya, hendaklah ia berusaha menahan kuapannya sebisa mungkin karena setan bisa masuk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seseorang tidak perlu merasa heran karena setan bisa masuk, karena setan adalah makhluk yang tercipta dari api yang dapat berubah, berpindah, dan bergerak seperti hawa dan angin. Ia tidak berjasad seperti manusia. Selama hadis tersebut sahih dari Nabi SAW, maka wajib mengakuinya dan mempercayai kebenarannya, walaupun orang-orang merasa heran. Sebab Nabi SAW seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat yang ketiga dan yang keempat. Adab yang kedua, meletakkan tangan di mulut. Tujuan meletakkan tangan di mulut ketika menguap ialah agar mulut tidak terbuka, yang pada saat itu manusia terlihat buruk, dan pada saat itu juga setan sedang menertawakannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang tercantum pada adab yang pertama. Demikian juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fa idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi 'ala fi fa inna syaitana yadkhulu. Yang artinya, apabila salah seorang kalian menguap, hendaklah ia menahan mulutnya dengan tangannya karena setan bisa masuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Adab yang ketiga, tidak mengeluarkan suara ah. Jangan mengeluarkan suara ah atau suara wah sebagaimana yang tercantum pada adab yang pertama. Sebab setan sedang menertawakannya jika ia mengeluarkan suara seperti itu. Adab yang keempat, tidak mengangkat suara ketika menguap. Mengangkat suara kuapan termasuk adab buruk yang dianggap sepele oleh orang-orang. Padahal perbuatan ini dapat membuat orang lain menghindar dari pelakunya. Terkadang, sebagian orang jahil mengangkat suaranya ketika menguap dengan maksud ingin membuat orang sekelilingnya tertawa. Dan tentunya setan juga menertawakan perbuatannya. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang telah disebutkan pada adab yang pertama. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan adab dalam menguap, bersin, tidur, dan lain-lain. Ini semua menunjukkan betapa agungnya agama Allah yang mengatur seluruh aktivitas kehidupan manusia, baik pada malam maupun siang hari. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan nikmat yang agung ini. Islam yang universal menyeluruh ini mengatur seluruh kondisi manusia yang tidak akan pernah didapat pada syariat-syariat lainnya. Ini merupakan bukti bahwa Islam adalah agama yang sesuai pada semua tempat dan zaman. Sebab tidak ada agama lain yang mengatur permasalahan ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat Islam. Demikianlah akhir dari adab menguap yang seluruhnya berjumlah 4 adab. Walhamdulillahirrabbilalamin.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
5: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
4: Ar-Rahmanir Rahim.
5: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Maliki Yaumiddin.
5: Pemilik hari pembalasan.
4: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
5: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
4: Ihdinas siratal mustaqim.
5: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
4: Sirat

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.

dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.
0: Summun bukmun umyun fahum la yarji'un.
1: Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
0: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
1: Alladhi

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim."

0: الأرض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

0: yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.
1: Ya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang." Wa in

0: الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
1: Dan ingatlah, ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukum.

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran, kecuali orang yang berakal.

mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Kada

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

0: الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.
0: قل

Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah. Dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.

juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
1: فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

0: فبشرهم بعذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

0: Hal itu adalah karena mereka berkata, "Api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja." Mereka terpedaya dalam agama mereka, oleh apa yang mereka ada-adakan.
1: فَكَيْفَ

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Katakanlah Muhammad, "Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qul

Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing.
1: Zurriyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim.
0: Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui."

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk."

Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki, tanpa perhitungan."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa."

Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: Dia Zakaria berkata, Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari.

0: Dan ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu."
1: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
0: Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka. Ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.

0: Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah."
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang saleh.
1: قَالَ

0: Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu."
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ.
0: Dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil.

Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang beriman.

Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu, membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku.

Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.

Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim."

Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan."

Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh penolong.

0: Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim.
1: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم.
0: Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah.

0: Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah, seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah." Maka, jadilah sesuatu itu.
1: Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin.
0: Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau, Muhammad, termasuk orang-orang yang ragu.

0: Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian, marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.
1: Inna hadza lahu al-qasasul haq.

0: Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ.
0: Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti?

0: يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Begitulah kamu. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal sesungguhnya, mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak menyadari.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan? Dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui.

Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad. Sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Dan di antara ahli kitab, ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka, yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Sesungguhnya, orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka, azab yang pedih.

Dan sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata, itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah. Padahal mereka mengetahui.

Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah." Tetapi dia berkata, "Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab, dan karena kamu mempelajarinya."

dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim?

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya, kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu, bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu.

Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan.

Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat, dia termasuk orang yang rugi.

bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim.

0: mereka itu, balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya.
1: Qalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun.
0: Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan.

kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong.

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui.

Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub, atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka barang siapa mengada-adakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik.

Sesungguhnya, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia, ialah Baitullah yang dibakah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.

Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendakinya jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman.

Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu. Dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati, kecuali dalam keadaan muslim.
1: Wa'ad.

Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu, kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

0: ينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
1: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat.

Pada hari itu, ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, "Mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu."

Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam.
1: Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.
1: Kuntum khaira ummatin.

Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

Mereka tidak akan membahayakan kamu, kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang, kalah. Selanjutnya, mereka tidak mendapat pertolongan.

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Dan mereka juga bersujud, salat,

Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh.

Dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan, tidak ada yang mengingkarinya. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya.

Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri sendiri. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu, seagama, sebagai teman kepercayaanmu. Karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka. Dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti.

0: Beginilah kamu. Kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu. Dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, "Kami beriman." Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: In tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibkum

0: Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikitpun. Sungguh, Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan.
1: وَإِذْ غَدَوْتَ

Dan ingatlah, ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah, agar kamu mensyukurinya.

0: Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit?
1: Bala.

Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda.

Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah untuk membinasakan segolongan orang kafir atau untuk menjadikan mereka hina, sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun.

Itu bukan menjadi urusanmu, Muhammad. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya? Karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
1: Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin.
0: Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir.
1: Wa athi'u Allah war rasul la'allakum turhamun.
0: Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat.

dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.

Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui.

0: Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.
1: Hada bayanun linnasi wa hudan wa maw'idhatun lil muttaqin.
0: Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu orang beriman.

0: jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim.
1: وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ.
0: Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir.

0: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar?
1: Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad

Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya.

Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. وكأين

Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar.

Dan tidak lain ucapan mereka, hanyalah doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.

Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang, murtad. Maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi.
1: Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin.
0: Tetapi hanya Allah lah pelindungmu, dan Dia penolong yang terbaik.

Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Dan tempat kembali mereka ialah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim.

Dan sungguh, Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu, dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin.

Ingatlah, ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedang Rasul Muhammad yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu, kelompok yang lari. Karena itu, Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, "Adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah." Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, "Sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini." Katakanlah Muhammad, "Meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh." Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha Mengetahui isi hati.

0: وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan, pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka, Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: Dan sungguh, sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh, pastilah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik bagimu daripada apa harta rampasan yang mereka kumpulkan.
1: وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ.
0: Dan sungguh, sekiranya kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan.

Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang mukmin bertawakal.

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat, dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna, sesuai dengan apa yang dia lakukannya. Dan mereka tidak dizalimi.

Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka Jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah, kekalahan pada perang Uhud? Padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, "Dari mana datangnya kekalahan ini?" Katakanlah, "Itu dari kesalahan dirimu sendiri." Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah. Dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman.

Dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah, atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang yang benar.

Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki.

Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah. Dan sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.

yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud, orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar.

yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, "Orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu, takutlah kepada mereka." Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung."

Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana. Dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar.

Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman.

Dan janganlah engkau, Muhammad, dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir. Sesungguhnya, sedikitpun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi bagian pahala kepada mereka di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman, sedikitpun tidak merugikan Allah, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya, tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah, dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan.

0: تَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
1: Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib. Tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya.

mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Laqad

Sungguh, Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, "Sesungguhnya, Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, 'Rasakanlah olehmu azab yang membakar.'"

Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya, Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami, agar kami tidak beriman kepada seorang Rasul, sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api." Katakanlah Muhammad, "Sungguh, beberapa orang Rasul sebelumku telah datang kepadamu, dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan membawa apa yang kamu sebutkan. Tetapi mengapa kamu membunuhnya, jika kamu orang-orang yang benar?"

Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah, rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.

0: دخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.

Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu, hendaklah kamu benar-benar menerangkannya, isi kitab itu kepada manusia. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka, dan menjualnya dengan harga murah. Maka itu seburuk-buruk jual-beli yang mereka lakukan.

Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.

0: yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
1: Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitan wa ma lidh-dhalimina min ansar.
0: Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim.
1: Rabbana

Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti.

Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah mengingkari janji.

0: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka. Dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik."
1: La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad.
0: Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri.

Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti.

Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu beruntung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi yakuna lil 'alamin nadhira.
0: Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Qur'an, kepada hamba-Nya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia.

yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

Namun mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia untuk disembah. Padahal mereka tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya. Dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.

0: mahzura.
1: Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad. Dibantu oleh orang-orang lain, sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.

Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.

0: rahima.
1: Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: Wa

0: أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا.
1: Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?

0: Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: Unzur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila.
0: Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu.

0: kufuran.
1: Maha suci Allah, yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu.
0: Bal kadzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira.
1: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.

0: masira.
1: Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya.
0: Wa

0: suburan.
1: Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan.
0: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا.
1: Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang.

Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka.

bagi mereka segala yang mereka kehendaki, ada di dalamnya surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berfirman kepada yang disembah, "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar?"

Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.

0: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman.

Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, Hijram Mahjuro.

0: Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
1: Ashabul jannati yawma'idhin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila.
0: Penghuni-penghuni surga pada hari itu, paling baik tempat tinggalnya, dan paling indah tempat istirahatnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang.

0: Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir.
1: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul."
1: Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila.
0: Wahai, celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku.
1: Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idza'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula.
0: Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran, ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia.
1: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.
0: Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan."

Begitulah, bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.

0: قَوْمِنَا.
1: Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan, dan benar.
0: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا.
1: Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik.

Orang-orang yang dikumpulkan di neraka jahanam dengan diseret wajahnya, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya.

0: Kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya.
1: Wa qawma Nuhin lammaa kadzdzabur rusula aghraqna.

0: Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka, dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih.
1: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا.
0: Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu.

0: dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya.
1: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا.
0: Dan sungguh, mereka kaum musyrik Mekah telah melalui negeri Sodom yang dulu dijatuhi hujan yang buruk, hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan.
1: وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا.
0: Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul?

0: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: Sungguh, hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita. Seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya.
0: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا.
1: Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya?

Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya.

Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit.

Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit, berusaha.

Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih.

Agar dengan air itu, kamu menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.

0: Dan sungguh, kami telah mempergilirkan hujan di antara mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Bahkan mereka mengingkari nikmat.
1: Walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira.
0: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri.
1: Fala tuti'il kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira.
0: Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar.

0: barzakhan wa hijran mahjura.
1: Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin, lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus.

Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musoharoh. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.

0: Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka, dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.
0: Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.

0: Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya.
1: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia, Maha mengetahui dosa hamba-hambanya.

yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dialah yang maha pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui Muhammad.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Yang Maha Pengasih, mereka menjawab, siapakah Yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang Engkau Muhammad perintahkan kepada kami bersujud kepadanya? Dan mereka makin jauh lari dari kebenaran.

Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar.

Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam.
1: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
0: Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri.

0: Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal."
1: Innaha sa'at mustaqarran wa muqama.
0: Sungguh, Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.

Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar.

0: Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.
1: Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana.
0: Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.

0: rahima.
1: Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا.
1: Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.
0: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا.
1: Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya.

Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta.

Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

0: salama.
1: Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana, mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam.
0: Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama.
1: Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.

0: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu, kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu, kelak azab pasti menimpamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui.
1: Basyiran wa nadhiran fa'a'rada aktsaruhum fahum la yasma'un.
0: Yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan.

Dan mereka berkata, "Hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya. Dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu, lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya, kami akan melakukan sesuai kehendak kami."

0: Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya, dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya.
1: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.
0: Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.

Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam.

Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh."

0: Lalu diciptakannya tujuh langit dalam dua masa. Dan pada setiap langit, Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi, Kami hiasi dengan bintang-bintang, dan Kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ.
0: Jika mereka berpaling, maka katakanlah, Aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir, seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Samud.

Ketika para rasul datang kepada mereka, dari depan dan dari belakang mereka, dengan menyerukan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah." Mereka menjawab, "Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat-malaikat-Nya. Maka sesungguhnya, kami mengingkari wahyu yang engkau diutus menyampaikannya."

0: الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.
1: Maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami.

0: Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan, dan mereka tidak diberi pertolongan.
1: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ

0: Dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa.
1: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan.

Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan.

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan."

Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan.

Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi.

Meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang yang pantas dikasihani.

0: Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman setan yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang rugi.
1: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.
0: Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka.

Maka sungguh, akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu. Dan sungguh, akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: الخلد جزاءً بما كانوا بآياتنا يجحدون.
1: Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya, sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah, hina."

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu.

0: Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta.
1: Nuzulam min ghafurir rahim.
0: Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa man

0: Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh, aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri."
1: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة

Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.

Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan jangan pula kepada bulan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepadanya.

0: Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka, malaikat, yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya, pada malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah jemu.
1: Wa min ayatihi annaka taral ardha

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, engkau melihat bumi itu kering dan tandus. Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik, ataukah mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya, Al-Quran itu adalah kitab yang mulia.

yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan, yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji.

Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedang Rasul orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.

0: سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
1: Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat, lalu diperselisihkan. Sekiranya tidak ada keputusan yang terdahulu dari Tuhanmu, orang-orang kafir itu pasti sudah dibinasakan. Dan sesungguhnya, mereka benar-benar dalam keraguan yang mendalam terhadapnya. Man.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya.

Kepadanya lah ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan. Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya, dan tidak seorang perempuan pun yang mengandung dan yang melahirkan, melainkan semuanya dengan sepengetahuannya. Pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka, "Di manakah sekutu-sekutuku itu?" Mereka menjawab, "Kami nyatakan kepada engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat memberi kesaksian bahwa engkau mempunyai sekutu."

Dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu selalu mereka sembah. Dan mereka pun tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari azab Allah bagi mereka.

Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapannya.

Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami, setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh, akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan sungguh, akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat.

Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa.

Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran?

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?

0: Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Dia meliputi segala sesuatu.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.

Pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Wassalamu ala man ittaba'al huda.

yang memiliki panggilan yang sempurna ini, dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima.

0: tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
0: Ya Allah, aku berlindung padamu dari menyesatkan atau disesatkan orang.

0: atau dibodohi orang lain.
1: Doa al-dhahab ila al-masjid.
0: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura
0: wa 'an shimali nura
1: wa min amami nura wa min khalfi
0: nura
1: waj'al fi nafsi nura
0: Muhammad sallallahu alaihi
1: wa a'zim li nura
0: dan bangkitkanlah
1: beliau
0: sehingga bisa menempati
1: waj'al li nura
0: yang telah engkau
1: waj'alni nura Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura du'a lubsi thawb wa fi lahmi
0: nura
1: وفي دمي الذي كساني هذا وفي شعري نور رزقنيه من غير وفي بشري نور
0: segala puji bagi Allah
1: Allahumma ij'al li nuran
0: yang telah memberikan kepadaku pakaian ini
1: wa nuran fi 'idami
0: menjadikan pakaian ini
1: wazidni kepadaku
0: tanpa daya dan kekuatan dari diriku
1: wazidni du'a lubsi thawb aljadid wa hab li
0: nuran pakaian baru.
1: Ya Allah,
0: ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku. Ya Allah, cahaya dari atasku,
2: segala puji bagimu,
0: cahaya dari bawahku,
2: engkau telah mengaruniai
0: cahaya dari sebelah kananku,
2: aku
0: cahaya dari sebelah kiriku,
2: kebaikan dari
0: cahaya dari depanku
2: dan kebaikan
0: dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku.
2: Keburukan dari tujuan
0: agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya baru. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku,
2: kenakanlah pakaianmu,
0: ciptakanlah cahaya dalam syarafku,
2: dan semoga Allah
0: cahaya dalam dagingku
2: yang akan memberi gantinya kepada
0: cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu.
0: Ya Allah,
2: silahkan hidup dengan selalu.
0: Ciptakanlah cahaya dalam kuburanku
2: dan matilah engkau.
0: Cahaya pada tulang-tulangku.
1: Tambahkanlah
0: cahaya itu kepadaku.
2: Doa
0: melambangkanlah cahaya itu kepadaku dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku
2: dengan menyebut
0: berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa masuk WC.
3: Azkarus sabah.
1: Zikir-zikir. Allahumma inni a'udzu bika minasy syaithanir rajim.
0: Dengan menyebut nama Allah,
4: aku berlindung kepada
0: ya Allah
4: dari godaan setan.
0: Sesungguhnya aku berlindung padamu.
5: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
0: Doa
5: la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm.
0: Ampunilah
5: lahu ma fis samawati wa ma fil ardi
1: min al wudu.
5: Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu
1: illa bi idznihi.
5: Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
3: Tidak ada yang dapat memberi syafaat di Allah tanpa izin.
1: Subhanakallahumma wa bihamdika.
3: Apa-apa yang
1: berada di belakang
3: mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari Allah.
2: Maha suci Engkau ya Allah.
3: Kursi Allah meliputi langit dan bumi.
2: Aku bersaksi
3: dan Allah tidak merasa
2: bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau.
3: Lagi Maha
2: Aku memohon ampunan
3: dibaca di waktu pagi
2: kepadamu
3: satu kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Doa keluar rumah.
0: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
3: Katakanlah,
2: dengan nama
3: Allah yang Maha Esa,
2: aku keluar rumah.
3: Allah adalah Rabb.
2: Aku bertawakal kepada Allah.
3: Bergantung kepadanya.
2: Tidak ada daya dan kekuatan.
3: Dia tidak beranak,
2: melainkan
3: dengan pertolongan Allah. Dan tidak ada seorang pun yang
1: sekarang.
3: Dibaca di waktu pagi.
1: أو أزل أو أزل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
3: Katakanlah,
2: dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang
3: kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dan kejahatan,
2: doa masuk
3: dan dari kejahatan malam apabila telah gelap, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia
2: dengan nama Allah kami masuk rumah.
0: Bismillah.

0: katakanlah,
1: ومن فوقي
0: aku berlindung kepada Rob,
1: ومن تحتي
0: yang memelihara dan menguasai manusia,
1: وعن يميني
0: raja manusia,
1: وعن
0: شمالي manusia, dari kejahatan
1: bisikan
0: setan yang biasa bersembunyi,
1: ومن خلفي
0: yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada
1: وجعل في نفسي نور
0: dari golongan jin dan
1: manusia,
0: dibaca di waktu pagi,
1: وعظم لي نورا
2: أصبحنا

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu.
2: Ciptakanlah cahaya dalam hatiku
1: dan kerajaan hanya milik Allah.
2: Cahaya pada lisanku,
1: segala puji hanya milik
2: cahaya
1: Allah.
2: Cahaya pada pendengaranku,
1: tidak ada ilah
2: cahaya
1: yang
2: pada penglihatanku
1: dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa.
2: Cahaya dari atasku,
1: tiada sekutu baginya.
2: Cahaya dari bawahku,
1: baginya kerajaan.
2: Cahaya dari sebelah
1: pujian.
2: Kananku,
1: cahaya dari yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: Cahaya dari depanku,
1: wahai Rabb,
2: dan cahaya dari belakangku.
1: Kebaikan di hari ini,
2: ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku.
1: Hari ini,
2: agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya.
1: Di hari tua,
2: ya Allah,
1: wahai Rob, aku
2: berikanlah cahaya kepadaku
1: dari siksa di neraka.
2: Ciptakanlah cahaya dalam syarafku,
1: cahaya
2: dalam dagingku.
1: Satu kali.
2: Cahaya
3: kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul
0: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
2: Cahaya pada tulang-tulangku,
1: ya Allah,
2: tambahkanlah cahaya itu kepadaku.
1: Kami
2: tambahkanlah cahaya itu kepadaku
1: dan
2: tambahkanlah cahaya itu kepadaku.
1: Kami
2: berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Kami hidup
3: doa
1: dan kehendakmu.
2: Doa masuk masjid
1: dan kepada
3: Allah
1: bagi semua makhluk.
3: Wabiwajhihi
1: al-karim
3: wa sultanihi al-qadim
4: sayyid al-istighfar.
0: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك

0: Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau.
0: Doa keluar masjid.
1: Menciptakanku.
2: Bismillah.
1: Aku adalah hamba-Mu.
2: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
1: Dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku.
2: Allahumma a'sinni minasyaitonir
1: rajim. Dari kejelekan apa yang kuperbuat.
0: Dengan nama Allah.
1: Aku mengakui
0: salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah.
1: Dan aku mengakui dosaku.
0: Ya Allah.
1: Oleh karena itu,
0: sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu.
1: Sesungguhnya tidak ada yang dapat
0: ya Allah,
1: mengampuni dosa.
0: Lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
1: Satu kali.
3: Wa yaqul.
4: Allahumma.

0: atau dari apa yang tidak aku inginkan.
1: In
0: ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau.
1: Wa innahum la yaquluna
0: sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali

0: Allahi wa rasulihi
1: aku memohon maaf
0: wa tilka hududullah
1: dan keselamatan
0: Allah,
1: di dunia dan akhirat. Ya Allah, dan keselamatan dalam agama.
0: Innalladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Wa qad anzalna ayatin bayyinat,
1: kiri dan dari atas.
0: Walil kafirina adzabun
1: muhin, agar aku tidak disambar dari bawah.
0: Yauma yab'atsuhumullahu jami'an
1: fayunabbi'uhum

0: akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu.
1: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak dipuji kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah.
0: Alam tara ila alladhina nuhuu 'anin najwa
1: thumma
0: ya'uduna limanu 'anhu wa yatanajawna bil ithmi wal 'udwan.

0: ثلاث مرات
1: إن المنبت نما الله
2: yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui.
1: Dibaca di waktu pagi.

0: syai'an illa bi'idnillah.
1: Aku meminta pertolonganmu. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi.

di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi. Sesekali.

0: Maha suci Allah sesuai keridhaannya.
1: Ittakhadhu aymanahum junnatan
0: fasaddu an
1: sabilillahi falahum 'adzabun

0: Bukan mengagumkan perkara seorang muslim.
1: Kata
0: sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Dan hal itu tidak akan dimiliki kecuali oleh seorang muslim. Tidak ada suatu musibah ataupun penyakit menimpa seorang mukmin, meskipun sekedar duri yang menusuk kakinya, melainkan Allah akan memberikan padanya satu kebaikan, atau dia akan menghapuskan dari orang itu satu

dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah."

apa yang kita lakukan saat kita tertimpa musibah, saat kita sedih, apa yang kita lakukan saat kita mendapatkan bencana, apa yang kita lakukan. Dia berluakum ayu asana, siapa di antara kalian yang memberikan amalan yang patut baik, amalan yang paling ikhlas, amalan yang paling taat kepada Allah dan Rasulnya. Saat kita mendapatkan kesulitan, janganlah kita meminta kepada selain Allah. Hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Dan kembalilah kalian kepada Allah. Larilah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas dari sisinya. Surat Az-Zariyat ayat 5.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Di dalam ayat ini Rabbuna Jalla wa'ala memerintahkan kepada para hambanya akan mereka senantiasa lari kembali kepada Allah SWT, lari dari maksiat-maksiat menuju ketaatan. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya al-firar, larinya seorang hamba itu ada firaru su'ada, ada larinya orang-orang bahagia, wa firaru asqiya, dan ada larinya orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah tapi adapun orang-orang yang bahagia, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala benci menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Lari dari apa-apa yang mengandung dosa menuju perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala.

karena mereka lari kepada Allah, kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, dan mereka adalah orang-orang yang paham dan meyakini bahwa tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah subhanahu wa taala.

0: Innal faqiha huwal faqihu bi fi'lihi laisal faqihu bi nutqihi wa maqalihi wa kadzar ra'isu huwar ra'isu bi khuluqihi laisar ra'isu bi qaumihi wa rijalihi wa kadzal ghaniyyu huwal ghaniyyu bi halihi laisal ghaniyyu bi mulkihi wa bi malihi. Hakikat seorang yang paham agama itu dengan perbuatannya, bukan dengan ucapan dan kata-katanya. Seorang pemimpin adalah diukur dengan akhlaknya, bukan dengan kaum dan jumlah masanya. Demikian pula orang yang kaya, orang yang kaya diukur dengan keadaan jiwanya, bukan kaya dengan kekuasaan dan hartanya. Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, halaman 97.
1: Wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa wahdika ma istata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
2: Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Allahumma 'afini fi
3: badani. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allahumma

0: fa'in
1: orang menikmatinya.
0: Allah huwal ghaniyul
1: hamid.
0: Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil

0: Bahwasanya perbuatan tersebut dengan diam orang bisa
1: memfokuskan kesibukannya.

0: Oh, itu kamu apa? Yang anda suka berdebat.
1: Istilah waktu luang anda.
0: Di sini perdebatan yang
1: dengan kajian
0: nahar.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa
0: membentangkan
1: tangannya di malam hari
0: untuk tujuannya
1: agar hamba-hambanya
0: benar
2: yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian
0: temu,
2: adalah orang yang paling bertakwa.
0: Terpuji.
2: Di sinilah keistimewaan setelah Islam
0: itu
2: yang debat, menjadikan batin, ketakwaan sebagai tolak ukur
0: ilmu
2: kemuliaan seseorang.
1: Dan lantunan ayat
0: Al-Quran. Karena orang yang memang dia memiliki kemampuan, keahlian untuk berdebat, maka dia lakukan justru untuk mencegah permusuhan.

0: Secara yang harus ditempuh itu
1: bersama radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Diharapkan dapat masing-masing cara yang memang
2: dibacakan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Harapannya dan yang diharapkan tujuannya ketemu jelas bagi semuanya mana yang lebih kuat dari beberapa pendapat para ulama terdahulu. Begitu. Yang ketiga, antara rusaknya rusakan karena lisan adalah memaksakan pembicaraan. Dari pembicaraan yang dipaksakan, gitu kan. Ini juga termasuk satu bentuk kerusakan ketika berbicara. Dari Abi Sa'labah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna abghadakum ilayya wa ab'adakum min yawmal qiyamah musa masawikum akhlaqa." Al-sarsarun al-mutasyaddiqun al-mutafayhaqun. Orang yang paling aku benci dan yang paling jauh posisinya kelak di hari kiamat adalah orang-orang yang jelek akhlaknya. Siapa mereka? Yaitu orang yang banyak bicara. Banyak berbicara dengan perkataan yang tidak bermanfaat. Kemudian, yaitu orang yang kalau berbicara, dia memberat-beratkan pembicaraannya. Dibuat-buat intonasinya, difasih-fasihkan begitu. Ya, buat-buat difasih-fasihkan. Ini tidak perlu. Dan tidak, tetapi perlu diketahui ini tidak semuanya ya, sehingga tidak masalah, yaitu masalah-masalah sastra Arab gitu kan, seperti saja
3: seperti lafaz-lafaz lagi.
0: Kutip ya, kan,
3: ya kadang-kadang lagu kebangsaan
0: saja,
3: Indonesia Raya.
0: Kalau tidak berlebihan. Kalau tidak berlebihan dan memang dapat menguatkan makna dan maksud, tidak masalah. Tujuannya kadang-kadang itu memang dia lebih

0: perkataan kotornya. Kemudian ditegaskan lagi dalam hadis berikut ini, al-jannatu haram ala kulli fahishin, surga itu haram bagi orang-orang yang suka berbuat hal-hal yang jorok, baik perbuatannya termasuk alamnya, termasuk juga alamnya. Nah, hadis ini riwayat Ibnu Abi Dunya dan yang lainnya, hanya saja sanadnya lemah. Berikutnya, hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, laisal mu'min bit'u'an walal la'an walal fahisha walal badi'. Seorang mukmin itu tidak, bukanlah orang yang suka mengumpat. Mengumpat. Bukan orang yang seperti itu. Bukan pula orang-orang yang suka melaknat. Tidak pula orang yang suka berkata kotor dan berkata dan perkataan-perkataan yang mesum. Jadi Rasulullah menegaskan, ini bukan sifat orang yang beriman. Orang yang beriman menjaga lisannya. Hati, ini larangan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang itu bermudah-mudah dalam mengumpat, dalam miso-miso, itu bahasa kita, mohon maaf. Ini bukan dari Islam. Kalau memang ada budaya seperti ini, ya harus dihilangkan. Harus kita jauhi. Urusan agama lebih diutamakan daripada urusan budaya. Nah, budaya memang bisa dijadikan alasan, tapi bila tidak bertentangan dengan agama. Yang kelima, al-mizah. Yang kelima di antara mungkin menjadi kerusakan akibat kalam adalah bercanda. Tetapi apabila hanya sedikit saja, itu tidak dilarang. Selama bercandanya jujur. Intinya bercanda tidak boleh juga. Ya kan? Karena bercanda ini sendiri selain menyia-nyiakan waktu, banyak juga dari bercanda menimbulkan dosa-dosa yang lain. Dosa-dosa yang lainnya. Bahkan ada kasus saling bunuh-membunuh, sampai ada korban berawal yang asalnya teman, berawal dari bercanda hingga kemudian marah, lalu kemudian saling bunuh. Nah, intinya jangan bercanda berlebihan. Boleh sedikit saja, tapi harus tetap jujur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu juga beliau bergurau, tetapi beliau selalu jujur. Apa yang beliau katakan itu benar, ya, itu benar. Waqala lil ajuz, Nabi SAW bersabda, inna la yadkhulul jannata ajuz. Ya, pernah Nabi SAW itu bercanda. Nabi SAW pernah bercanda. Ada seorang yang tua, lemah. Dia berkata kepada orang ini, sesungguhnya tidak akan masuk surga seorang yang ajuz, seorang yang lemah dan tua. Sedih dong tentang ini. Sedih dong orang ini. Nah, di sini Nabi SAW sedang bercanda. Tsumma qara'a, kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah, inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami membangkitkan mereka dengan sebangkit-bangkitnya. Waja'alnahunna abkaro, lalu kami jadikan mereka itu kembali seperti gadis-gadis muda yang kuat. Nah, maksudnya Nabi apa? Nanti di surga tidak ada orang lemah. Jadi tidak akan masuk surga orang yang perempuan yang lemah atau orang lain yang lemah. Bercanda Nabi SAW. Tapi sedikit dan bercandanya benar. Pemirsa Al-Iman TV dan pendengar radio saudara Suara Al-Iman, saudara-saudara yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada lima macam kerusakan atau mudarat yang timbul karena kalam. Ya, semoga hal ini dapat menjadi wawasan bagi kita, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, agar kita tambah mengetahui dan mengenal serta berhati-hati dengan lisan kita, dan untuk kita menjadikannya sebagai bahan introspeksi diri kita terhadap khususnya lisan kita sebelum berbicara. Nah, demikian mungkin yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Selawat salam kepada Nabi Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung baku, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Sabtu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Musta'in Syahri Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Mariono Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, tanya jawab bersama ulama. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
5: Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, kata Allah Subhanahu wa taala, ana aghnaq syuraka yani syirki. Aku tidak butuh dengan sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan kemudian dia mempersekutukannya aku dengan selainku, maka kata Allah Subhanahu wa taala, taraktuhu wa syirkahu. Aku akan meninggalkan dia dan sekutunya. Maka hendaknya kita dalam beribadah kita, dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita ini, hendaknya kita senantiasa mengoreksi niat kita, mengoreksi maksud kita dan niat kita senantiasa karena Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullah al-ikhlas fil qawli wal amal. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diikhlaskan dalam berucap dan bersikap.
6: Ada seorang sahabat berkata, "Wahai Rasul, ajarkan aku sesuatu amalan yang kalau aku kerjakan secara otomatis Allah sayang kepadaku, manusia sayang kepadaku." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbaka Allah wa izhad fi ma 'indan nas yuhibbaka an-nas." Zuhudlah terhadap dunia, jangan moyo. Zuhudlah kepada dunia, Allah akan cinta kepadamu. Dan tinggalkan apa yang ada pada manusia, tidak silau dengan apa yang manusia miliki, maka manusia akan sayang kepadamu. Tidak latah untuk gampang meminta kepada orang, sekecil apapun itu. Berusaha
7: agar amal ibadah ini sempurna, maka ada disebutkan para ulama dua syarat sempurnanya amal. Bukan syarat kabul, syarat sempurna agar amal itu sempurna. Yang pertama, bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan amal tersebut. Ya, bersungguh-sungguh, tidak setengah-setengah dalam melakukan amal itu. Kemudian yang kedua, syarat sempurnanya suatu amal adalah al-musara'atu fil amal. Bersegera di dalam mengerjakan amal tersebut. Tidak menunda-nunda.
8: Wah.
9: Faedah kajian.
10: Setidaknya ada tiga alasan yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Pertama, karena masalah ini adalah merupakan pokok di antara pokok-pokok akidah. Jadi masalah ini adalah masalah akidah, masalah keyakinan, masalah pondasi dalam beragama. Dan yang namanya pondasi itu penting sekali. Kita kalau membangun rumah, pondasinya rapuh, maka ya akan roboh. Tapi kalau pondasinya kuat, kokoh, maka dia akan ya kokoh dan kuat. Idza mal aslu ghairu zakin fama tasku madad dahril furu. Kalau suatu bangunan itu pondasinya kuat, maka

mustaf ashabil hadis as-sabuni, atau sahus sunnah al-barbahari atau al-muzani, atau akidah wasitiyah Syekhul Islam Taimiyah, atau kitab akidah apa saja yang ditulis oleh para ulama salaf, hampir semuanya memasukkan pembahasan ini dalam kitab-kitab mereka, menunjukkan bahwa masalah ini adalah masalah yang urgen, masalah yang sangat penting, ya, masalah yang prinsip, ya, dalam beragama. Oleh karenanya para ulama dari berbagai madhab, walaupun mereka berselisih dalam masalah fikih, tapi dalam masalah ini tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan, ya, tidak ada yang menyelisihi prinsip akidah dalam masalah ini kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Karena ini masalah prinsip pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Jadi masalah akidah ini, masalah yang sedang kita bahas ini adalah masalah, ya, prinsip yang merupakan garis pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Siapa yang berpegang dengan prinsip-prinsip ini, maka dia akan, maka dia ahlus sunnah. Siapa yang menyelisihi prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah ini, maka dia adalah orang yang menyimpang, maka dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Yang kedua, pembahasan masalah ini ayyuhal ikhwah berkaitan dengan keamanan, berkaitan dengan kemaslahatan yang sangat besar, yaitu menjaga stabilitas keamanan negara. Dan masalah keamanan suatu negara itu masalah yang sangat penting. Karena kalau negara itu aman, terjaga, kondusif, kita pun bisa ibadah dengan tenang. Kita bisa taklim, kita bisa sholat dengan tenang, ya, kurban dengan tenang, nikah dengan tenang. Coba kalau negaranya enggak aman, sholat ngumpet-ngumpet, takut nanti dibom. Ya, nikah malam pertama takut nanti dibom. Enggak tenang. Maka stabilitas keamanan negara itu apa? Sangat penting sekali. Harus dijaga, harus dirawat. Bahkan dalam banyak kesempatan, di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, keamanan lebih didahulukan daripada makanan, minuman, buah-buahan, daripada nikmat-nikmat yang lain seperti perekonomian dan kesehatan. Perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 126, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim. Ibrahim mengatakan, "Rabbij al hada baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir." Kata Nabi Ibrahim, "Ya Allah, jadikan negeriku ini," maksudnya negeri Mekah ini, ya. Ya, kita tahu Nabi Ibrahim pernah mengajak istrinya yaitu Hajar sama Ismail yang waktu itu masih bayi untuk dibawa ke Mekah yang tandus, kering, sepi. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, suruh naruh di situ, sami'na wa ata'na. Itu kehebatannya Nabi Ibrahim. Dia enggak mikir gimana nanti, ya. Ya. Tega banget ini saya diperintahkan untuk ninggalkan apa? Ya, keluarga, masih bayi lagi. Itu kalau orang yang enggak kuat imannya enggak bakal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Nabi Ibrahim percaya ini perintah Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Enggak pakai sami'na wa mikir-mikirna lagi. Begitu seorang mukmin. Ya. Ya Allah, jadikan negeriku ini negeri yang aman, dan berikanlah kepada penduduknya apa? Makanan dan buah-buahan bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang menarik di situ dalam ayat tersebut, apa yang pertama kali Nabi Ibrahim minta? Keamanan dulu. Sebelum minta buah-buahan, sebelum minta makanan, yang diminta adalah keamanan. Maka ini sebab yang kedua, faktor yang kedua kenapa kita penting membahas masalah ini, karena kaitannya erat dengan stabilitas keamanan negara. Sebab dengan ketaatan rakyat kepada para pemimpin akan terwujudkan stabilitas keamanan.

0: Tapi kalau rakyat udah nggak taat kepada pemimpinnya, bangkang, memberontak kepada para pemimpinnya, maka yang terjadi adalah kerusakan, kekacauan, ya, bahkan bisa jadi peperangan. Yang ketiga, kenapa kita penting membahas masalah ini? Karena pada zaman kita sekarang ini banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam masalah ini. Dan pemikiran yang menyimpang dalam masalah ini terwakili oleh dua golongan. Golongan yang pertama, golongan yang ekstrim kepada para pemimpin. Menganggap bahwa para pemimpin itu kafir, tauhid, sehingga kita harus memberontak mereka. Karena mereka apa? Kafir. Kalau kita memberontak, kalau kita memerangi mereka, maka ini adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Kalau kita mati, matinya syahid, ditunggu para bidadari di surga. Oh, enak ya. Nah, itu apa namanya, doktrin-doktrin. Makanya pemikiran ini, yaitu pemikiran Khawarij ini, inilah biang kerok sumber dari aksi-aksi terorisme, pengeboman, radikalisme, ya, karena dia menganggap para pemimpin adalah kafir, tauhid, ya, polisinya juga begitu, ya, PNS-nya juga begitu. Akhirnya siapa yang terlibat, maka kafir semuanya. Ini orang-orang yang ekstrim dalam masalah ini, yaitu pemikiran orang-orang Khawarij. Golongan yang kedua, sebaliknya, yaitu golongan yang meremehkan, golongan yang menggampangkan masalah ini, sehingga mereka berlebih-lebihan kepada para pemimpin. Kalau tadi ekstrim, oh ini terlalu berlebih-lebihan kepada para pemimpin. Ya, mereka berlebihan maksudnya dalam menyanjung kepada para pemimpin. Ya, sebagai penjilat para pemimpin. Apapun yang dilakukan oleh para pemimpin, mereka mendukungnya. Walaupun itu bertentangan dengan agama. Ya, mereka mengkultuskan para pemimpin. Ya, ini juga enggak boleh. Ini paham Murji'ah. Ya, orang-orang yang menjilat kepada para pemimpin, dan ini diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu sayakunu ba'di umara, fala tusaddiquhum bikadzibihim wa la tu'inuhum ala dzulmihim." Nanti kata Nabi akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka jangan kalian mempercayai kedustaan mereka. Jangan membantu kezaliman mereka. Faman a'anahum ala dhulmihim lam yarid alayyal haul. Siapa yang membantu kedzaliman para pemimpin, maka dia tidak akan mendatangi telagaku, diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekhul Albani dalam Sahih At-Targhib At-Tarhib. Oleh karenanya, ayol ikhwah, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah ini penting untuk diperhatikan. Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para pemimpin, sebagaimana sikap mereka dalam masalah-masalah akidah yang lain, yaitu sikapnya wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami menjadikan kalian, menjadikan agama kalian ini, yaitu agama Islam ini, agama yang tengah-tengah. Tengah-tengah dalam masalah apa? Ya, kata para ulama, dinullah, ya, wastun bainal ghali wal jafi. Agama Allah Subhanahu wa taala itu pertengahan antara orang-orang yang berlebihan dan antara orang-orang yang meremehkan.
1: Faedah kajian.
2: Semenit manfaat.
3: Hendaknya bagi kita untuk selalu mengingat tentang hari akhir ini. Jangan sampai lupa. Karena dengan ingat kepada hari akhir, Pertama, kita akan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tidak meremehkan dosa-dosa. Dan yang ketiga, kita akan merasa bersyukur, qanaah dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Ya, ingatlah kalian, takutlah kalian akan suatu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hendaknya bagi kita untuk selalu ingat ya kepada hari akhir, ingat kepada kematian ya, agar kita tidak tertipu dengan dunia, agar hati kita tidak keras. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, aksiru dzikra hadhi min ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kelezatan. Ya, ini penting sekali karena kebanyakan manusia pada zaman kita sekarang terlelap dalam kelalaian. Ya, mereka tertipu dengan fata morgana dunia. Lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa akan akhirat, lupa akan kematian.

0: hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran.
1: Assalamualaikum adik-adik di rumah.
2: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana kabar adik-adik semua? Baik-baik saja kan?
2: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Alhamdulillah. Oh iya, hari ini kakak akan mengajak kalian semua untuk mengenal hewan-hewan lainnya yang disebutkan di dalam Al-Quran loh.
2: Alhamdulillah, yeay.
1: Yuk kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, adik-adik, coba lihat, kita sedang berada di mana ya?
3: Di laut, Kak.
1: Masya Allah, indah sekali ya, laut ciptaan Allah. Coba lihat, sepertinya ada sesuatu di sana. Masya Allah, adik-adik, hewan apa itu ya?
2: Paus, Kak.
1: Ikan paus disebutkan Allah di dalam Al-Quran loh. Disebutkan di dalam Quran surat As-Saffat ayat 142. Begini ayatnya.

0: Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Adik-adik di rumah, sekarang kita berada di mana, yo?
1: Di hutan, Kak.
0: Alhamdulillah, segar sekali ya udara di sini. Adik-adik, suara apa ya yang barusan kita dengar?
1: Suara monyet, Kak.
0: Masya Allah, tapi di mana ya monyetnya? Kok nggak kelihatan?
1: Di mana ya? Itu, Kak, di sana.
0: Masya Allah, banyak sekali ya monyet-monyetnya. Oh iya, adik-adik. Monyet juga disebutkan Allah di dalam Al-Quran loh.
1: Masya Allah, di surat apa, Kak?
0: Tepatnya, di surat Al-Baqarah, ayat 65. Begini ayatnya.

0: Dan sesungguhnya telah kamu ketahui, orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Adik-adik di rumah, apa ya gundukan di tanah itu?
1: Itu apa ya?
0: Masya Allah, ternyata itu rumah semut adik-adik. Tahu nggak adik-adik di rumah, semut juga disebutkan di dalam Al-Quran loh. Tepatnya di Quran Surat An-Naml ayat 18. Begini ayatnya.

0: tahun. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari."
1: Masya Allah!
0: Adik-adik di rumah, sekarang kita berada di peternakan loh.
1: Alhamdulillah!
0: Subhanallah! Suara apa ya itu?
1: Keledai!
0: Tapi di mana ya keledainya? Kok tidak kelihatan?
1: Itu, Kak! Di sana!
0: Masya Allah! Oh iya, adik-adik. Keledai juga disebutkan di dalam Al-Quran loh. Tepatnya di surat Al-Jumu'ah, ayat 5. Begini ayatnya.

0: Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.
1: Masya Allah.
0: Adik-adik di rumah, suara apa itu ya? Masya Allah. Di mana ya katanya?
1: Di atas daun.
0: Masya Allah, lucu sekali ya katanya. Oh iya, adik-adik di rumah. Tahu tidak kalau kata juga disebutkan di dalam Al-Quran loh? Yuk kita dengarkan suratnya.

0: Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa. Adik-adik di rumah, seru tidak petualangan kita barusan?
1: Alhamdulillah, seru sekali, Kak.
0: Alhamdulillah, di seri kedua ini, kita jadi tahu hewan-hewan lain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Insya Allah, di lain waktu, kita akan membahas hewan-hewan lain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kakak pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Belajar alfabet.
3: A, B, C. A, B, C.
4: Assalamualaikum teman-teman. Ayo kita belajar alfabet. Kali ini kita akan belajar huruf J. Yang ini huruf J kecil. Yang ini huruf J besar. Teman-teman, ada yang tahu apa nama bagian tubuh yang ada di wajah ini? Betul, ini jenggot. J. J. Jenggot. J. Jenggot. J. Jenggot. Teman-teman, bentuk jenggot ternyata bermacam-macam. Kita coba pasangkan jenggot sesuai bentuknya yuk. Bismillah.

0: Alhamdulillah, teman-teman hebat. Barakallahu fiik. Teman-teman, agama Islam memerintahkan agar seorang laki-laki memelihara jenggot. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, potong pendeklah kumis dan peliharalah jenggot. Hadis riwayat Muslim. Nah teman-teman, sekarang kita akan belajar kata lainnya yang diawali huruf J. J. J. Jagung. J. Jagung. J. Jagung. J. J. Jeruk. J. Jeruk. J. Jeruk. J. J. Jendela. J. Jendela. J. Jendela. J. J. Jangkrik. J. Jangkrik. J. Jangkrik.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وهدى وبشرى للمؤمنين.
1: Masya Allah, indah sekali suara bacaan Al-Quran ini ya teman-teman. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat 97. Ayat ini menerangkan tentang Malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah penyampai wahyu Allah kepada Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril. Jibril. Jibril. Ayo, kita belajar menulis huruf J kecil. Kita pilih warna hijau. Tarik garis lurus memanjang dari atas ke bawah. Belokkan garis membentuk lengkungan ke arah kiri. Beri titik di atas garis. J. Sekarang kita belajar menulis huruf J besar. Kita pakai warna coklat. Tarik garis lurus dari kiri ke kanan. Kemudian, lanjutkan membuat garis lurus memanjang ke bawah. Belokkan garis membentuk lengkungan ke arah kiri. J. Alhamdulillah, teman-teman. Kita sudah mulai mengenal huruf J. Semoga kita bisa berkenalan dengan huruf lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Senjata ampuh seorang mukmin.

Doa sebelum tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.

0: ketika takut dan gelisah saat tidur. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabi wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, dari siksanya, dari kejahatan hamba-hambanya, dari godaan para setan, dan dari kedatangan mereka kepadaku.
1: Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.

0: syukur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Senjata ampuh seorang mukmin.
1: Apakah sahabat Aliman melihatnya? Kecil sekali ya hewan yang satu ini. Apakah sahabat Aliman sudah bisa melihatnya? Ya, ini adalah nyamuk. Kita akan membahasnya di program Yuk Cari Tahu. Yuk Cari Tahu. Nyamuk. Nyamuk dalam bahasa Arab adalah ba'udhatun. Nyamuk adalah hewan serangga yang termasuk dalam ordo Diptera atau lalat dan tergolong dalam famili Culicidae. Nyamuk mempunyai dua sayap bersisik, tubuh yang langsing, dan 6 kaki yang panjang loh sahabat Aliman. Antar spesies berbeda-beda, tetapi jarang sekali yang melebihi 15 mm. Dalam bahasa Inggris, nyamuk dikenal sebagai mosquito, berasal dari sebuah kata dalam bahasa Spanyol atau bahasa Portugis yang berarti lalat kecil. Penggunaan kata mosquito bermula sejak tahun 1583. Pada nyamuk betina, bagian mulutnya membentuk proboscis panjang untuk menembus kulit mamalia untuk menghisap darah. Nyamuk betina memerlukan protein untuk pembentukan telur. Oleh karena itu, kebanyakan nyamuk betina perlu menghisap darah untuk mendapatkan protein yang diperlukan. Nyamuk jantan berbeda dengan nyamuk betina, dengan bagian mulut yang tidak sesuai untuk menghisap darah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan serangga yang satu ini sebagai perumpamaan loh, sahabat Aliman. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi orang-orang yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan oleh Allah, dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberi petunjuk olehnya. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Rasulullah SAW juga menyebutkan serangga yang satu ini loh, sahabat Aliman. Dari Sahal bin Sa'ad berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya dunia ini sama nilainya dengan sayap nyamuk di sisi Allah, niscaya ia tidak akan memberikan minuman dari dunia ini kepada orang kafir, meskipun hanya seteguk air. Hadis riwayat Tirmidzi, Syekh Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Itu dia sahabat Aliman, serangga yang sangat kecil yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Saksikan hal lainnya yang ada di dunia ini dan juga disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW di program Yuk Cari Tahu. Hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Aliman. Sampai bertemu kembali sahabat Aliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Cari Tahu.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Aliman 846 AM Surabaya. Dengan infak terbaik Anda, scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
0: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Sudah infak aliman bulan ini?
6: Talk Show Al Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk Show bersama Al Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Al Iman TV.
4: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: memadai tour and travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas.